0: Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. 8:09 minit pagi. Masih lagi bersama dengan tiga suara. Saya orangnya begini. Saya lah Sonic Hussein.
1: Saya Diana Wai.
0: Terima
1: kasih tau.
0: Betul. Jadi macam biasa, terima kasih yang baru je mendengar kita. Ya, pagi-pagi saya pergi kerja naik teksi.
1: Teksi ya?
0: Teksi.
1: Yalah.
0: Terus ke Angkasa Puri untuk memulakan tugasan saya di sini.
1: Dah.
0: Okay. Itu je lah untuk keselamatan saya lah. Nak sama-sama lagi bahaya.
1: Nazri?
2: Okey. Hujan rintik-rintik, minum kopi.
0: Kalau hujan lebat tak minum kopi.
2: Tidur.
0: Ya. Yeah.
1: Okey.
2: Hujan rintik-rintik, minum kopi. Anda semua sedang mendengarkan tiga suara di pagi ini bersama Sonic, Dia dan Nazri.
0: Semakin meningkat prestasi.
1: Alhamdulillah.
0: Suka. Okey, baik.
1: Okey, saya tiga suara Dia, Sonic dan Nazri kongsi tahukan anda bercinta dengan pagar. Yang tengah dengar tersangkut dalam sesak kesakan jalan raya, harap bersabar.
0: Okey, saya rasa kita semakin
1: approve.
0: Kita tak kosong. Kita ada ilmu
1: insyaAllah.
2: Okey.
0: Ada lagi perkongsian menarik.
1: Ada.
0: Kita ni, walaupun kita borak-borak begini, tapi ada sesuatu yang kita nak sampaikan.
2: Apa tu?
0: Inilah bahan seterusnya.
1: Nampak awak cakap hidung awak kebang. Macam bangga dan riak betul bunyi dia. Okey.
0: Satu kita terpilih.
1: Okey, ini tentang infrastruktur. Okey, mana pembangunan infrastruktur dan juga kemudahan asas di kawasan luar bandar Negeri Sembilan.
0: Baik.
1: Okey, perlu terus dipertingkat untuk nak memastikan masyarakat setempat terima manfaat pembangunan secara menyeluruh.
2: Dan apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Tuan Mahathir Amidi, usaha pembangunan tersebut boleh disaraz dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan, termasuk program-program yang dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, KKDW.
0: Betul, dan juga masih banyak lagi kawasan luar bandar di negeri itu perlu dibangunkan dari segi infrastruktur seperti jalan perumahan desa dan juga kemudahan lain yang boleh diberikan kesinambungan dan tambahan. Jadi ini yang harus dilaksanakan dengan segera untuk memberikan kesenangan lah kepada semua pihak.
1: Betul, dan sebut tentang Negeri Sembilan, hari penamaan calon dah lepas, 18 Julai. Sekarang sedang tempo berkempen. Kempen akan tamat pada 31 Julai. Hari mengundi awal untuk rakan media, unit uniform pada 28 Julai. Hari Selasa, lock the date. Dan juga hari mengundi untuk rakyat Negeri Sembilan, 1 Ogos pada hari Sabtu. Okey, jadi jangan lupalah untuk semak saluran anda, maklumat anda, alamat mengundi tu betul ke tidak. Semualah.
2: Baik. Okey.
0: Jadi itu yang kita harapkan lah.
1: Cari lagu Negeri Sembilan gitu.
2: Wari ada.
1: Cari lagu Negeri Sembilan.
0: Awak berdua.
2: Apa kono eja.
0: Saya dah sediakan lagu lain kan.
2: Tak apa.
0: Itulah kita ni. Kita ni memang pantas apabila suatu perkara tu kan. Sebaliknya saya main lagu lain. Bayangkan dalam berapa saat saya boleh tukar lagu jadi ini. Hebat kan kita ni.
2: Susah. Yalah, dapat, kan?
0: Susah dapat pekerja macam ni. Kalau Zura tadi nervous tau. Ada dia lagi lah.
2: Oi.
1: Dia dah beli kawak kek semalam tau.
0: Terima kasih Ada Gia.
1: Terima kasih Ada Gia.
0: Masya Allah.
1: Okey, baik.
0: Inilah dia.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Okey, baiklah. 8.20 minit pagi. Anda masih lagi bersama dengan kami tiga suara ya pada pagi ni. Jadi kita ke ruangan seterusnya.
1: Okey.
0: Global ni. Jadi ini yang saya katakan tadi, seekor unta ni.
1: Okey.
0: Yang dah mati tapi orang tetap akan bercakap tentang hebatnya unta ini, eh.
1: Walaupun dia hanya seekor unta.
0: Ya, betul.
1: Okey.
0: Okey, baik. Ini nama unta ni adalah Kuzama.
2: Kuzama macam Kuzaima namanya.
0: Awak kan. Baik. Sebelum menghembuskan nafas terakhir. Sebablah sedihlah.
2: Oh, okey. Okay.
0: Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kuzaimah ni.
2: Kuzama.
0: Okey, sekali lagi, serabun. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Kuzama merupakan seekor unta betina yang luar biasa sehingga mengubah persepsi dunia tentang kecantikan unta dan mengagumkan ramai peminat di seluruh Teluk Arab. Jadi lebih terus saya tengok di Facebook ketika ini.
1: Okey, maknanya kalau sebut cantik, Kuzama ke Erika?
0: Erika. Awak kan.
2: Erika
0: tu, Erika tu suka pagar.
2: Okay.
0: Ini tidak ya.
2: Ini unta.
0: Jadi ia digelar wanita unta.
1: Okay. Wanita?
2: Sudah.
0: Dan unta betina paling cantik di Semenanjung Arab.
2: Oish.
0: Jadi nilainya dianggarkan melebihi 34 juta ringgit atau 30 juta rial Saudi. Menjadikannya antara unta paling mahal dan paling terkenal dalam sejarah unta.
1: Dalam sejarah peradaban unta.
0: Ya. Anda boleh terus saja tengok di Facebook pada pagi ini tau.
1: Okey, okey. Sangat menarik sebab ialah kita tak sangka lah bila sebut tentang haiwan pun boleh diiktiraf juga, dinobatkan sebagai paling cantik. Malah nilainya mencecah berapa juta tadi?
0: 34 juta ringgit.
1: Seekor eh?
0: Ya. Yeah.
1: Okey, terima Kuzama ni, dia terima pelbagai tawaran tau. Bernilai jutaan ringgit lah. Pemiliknya Nasir bin Mubarak. Okey, bin Qura'i al-Buraik bertegas tidak mahu menjual Kuzama sebab Kuzama dibela bukan untuk dijual.
2: Dan ceritanya bagi beliau lah, bagi Nasir ni, Kuzama ini bukan sekadar unta yang bernilai tinggi, tapi unta ni adalah lambang keindahan. Unta Kuzama ni lambang ketulinan baka dan warisan yang tidak boleh dinilai dengan wang, katanya.
0: Betul. Dan kemasyurannya bukan hanya kerana harga yang luar biasa,
2: tapi
0: malah kerana ciri-ciri fizikal yang sangat jarang ditemui. Dengar betul-betul eh.
1: Okey.
0: Okey, kenapa Kuzama ni sangat hebat?
1: Okey.
0: Kuzama mempunyai kepala yang besar.
1: Hebat.
0: Dahi yang lebar.
1: Hebat.
0: Hidung yang panjang melengkung. Serta mata yang besar dengan bulu mata yang lebat. Lehernya panjang dan tegap. Bibirnya panjang berjuntai. Antara ciri kecantikan paling dihargai bagi bakar makhatir.
2: Makhatir.
0: Allahu akbar.
1: Okey, bila sebut bulu mata lebat, saya tak terbayangkan Kuzama. Saya terbayangkan Lee Zainul.
2: Itu.
1: Maaf cakap. Terbayang kawan-kawan.
0: Ya.
2: Okey. Dan ceritanya, Kuzama ni ada bonggol tau. Bonggolnya pula tinggi dan terletak pada kedudukan yang seimbang. Tak ada sengit.
0: Tak ada.
2: Tak ada. Dan tubuhnya yang langsing. Dengar tu dia. Kakinya yang tersusun rapi serta warna putih bersih daripada baka yang tersangat istimewa.
1: Okey, disebabkan semua ciri ni, siapa tak tengok sangat rugi. Ada dekat
2: tau.
1: FB Live. Okey, dan semua kelebihan inilah yang menjadikan unta Kuzama ni tadi penanda aras dalam mana-mana pertandingan kecantikan unta, iaitu Mazayin. Yang mana ia sering muncul sebagai juara.
0: Betul. Masya-Allah. Dan kisah sebab pula kan. Saya nak nangis dah.
1: Kenapa?
0: Kisah Kuzama ni berakhir dengan penuh kesedihan pada Februari 2018.
1: Sebab?
0: Apabila ia mati akibat komplikasi ketika melahirkan anak.
1: Aduh.
0: Walaupun hayatnya berakhir, namanya terus dikenang. Disebabkan nilai sejarah dan kecantikannya yang sukar ditandingi, pemiliknya bersetuju memenuhi permintaan kelab unta Arab Saudi untuk mengawet ataupun memfonsilkan jasad Kuzama dan mempamerkannya di muzium kelab tersebut di Riyadh.
2: Oh, ada kelab unta.
0: Bayangkan anda lah, eh.
2: Okay.
0: Allahu Akbar.
1: Dan hari ini, sehingga kesan ini, Kuzamah ni walaupun dia seekor unta, tapi ia kekal sebagai warisan yang didokumentasikan tau.
2: Okay.
1: Untuk tatapan generasi akan datang. Menjadi rujukan kepada pencinta-pencinta unta, para juri pertandingan. Dan Kuzamah ni seekor unta yang dikenang sebagai salah satu unta paling terkenal dalam sejarah dunia Arab.
2: Betul.
1: Bakal dicalonkan di ABPBH.
2: Awak. Belasung kau awak. Belasung kau awak.
1: Belasung kau awak.
0: Awak ke top 5. 3 tahun betul turun. Kalah di malam itulah.
1: Yelah.
0: Inilah dia Kuzamah. Anda boleh tengok Kuzamah ni.
2: Tengoklah Kuzamah tu putih melepas.
0: Awak kan?
1: Harga dia 34 juta.
0: Betul. Tau. Meninggal ketika melahirkan anak. Itulah.
2: Yeah. Anak dia macam mana? Macam Kuzamah juga.
1: Ada seorang anak tak?
0: Awak kan Najri.
2: Mana kan? Tak? Kita tahu.
1: Yelah, nanti saya cari. Mana anak? Mana anak?
2: Kuzamah
1: unta popular ABPBH top 5.
0: InsyaAllah anak dia sehat lah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi biasalah apabila keturunan yang cantik, kita kahwin dengan orang yang cantik dan juga kacak, anak kita pun insyaAllah begitu.
1: Oh, tiada rekod awak. Tak register kat hospital lah tu.
0: Awak kan. Okey, baik. Macam biasa saya dah cari type dia unta, banyak keluar. S. Lilin pun masuk dalam. Kenapa lah, saya pun tak faham. Tapi
2: itu lagu lama tu.
0: Ya, yeah, taklah S. Lilin. Jadi saya ada type Kun Anta.
2: Ku Anta.
1: Bolehlah lagu Arab lah.
0: Lagu Arab lah.
2: Yalah.
1: Okey. Kejap lagi jumpa saya dekat live TikTok.
0: Ya, yeah, betul.
2: Okay.
0: Okay, baik. Jadi inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak okay. untuk semuanya. 8.31 minit pagi. Kita ada rakan kita ni, Syairul Islam.
1: Syairul!
0: Bingit dengan saya.
1: Dia kalau jumpa saya, dia suka dia nyanyi lagu tradisional.
0: Oh, dia begitu orangnya begitulah eh.
1: Suara dia sedap.
0: Sekarang ni dia berada di Kuching, Sarawak.
1: Oh, sebenar?
0: Sebenar tak tahu. Tapi dia kata, tanya dengan dia. Anak Kuzamah tak ada. Suami Kuzamah mana?
1: Awak
0: kan. Jadi terima kasih Syairul Islam sekarang tu berada di Kuching, Sarawak. Maklumlah Sarawak hari tu daknya cuti nak hari Sarawak satu cuti dengan kita orang semua.
1: Okey, Dwin Duan dia kata Kun Anta. Dayang Hawa bulu mata lentik macam Lin Zainul, mata besar macam Sonic dan Easy. Dia berhati
2: bahaya
1: jaga soker
2: berhati atas bawah tu. Habis siapa yang ada bonggol?
0: Awak kan. Okey baik, so Haimi Amy. Nyamadah nak orang kacak nak unta tu. Ya Rabi, rasa nak naik unta kinek-kinek tu. Maulia Maksum. Assalamualaikum sehari Sarawak. Salam negeriku sayang padahnya nao. Aduh kakak Sarawak kita tu.
1: Safina Ali pun sama, nang kacak nao. Ali Albanjari, bonggol ke bonggol? Bonggol. Bukan di situ tu, di sini bonggol pakcik.
2: Kalau sudah kata comel bulu Kuzamah ni, aku tercerah nampak Kuzamah siapa pula.
1: Safina ni dia kata teringin nak tengok anak Kuzamah.
0: Tak apa, nanti kita usaha dapatkan. Jadi apa pun terima kasih juga pada Abang Ijam. Daripada poli Kuching yang bawa ni Syairul Islam ke Kampung Budaya Sarawak.
1: Abang buat elok-elok tau bang.
2: Sudah pergi dah Kampung Budaya Sarawak tu. Memang puas hati betul pergi.
0: Luar biasa kan. Antara orang kata tumpuan.
2: Dia dekat pantai kan.
0: Betul, dia macam tumpuan apabila kita bermain bola sepak. Itu antara tempat wajib untuk kita pergi.
1: Saya ada pergi satu tempat kat Kapit. Ada motor besar, ada makanan sedap. Itu tempat tumpuan tu.
0: Rumah saya kan. Biasa. Ya Allah, itu dia kan.
2: Belakang tu ada sungai.
0: Laila dah lama tunggu tau.
1: Laila. Sila Laila.
0: Laila, untuk tinjauan cuaca kita pada hari ini. Baik, silakan.
1: Silakan Laila.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerapan terkini imej radar menunjukkan hujan berserta ribut petir sedang berlaku di bahagian pantai barat dan tengah semenanjung Malaysia, melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Barat Johor dan juga Pahang. Keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi. Bagi Malaysia Timur, cuaca baik sedang dicerap di kesemua bahagian di negeri Sabah dan Sarawak. Bagi tinjauan cuaca pada sebelah petang, hujan berserta ribut petir masih berpotensi untuk berlaku, terutamanya di bahagian tengah semenanjung Malaysia melibatkan negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Kelantan dan Terengganu. Keadaan yang sama juga diramalkan di hampir semua bahagian di negeri Sabah dan Sarawak pada petang ini. Orang ramai terutamanya yang berada di kawasan Lembah Kelang dinasihatkan supaya berhati-hati di dalam perjalanan ke tempat kerja pada pagi ini. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Nazri, Sonic dan Dia di National Pagi.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my.
2: Membuatkan anda sering terjaga.
3: Oh, siang malam tak dapat tidur.
4: Iya, Pakcik.
2: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya ceria, semuanya bersemangat hari ini, insyaAllah. Cuma nak tanya satu je. Pernah tak anda rasa macam selalu bertangguh dalam buat sesuatu? Daripada tugas kecil, sampailah perkara yang besar, kita cenderung untuk tunda hingga saat terakhir. Pernah tak? Selalu kan? Jadi hari ini abang nak kongsikan bagaimana kita boleh mengubah tabiat buruk bertangguh ini dan memulakan tindakan dengan segera supaya kita boleh menjadi lebih produktif dan berjaya. InsyaAllah. Baik, yang pertama, tabiat bertangguh adalah sesuatu yang sering kita lakukan tanpa sedar. Terutamanya apabila kita buat perkara yang sukar ataupun perkara yang membosankan. Setuju? Tapi insyaAllah kita boleh atasi masalah ini dengan teknik 2 minit. Apakah? Teknik 2 minit ini adalah apabila apa sahaja tugasan yang boleh diselesaikan dalam masa 2 minit, lakukan segera. Buat waktu tu juga. Sebab ini akan membantu memecahkan momentum bertangguh dan memberi rasa pencapaian kecil yang boleh merangsang kita untuk meneruskan tugas seterusnya. Contohlah contoh-contoh. Kalau kata anda malas untuk mula menulis laporan, cuba luangkan 2 minit untuk hanya membuka dokumen dan mulakan dengan satu perenggan. Biasanya kan, langkah kecil ini akan membuka jalan untuk anda teruskan kerja tanpa sedar. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada Ohio State University, 90% individu yang menggunakan teknik 2 minit ini mendapati mereka lebih mudah untuk memulakan tugas dan akhirnya menyelesaikan kerja dengan lebih cepat. Ingat, teknik 2 minit. Baiklah, poin yang kedua adalah penting sebenarnya untuk kita kenal pasti punca sebenar kita bertangguh. Adakah kita bertangguh kerana kita takut gagal? Ataupun mungkin kerana tugas itu terlalu besar atau menggerunkan? Bila kita tahu punca, kita boleh pecahkan tugas besar kepada bahagian kecil yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Kalau kita tengok kajian, individu yang memecahkan tugas besar kepada langkah-langkah kecil menunjukkan peningkatan produktiviti sebanyak 35%. Dan yang paling penting, berasa kurang tertekan. Besar manfaat dia sebenarnya. Dan poin yang ketiga adalah, cuba buat komitmen awam. Apa maksud dia? Maksudnya kita bagi tahu rakan sekerja kita, beritahu ahli keluarga kita tentang matlamat kita dan tugasan yang kita perlu siapkan. Tahukah anda, apabila orang lain tahu apa yang anda lakukan, anda akan lebih terdorong untuk tidak bertangguh dan mula bertindak. Bahasa mudahnya, sebab kita rasa malu kalau tak buat, kan? Jadi kesimpulannya, untuk mengubah tabiat buruk bertangguh ini, ingat 3 perkara. Yang pertama, gunakan teknik 2 minit. Yang kedua, pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil. Dan yang ketiga, buat komitmen awam. Bagi tahu dekat semua orang. InsyaAllah. Hari ini, cuba mula dengan satu tugas kecil yang anda tangguh

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih sekali lagi untuk anda. Tak kira di mana sahaja anda berada. Mungkin yang terus saja berinteraksi, ia bersama dengan Dia Nawai. Anda boleh terus saja ke TikTok pada pagi ini.
1: Saya host anda untuk hari ini. Kita tak ada buka beg guning. Sebab dia tanya, jual apa tu? Tidak. Kita hanya borak-borak dengan lagu dekat konti Nasional FM.
0: Ya, kita jual bakat. Pastinya anda boleh bersama-sama dengan kami 24 jam.
1: Okey, terima kasih untuk Puteri Ita Jasnita dari wilayah Persekutuan Labuan.
0: Baik.
1: Okay. Joffrey Bakir, Amak II, Syafiq Al-Ikhwan dari Sandakan Sabah. El Fatih Klan, dia kata dah breakfast ke tiga suara je?
0: Belum lagi.
1: Saya dah.
0: Saya belum sebab saya lebih fokus kepada kerja saya dulu, baru saya makan.
1: Gitu.
0: Awak kan.
1: Ada hot Spanish lae.
0: Jadi apapun, semoga dipermudahkanlah segala urusan kita pada pagi ini. Jadi hari ini dah 22 Julai. Julai ni adalah bulan yang sangat luar biasa.
1: Okey. Saya setujulah sebab ayah saya pun lahir bulan Julai. Saya setuju.
0: Saya 19 Julai.
2: Ada surprise lagi ni.
1: Ada, saya rasa ada tu on the way tu.
2: Dah siap, dah siap untuk
1: bilik meeting tengah set up.
0: Awak kan. Macam mana tau saya
2: ada,
0: rasa.
2: Ada.
1: Saya pun rasa macam ada.
2: Sebab saya nampak ni ramai
1: kat office. Surprise. Kasar meeting lah.
0: Saja je pandai lah meeting-meeting.
2: Nanti mungkin bos-bos datang kot buat surprise.
1: Saya rasa bos terus kat Nosa. Mungkin KP Ashwat pun turun ni.
2: Jangan. Jangan tu. Itu pun surprise. Kalau datang saya pun surprise tu.
0: Tiga-tiga surprise tau.
1: Mana tahu?
0: Okay. Jadi apapun pukul 9 nanti Fika.
1: Okay.
0: Kemudian yang itu nanti saya meeting dengan pengurusan lah.
1: Okey, okey, baik. Sama ada kita kami serahkan kepada awak lah untuk
0: sama ada nak teruskan dengan logat ke pantun awak berawak dia.
2: Pantun.
1: Saya ikut awak lah.
0: Saya
1: awak
0: pantun.
1: Ketua, kan? Awak. Saya sentiasa mengikut je apa arahan
2: semasa. Saya pantun, lepas tu nanti kan TikTok orang akan bagi pantun kita baca. Yes.
0: Senanglah kan sebenarnya.
1: Kalau saya promo segmen ya. Senang. Back to dulu je.
0: Okay. Kita nak respon ni pada anda. Anda nak kita teruskan dengan logat ke ataupun nak pantun?
1: Itu option tu. Apapun, terima kasih juga. Saya nampak tadi ada Adira.
0: Oh ya.
1: Adira Suhaimi. Adira Suhaimi, sayang orang yang sama. Dia masuk tadi.
0: Oh betul. Saya itulah
1: make my day lah.
0: Betul. Apabila nak cakap pasal Adira ni, saya memang antara orang yang rapat lah.
2: Yalah.
1: Selalu tu dia masuk.
2: Dia Sarawak sounding kan Adira kan? Adira.
1: Sabah. Sabah.
2: Oh Sabah.
0: Sabah. Awak kan. Okey baik. Adira ni sangat setia. Dengar kita.
1: Terima kasih. Sebab dia pernah viral dulu kan. Buat lagu apa ID Station Nasional FM. Ingat tak? Terima kasih tau.
0: Fazura pun juga sentiasa mendengar kita. Terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih Fazura.
0: Okay. Dia pernah datang kan, cantik eh.
1: Cantik.
2: Oh, ada pegang tangan dia tu tak lepas.
1: Tak lepas. Dengan cerita tak cuci seminggu.
0: Dia pergi umrah. Yelah. Kan. Saya dah bagi tudung dengan Adeji.
1: Alhamdulillah. Terus Fazura.
0: Untuk dia pergi umrah tudung labuh lah. InsyaAllah. Dia nak yang bling. InsyaAllah saya
1: nak yang bling-bling.
2: Tudung pun nak bling-bling.
1: Janganlah, dia takut riak. Inilah
0: dia.
1: Okay.
0: Yang paling utama, sayang orang sama.
2: Betul. Okay.
0: Dengar tu Nazri, dengar tu dia.
2: Memanglah. Ada orang lain lagi.
0: Boleh sayang dengan orang lain, tapi setialah dengan orang yang satu.
1: Ya, betul-betul. Fika, dengar tu Fika.
2: Setialah. Kan? Hutang banyak ni.
0: Lagu dah naik.
1: Baik-baik. Inilah dia.
0: Nasional.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Bingkai suara membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Bingkai suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada persidangan kawal seli antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh, pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Weichong Suhui mara kepusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Weichong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFP melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, Bella. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni jam yang terakhir tau. Okey. Tiga Suara masih lagi bersama dengan anda. Dia pun dah berada di TikTok.
1: Terima kasih, Jun. Dia kata dia nak pergi cari roti canai sebab Allah. Saya tunjuk background konti kita ni sangat cantik tau. Ada roti canai, ada nasi lemak, ada abang rider, ada beca, ada gambus, ada tarian singa, tarian tradisional. Semua ada. Tari upih pun ada.
2: Ini kawan-kawan saya pun sedang makan roti canai tsunami. Di Pantai Dalam, tengah layan National FM katanya.
0: Allahuakbar. Jadi terima kasih banyak-banyak ya kepada premis perniagaan yang mendengar kami boleh respon tau.
1: Okay.
0: Kita boleh sebut je nama kedai anda yang mendengar kami. Session minyak ke, tol ke. Mana-mana je anda dengar boleh maklumkan kepada kita lah.
1: Betul-betul-betul. Nanti kita boleh sebutlah nama anda. Terima kasih yang ada dekat TikTok Live, tepi-teping. Sambil tu saya sambil-sambil borak dengan pendengar dekat TikTok ni kan. Apakah saya dia? Scroll tadi saya nampak tentang isu buli semalam. Sampai adik kita tu retak tengkorak kepala. Okey, dan berisiko untuk stroke lah kan. Jadi ada pendarahan dalam kepala juga dengan telinga kanan. Ini diceras Kuala Lumpur. Ibu ayah tolong tanya anak-anak kita. Kalau anak-anak kita ni ada kena buli dekat sekolah ke, bagi tahu.
0: Tahu kalau sebelum kita tengok ada perubahan yang macam pelik. Minggu lepas anak kita begini, minggu ni begitu. Jadi kita dah tahu dah, kita dapat rasa tau tingkah laku anak-anak kita. Jadi kena respon, dan juga mungkin ada di kalangan kita tahu perkara tersebut, jangan malu ya, untuk ke depan, sebab siapa-siapa yang buat aduan tu memang dirahsiakanlah.
1: Okey, jadi kepada ibu ayah, kita juga mainkan peranan untuk perhatikan perubahan tingkah laku anak-anak kita. Yang mana bukan sahaja yang dibuli, tapi yang membuli. Kadang-kadang kita tengok anak kita kat rumah ni baik je kan. Rupanya dekat sekolah dia membuli kawan-kawan dia. Kita tak nak macam tu lah.
0: Kita nak suasana yang aman damai. Sebab tempat belajar itu adalah lubuk.
1: Betul.
0: Segala-galanya.
2: Tak payahlah buli-buli. Kita kawan-kawan lah semua. Nanti kena lama-lama jumpa balik.
1: Sia-sia je dek kalau kena masuk Juana semua kan.
0: Dunia ni kecil tau. Pergi sana kiri jumpa juga.
1: Okey, sambil tu kita nak ajak anda untuk setia dengan National FM. Sebab pukul 10.30 nanti kita ada National Aspirasi. Ada slot Alpha akan bersama dengan Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Merupakan Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UITM.
0: Okey, baik.
2: Ia akan memperkatakan lelaki mangsa keadaan atau sasaran. Salah
1: eh. Wanita.
2: Wanita.
0: Jangan bawa pribadi dalam ke udara ni, Nazwi.
1: Awak dengan Sam punya cerita awak mangsa ke apa ke, itu kat rumah.
0: Itu kat rumah.
1: Ini topik tentang wanita.
2: Wanita eh. Okey, salah. Wanita. Mangsa keadaan atau sasaran.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kawan pun mangsa mendengar.
1: Kadang samsi dekat sini je nampak sopan mungkin kan. Kalau rumah kita tak tahu macam mana.
0: Yalah.
1: Awak dapat takut kalau kita ada.
0: Tutup pintu tadi eh.
2: Ada cerita tu.
0: Okey, baik. Jangan lupa juga selaku penerbit kaunter artis untuk 6 tahun berturut-turut.
2: Malam ini Zura sampai, ada surprise.
1: Ada surprise satu.
0: Ni tak
1: nak lah. Ada surprise pun dia. Ada surprise. Belum.
0: Dah plan lah tu. Saya dah tahu dah.
1: Hijab pun dah spray-spray perfume dah.
0: Kenapa ni?
1: Jarang semua orang berkumpul pagi ni.
2: Arahan.
1: Kasar meeting 9:30. Sekarang 9:17. Ada masa lagi ni.
0: Allahuakbar. Tak nak lah.
2: Kalau nak tukar, kami duduk sini, Sonic.
1: Kalau nak buat terkejut lebih real, awak tukar kita kat sini.
2: Kami duduk sana.
0: Tak nak lah benda ni.
1: Tak nak. Tak nak Aida Jia simpan semalam. Guna balik. Risalkan.
0: Terus tak ada mood dah saya ni. Allah, kenapa
1: itu
0: ni?
1: Itu pun ada bekam potong lah. Telinga dah tak ada lah.
0: Mula ada arahan ke?
1: Ada arahan. Aku memo atas meja.
0: Okey, baik.
1: Sampai ke okay, takutnya. Awak busy, awak tengok sana. Bapak busy.
0: Allah, sadar kepada kenangan tau.
1: Jay, kamera je.
0: Okey. Nasional.
1: Pagi.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Okey baiklah. Jadi yes, terima kasih banyak-banyak.
1: Yes, happy birthday.
0: Awak kan. Allahu akbar. Sebabnya saya.
2: Yalah, alhamdulillah.
0: Allahu akbar. Itulah. Itulah.
3: Kawan-kawan datang.
0: Kejap. Itulah.
3: Kalau tak kan menekan-nekan sampai ke hujung bulan.
2: Ya.
0: Ya Allah. Saya itulah.
3: Bagilah ucapan sikit Sony.
0: Saya itulah. Terima kasih banyak-banyak untuk semua tahu.
2: Sebab sampai lagi Diana Jasmine pula ni.
0: Ya. Tadi saya tengok dia kat Allah akbar.
3: Saya hantar gambar dalam grup dengan video eh.
0: Sebab apa yang saya lalui untuk tahun ni. Mungkin ada yang tahu, mungkin saya je yang tahu. Satu yang sangat susah dan juga sukar. Tapi sebabkan sokongan semualah saya masih kekal lagi di sini. Dan hampir-hampir saya tidak berada di sini lah.
3: Sebab?
0: Jadi itulah.
2: Sebab?
0: Yalah.
3: Sebab saya tak tahu pun. Okey, tak apa. Lepas tu, jap.
0: Jadi, itulah. Semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semua.
3: InsyaAllah, amin.
0: Dan juga untuk saya terus saja kuat tau.
3: InsyaAllah, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih yang ada di TikTok juga. Ada banyak sebenarnya ni yang mendoakan Sonic ni. Jap eh, saya cuba ni lah eh.
0: Awak kan tak boleh dah.
3: Okey, kejap. Ada yang ada. Izan, dia kata, hai Sonic. Kasih Latifah, Ashikin. Lepas tu, siapa tadi, Munazrah, dia kata birthday boy malu-malu eh. Lepas tu semoga Sonic gembira sampai tak terkata. Teacher Mary, hari-hari jadi Sonic. Habiskan bulan Julai 31 hari bulan kan Sonic, dia kata. Lepas tu ramai lah ni Sonic yang keberapa tahun Honda Vitexer, dia kata. Aini, happy birthday Sonic. Hani, Ki Juan Shah, happy birthday. Nur Azlin Abdullah, selamat hari jadi Sonic. Ungu, happy birthday. Mael, Sahul Hamid, semua ni lah. Semua ucapkan happy birthday. Jun, Anissa, Batok, Naga Pasir, semualah ni lah.
2: Lagi siapa lagi ada? Ramai dah masuk
3: ramai,
2: ni.
3: Ramai.
2: Okey, dekat Facebook pun ramai juga buat ucapan.
3: Yes.
2: Selamat hari jadi untuk Sonic. Okey, Khairul Ashri. Okey, Anis Hamad pun buat ucapan selamat jadi.
3: Selamat jadi. Okay. Ni tadi yang Kak In Sabrina, editor Berita Radio pun dia dengar ni, dia kata happy birthday Sonic. Semoga terus cemerlang dunia akhirat.
2: Okey.
3: InsyaAllah, amin.
2: Kata Peter Kilan, anak saya pun bulan Julai juga. Tapi 30 Julai 1999.
3: Okay.
2: Siti Salwa, arwah suami saya 24 Julai.
3: Arwah.
0: Allah akbar.
2: Hari jadi dia. Jadi arwah suami dia.
0: Allah akbar. Okay, baik. Jadi apa bom akan kita buat esok lah.
3: Yalah. Tak payahlah.
2: Nanti lalu kita raikan dulu lah.
0: Yalah.
3: Awak ucapan. Pun dah lupa dah tentang apa yang jadi semalam.
0: Dah tak lupa dah.
3: Nanti ingat dah.
0: Yalah.
3: Nak bercerita pun kan.
0: Okey. Jadi doakan dipermudahkanlah urusan. Jadi Nazim juga dia, terima kasih tau.
3: Sama-sama.
0: Kerana bersama-sama dengan saya setiap pagi. Awak pun dah tahu dah apa saya ni macam mana. Moga saya kekal dengan RTM lah.
3: InsyaAllah.
0: Mungkin dia tak akan tahu kan. Sebab 2 bulan awak bercuti, awak tak tahu apa yang berlaku sebenarnya.
3: Ya ke?
0: Semoga dipermudahkanlah urusannya.
2: Amin.
0: Itulah.
2: Sabar, itu dugaan tu. Tak apa.
3: InsyaAllah. Tu ramai doakan tu. Semoga kekal selamanya tiga suara. InsyaAllah. Pak Mustafa tak lupa juga. Bila masa pula birthday Nazri minggu depan? Pak
2: Mustafa,
3: birthday Nazri bulan 12.
2: Saya dengan dia. Dia kan?
3: Betul. Nazri 1, saya 19. Saya 19. Sonic 19 Julai, saya 19 Disember tau.
0: Betul. Okey, baik. Jadi jom, biasa kita main lagu sebab ni kan. Tanpa vokalnya.
3: Okey.
0: Jadi kita dedikasikan khas, ramai kata lagu sebab tu lagu apa. Inilah dia lagunya. Ada cinta. Semoga ada rasa cinta dalam diri kita selamanya lah.
3: InsyaAllah.
0: Okey, baik. Inilah dia.
3: Nasi Ona.
0: Pagi. Terima kasih.

Dengarkan National FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di National FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama kami pada waktu ini. Jadi terima kasih juga untuk Ain yang terus saja mendengar. Ain ni yang bekerja dekat pejabat Mara tau. Jadi dia kata Sony jangan sedih-sedih. Kita yang mendengar pun turut nangis juga. Itulah dia sebab ada perjalanannya. Dia bukan kejutan itu yang menyebabkan kita
1: penghargaan sedih. Penghargaan.
0: Ingatan. Cuma kekuatan kita untuk terus saja melangkah. Untuk terus saja kita kuat. Kadang-kadang kita tak kuat tau. Tapi disebabkan orang sekeliling kita lah menyebabkan kita menjadi seseorang yang boleh.
2: InsyaAllah.
0: Dan terus yalah, melakukan tugasan kita dengan sempurna.
1: Okey, tadi di TikTok ramai yang menyaksikan. Kalau di radio anda dengar lagu, tapi siapa yang join kita dekat TikTok dapat tengoklah pengurusan kita. Lepas tu kawan-kawan dari office tadi kena turun sebab nak buat kejutan, bawa kek untuk Sonic. Jadi dekat TikTok ni ramai lah ni. Izan dia kata ramai, sayang Sonic jangan nangis. Kak Zana ni dia kata
2: betul.
1: Azri Zahari, lepas tu Wanda. Wanda masuk tadi dah terlepas. Lepas tu dia tanya kenapa Sonic nangis. Sonic nangis sebab kawan-kawan turun bawa cake birthday nyanyi. Aliza, Suhaila. Ni Abang Afi Utopia pun ada ni.
0: Allahu Akbar.
1: Dia kata happy birthday Sonic, moga sukses lagi. InsyaAllah.
0: Amin. Sama-sama kita doakan kita semua diberikan kesihatan yang terbaik lah kan.
1: Okay.
2: Dan BJ Humble di Facebook katanya terima kasih Sonic. Sama jadi ucapan yang diberikan. K. Mustafa pun sama juga. Happy birthday Sonic, semoga sihat selalu insyaAllah.
1: Ni Hida Mulyani, kalau dekat FB dia cakap bahasa Inggeris. Kalau dekat TikTok dia cakap bahasa Melayu.
0: Allah.
1: Dia kata Sonic menangislah sepuas-puasnya. Jangan kau tahan air matamu Sonic. Kalau Allah, aku di sebelahmu akan kusapu air matamu.
2: Don't you cry Sonic.
1: Don't you cry tonight.
2: Itu kan roses tu.
0: Itulah.
1: Okay.
0: Jadi siapa-siapa yang juga menyambut hari lahir juga pada hari ini, semoga dipermudahkan urusan. Ain Mara ni dia kata first time DJ sebut nama dalam radio. Membuatkan harinya berbunga-bunga pada hari ini. Ain ni cantik tau.
1: Ain yang cantik. Terima kasih Ain yang cantik.
0: Dia ada buat event, nanti panggil lah tiga suara.
1: Boleh. Saya pula yang boleh.
0: Tapi utamakan saya.
1: Ni Rina Nikki. Kena main lagu dia. Standby.
2: Rina Nikki. Kak
1: Rina Nikki, dia kata happy birthday Sonic. Orang baik ramai sayang.
0: Allahuakbar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik. Dia Nawai.
1: Ya, saya.
0: Esok bahan awak.
1: Okey, esok bahan saya. Tahukah anda?
0: Esok.
1: Okey, sini
2: dia.
1: Tahukah anda tentang dia panas. Sangat panas.
0: Okey, baik.
1: Hanya orang tertentu je akan berani pergi dekat situ.
0: Allahuakbar. Dia macam neraka lah.
1: Saya tak pernah pergi neraka. Saya tak nak pergi neraka. Jadi saya tak tahu macam mana lah.
0: Kita kena ke syurga tau. Allahuakbar.
1: Okey, jadi panas dan hanya orang berani je sanggup dekat pergi dekat situ. Itu tahukah anda. Lepas itu tular tentang sesuatu yang bahaya. Sesuatu yang bahaya.
0: Bahaya juga tular.
1: Okey, sesuatu yang bahaya. Dekat Perak. Okey, lepas itu global. Global ni dia menggeramkan kita lah. Dia geram sebab dia sanggup buat benda tu pada dua orang kanak-kanak ni.
2: Kenapa?
1: Itulah, kalau nak tahu kena tunggulah esok.
0: Esok tau. Dia sebab jugalah kadang-kadang.
1: Dia ujung dah akan jadi sebab lah.
0: Sebab dia melibatkan kanak-kanak.
1: Melibatkan kanak-kanak. Kita mula-mula kan geram. Lepas tu lama-lama kita macam sedih lah.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi sampai sini sajalah. Maksudnya apabila dah kejutan daripada pengurusan tu, maka saya nak maklumkan berakhirlah sudah countdown hari jadi saya.
2: Begitu je.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua. Jadi
1: alhamdulillah. Betul juga, bila dia dah selesai, dia dah istiar selesai, kita kena bersyukur.
0: Yelah.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah buat kejutan hari ni. Kau tak kena kawan lagi lama.
0: Siapa-siapa nak buat juga dipersilakan. Jangan segan, jangan malu, boleh hubungi pihak pengurusan RTM lah. Siapa-siapa nak masuk boleh. Saya esok masih lagi bersama di sini 6 pagi sampai 10 pagi dalam time tu, time frame tu boleh masuk lah.
1: Ya Allah, janganlah aduh buat request. Tolonglah ya Allah.
0: Selok-eloknya pukul 9 ke atas lah.
2: Ada pergi siap lah konti kita.
0: Sebab esok saya duduk menghadap membelakangi pintu.
2: Di sinilah.
0: Maksudnya lebih abdal lagi lah kejutan itu. Jadi apapun, semoga kita sihat.
1: InsyaAllah.
0: Apabila kita sihat, kita dapat melakukan tugasan kita dengan sempurna.
1: InsyaAllah.
0: Apabila kita sihat, mata kita pun bersinar, kulit kita cantik.
1: Dan apabila kita sihat, kita boleh beribadah dengan baik lah.
0: InsyaAllah, itu paling utama sekali lah. Nak rukuk tak ada masalah. Yang penting kita dapat melaksanakan kewajipan utama, ibarat tiang kita. Tanpa tiang itu musnah lah perjalanan kehidupan kita. Masya Allah. Allah
1: kena seiring
0: Akbar.
1: Kena seiring
0: kalau boleh utamakan akhirat kita.
2: Ya.
1: Dah cukup umur dah ni Sonny ni, dah boleh dah ni.
0: Masya Allah. Allahu Akbar. Okey, baik.
2: Okey.
0: Jadi di kesempatan ini juga saya nak ucapkan terima kasih kepada mak saya yang berada di Kapit, yang melahirkan saya lah.
1: Ya, betul.
0: Dan juga kepada arwah ayah saya.
1: Dia tak dengar.
0: Tapi dengarlah. Di hati saya. Doakan. Arwah ayah saya lah sebenarnya menyebabkan saya duduk di sini. Tanpa ayah saya, mungkin saya mungkin menjadi lecturer ataupun menjadi model.
1: Hai, muzik sebab.
0: Ya, mungkin. Mungkin saya
1: meremang.
0: Sebab ayah saya lah. Sebab ayah saya kerja penerangan kan, arwah ayah. Jadi dia kata, jom jadilah DJ radio. Sebab ayah saya nak dengar suara saya pagi-pagi. Itu yang menyebabkan saya juga tahun ni tak ada lagi ucapan daripada seorang ayah. Jadi siapa-siapa yang masih lagi ada ayah ke, ada ibu ke, hargai mereka. Bawa lah, hiburkanlah mereka.
1: Bawalah ke Rembayung kan?
0: Ya, betul.
1: Sambut Rembayung lah.
0: Ya. Kalau ayah kita minta duit ke, mak kita minta duit ke, kalau bagilah RM10 pun bagilah.
1: Betul lah.
0: Jangan berkira kepada orang tua kita. Sebab kalau kita bagi RM10 hari ni, InsyaAllah esok gaji masuk.
1: Esok memang gaji.
0: Betul-betul. Jadi esok insyaAllah ada lagi kejutan ke tu?
2: Tak ada lah.
0: Saya dah penat nangis tau. Jadi lagu ni saya dedikasikan khas untuk arwah ayah saya.
2: Oi,
1: yelah.
2: Mek aku Hussein?
1: Bukan.
0: 17.
2: Oh, 17.
0: Ayah. Jadi ya, doakan ayah saya. Arwah ayah saya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman lah.
1: Amin.
0: Rindu tu hari-hari rindu tau.
1: InsyaAllah.
0: Allahu Akbar.
2: Kalau rindu tu maknanya tu diminta didoakan selalu.
1: Doakan selalu.
0: Itulah.
1: Doa dalam solat.
0: Dan saya juga doakan agar ayah, ibu dia tu juga Nazri,
1: InsyaAllah,
0: diberikan kesihatan dan raikan mereka selagi mereka masih ada.
1: InsyaAllah. Amin.
0: InsyaAllah.
1: Doa anak yang soleh, InsyaAllah.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, baik. Baik, kita jumpa esok InsyaAllah. Happy birthday Sonny. Semoga yang terbaik untuk awak.
0: Terima kasih.
1: Lalui dan jalani kehidupan dengan baik
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum semua. Saya Diana Wai.
2: Saya Nazri.
0: Saya Sonny Hussein.
1: Bye.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
3: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk terma.
4: Gunakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
5: Syukur Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati hari ini. Pertemuan kita bersama dengan saya Is Azlan menemani anda untuk edisi hari Rabu 22 Julai 2026. 7 Safar 1448 Hijri, 3 jam teman berteman untuk segmen Nasional Aspirasi. Kalau tadi selepas berita 10 pagi kita dengarkan lagu Aku Berjanji untuk lagu tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang dicipta sepenuhnya oleh Faizal Tahir dan juga dinyanyikan oleh Faizal Tahir. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh begah sebagai simbol kedaulatan, perpaduan dan tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Selepas ni kongsikan apa yang akan kita bincangkan. Alpha 2.0 pukul 10.30 minit pagi. Dengarkan dahulu Ekspedisi. Ini dia lagunya. Hidup bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

kasih anda yang terus hidup bersama mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati 24 jam sehari 7 hari seminggu 10.16 minit pagi waktu sekarang ini. Selepas ni Alpha 2.0, perbincangannya berkenaan wanita, mangsa, keadaan atau sasaran. Bersama dengan tetamu Puan Mimi Cynthia Muhammad Bajuri selaku Ketua Pusat Advokasi dan Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA. Semuanya selepas ni Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Yeah.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Saksikan persembahan Ismail, Izani, Iman Troy, Zinaka

0: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Baik, bagi saya lah kan, wanita ni memang kena sentiasa berjaga-jaga sebenarnya kan. Tapi dalam masa yang sama, masyarakat pun janganlah cepat sangat nak menghukum hanya berdasarkan apa yang tular. Kadang-kadang wanita ni boleh jadi mangsa keadaan, kadang-kadang mereka juga memang akan jadi mangsa sasaran.
2: Saya rasa isu-isu macam ni bukan sekadar pasal wanita je. Tapi soal keselamatan dan juga sikap masyarakat. Kalau ada perlakuan yang mengganggu ataupun mencabul privasi ni, jangan anggap perkara kecil. Kita semua ada tanggungjawab untuk saling melindungi dan jangan normalisasikan perbuatan yang salah.
3: Komen awal Puan Mimi, silakan.
4: Baik Is, saya setuju dengan komen tadi yang mengatakan wanita mesti berjaga-jaga,
3: okay,
4: dan masyarakat jangan menghukum kerana wanita ini boleh kita katakan mangsa ataupun mangsa keadaan ataupun sasaran. Sebelum tu Is, kalau saya nak kata, mangsa keadaan adalah bila mana mangsa itu adalah menjadi target.
3: Okay.
4: Kedua,
3: sasaran.
4: Sasaran. Kedua, dianggap lemah dan mudah dikawal. Terdedah, vulnerable.
3: Okay.
4: Vulnerable. Ketiga, kurang kesedaran. Maksudnya salah itu mungkin ada sedikit pada wanita tersebut. Tetapi kalau kita kata wanita ini adalah sasaran atau target, dia kerana dia dianggap lemah, kerana dia adalah mudah dikawal, dikatakan dalam jenayah domestic violence ataupun sexual offence, dianggap wanita ini adalah sasaran kerana ditarget oleh kerana pemangsa merasakan wanita ini lemah. Dan yang komen yang kedua tadi, apabila pendengar tadi mengatakan bahawa tanggungjawab bersama untuk saling melindungi dan jangan normalisasikan perbuatan yang salah, saya setuju. Kerana kita hendaklah menjadi masyarakat yang penyayang, masyarakat yang saling melindungi, masyarakat yang saling melindungi, saling bertolak ansur. Dan jangan kita normalisasikan perbuatan yang salah. Jangan suka menghakimi. Orang kata don't be judgmental. Dan pastinya kita kata kita tak suka orang menghakimi kita.
3: Betul
4: tak Is?
3: Betul.
4: Ya? Jadi kita jangan hakimi orang. Dan kita kata biasakan yang betul, betulkan yang biasa.
3: Benar. Okey, kita bersama dengan Puan Mimi Cynthia Mohamad Bajuri. Kalau dekat UiTM, sahabat pesyarah dan juga pelajar panggil Mami.
4: Betul.
3: Selaku Ketua Pusat Advokasi dan Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM, pagi ini menelaah berkenaan wanita mangsa keadaan atau sasaran, topik yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Azlina Nordin. Boleh saksikan siaran langsung ni menerusi FB Live kata cariannya. Sianal FM sentiasa di hati. Anda ada soalan, hantarkan menerusi ruangan komen. Saya akan tanyakan terus kepada Puan Mimi Cynthia pagi ini. Kalau kata mengenai mangsa keadaan ataupun sasaran, yang bermaksud mangsa keadaan ni wanita menjadi mangsa akibat faktor luar yang tidak dikawal, tidak dapat dikawal, Puan Mimi. Kalau sasaran pula, maksudnya wanita dipilih secara sengaja kerana ada beberapa faktor yang akan kita kupas dengan lebih lanjut selepas ni. Tapi dari perspektif undang-undang dan advokasi, Puan Mimi, sejauh mana budaya trial by social media ni boleh mengancam hak serta maruah wanita apabila kita melihat masyarakat hari ini begitu mudah menjatuhkan hukuman di media sosial sebelum sesuatu kes disiasat sepenuhnya?
4: Betul Is, saya memandang budaya trial by social media ini sangat bahaya kerana ia adalah di mana masyarakat menghukum seseorang sebelum proses keadilan berjalan.
3: Okay.
4: Dan negara kita adalah satu negara yang mengamalkan kedaulatan undang-undang. Jadi seseorang itu dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah oleh mahkamah dan bukannya oleh netizen.
3: Yeah.
4: Kalau kita katakan innocent until proven guilty. Dan kita ambil contoh ya, budaya trial by social media. Contohnya lah Is, kita ada video, kita terima video yang tular, mungkin tak lengkap. Jadi masyarakat cenderung untuk membuat andaian demi andaian. Betul. Persepsi demi persepsi. Jadi yang selalu saya lihat adalah apabila video atau naratif ini tular mengenai wanita, impaknya lebih besar. Masyarakat cenderung untuk untuk berkata yang ataupun membuat andaian yang berlebihan berbanding sekiranya yang tular itu kepada orang lelaki. Satu lagi is, bukan saja mereka membuat andaian dan persepsi, mereka menambah-nambah pula dengan body shaming contohnya. Merujuk kepada wajah, rupa paras, bentuk tubuh badan, status perkahwinan. Dan juga latar belakang. Jadi ini impaknya lebih kepada wanita, yang mana dia boleh menyebabkan kesan psikologi yang mendalam, termasuk tekanan emosi, kemurungan, kebimbangan dan hilang keyakinan.
3: Benar.
4: Selain itu Is, kalau sesuatu naratif ataupun video tular yang tidak benar ataupun information yang salah, boleh dia akan menjadi satu fitnah. Dan mengaibkan, memalukan dan merosakkan reputasi wanita itu. Seterusnya, jika kes itu sedang berlangsung di mahkamah ya Is, dia akan jadi satu kesalahan menghina mahkamah atau contempt of court. Kalau kes itu pula sedang berada dalam siasatan, dia akan mengganggu siasatan yang telus. Jadi, dan paling masalah utama Is berkenaan dengan trial by social media atau bergantung kepada video tular atau naratif tular ini, jejak digital Is. Kita tahu jejak digital akan berada di situ.
3: Benar.
4: Selama-lamanya.
3: Itulah kerisauan kita.
4: Ya. Kalau mahkamah dah bebaskan, katalah pesalah itu, katalah wanita itu dah dibebaskan, tidak didapati bersalah, tapi jejak digital akan ada sehingga beberapa dekad akan datang, boleh ditengok oleh semua keturunan, cucu, cicit. Dan maknanya dibebaskan oleh mahkamah tetapi tidak dibebaskan oleh masyarakat.
3: Berhati-hati apabila kita membuat komen ataupun andaian dengan menuduh secara melulu. Belum dibuktikan salah. Seperti yang telah pun dikemukakan ataupun diperincikan oleh Puan Mimi sebentar tadi. Dan dalam masa yang sama, kerisauan mengenai kes pencerobohan ruang peribadi wanita ni, ini yang perlu kita berikan perhatian. Wanita ni sama ada dekat kediaman, tempat awam maupun ruang digital yang Puan Mimi sentuh sebentar tadi, yang semakin membimbangkan. Pandangan Puan, mungkin ada kerangka perundangan ataupun mekanisme perlindungan sedia ada sudah memadai ataupun masih terdapat ruang yang perlu diperkukuhkan?
4: Betul Is, peruntukan perundangan yang sedia ada cukup. Cuma ada sedikit ruang-ruang di mana ada sedikit jurang, kerana bila kita bercakap tentang teknologi Is, teknologi sangat pantas.
3: Betul.
4: Cepat. Jadi undang-undang yang ada, ada kalanya tidak mencukupi untuk mengatasi kesalahan yang berkaitan dengan teknologi. Tadi Is cakap kan, pencerobohan ruang. Dulu kita kata pencerobohan ruang fizikal, orang masuk bilik, rumah, pejabat. Sekarang ruang itu bukan saja ruang fizikal tetapi ruang digital. Dan selain itu ada tambahan pula, kita kata stalking, menghendap, voyeurism, mengintai, tangkap gambar, merakam gambar video tanpa izin. Ini semua kita kata adalah kesalahan-kesalahan baru yang berkaitan dengan teknologi. Jadi Is, kita ada kerangka undang-undang sedia ada cukup. Kanun Keseksaan, Akta Komunikasi dan Multimedia, kita ada Akta Anti Gangguan Seksual. Cuma yang saya kata tadi tu, haruslah up to date dengan teknologi. Contoh kalau kita kata tentang kerangka undang-undang seperti mengendap. Mengendap, dia perlu kita tunggu sehingga dua kali sekurang-kurangnya. Sekali saja pun dah bahaya Is. Seterusnya kita kata lagi satu kita kata Cuma saranan saya, kita haruslah mempercepatkan siasatan kerana kita sedia maklum siasatan mengambil masa yang agak lama.
3: Benar.
4: Jadi keselamatan mangsa wanita ini sangat terdedah, ya. Keduanya, kita harus memperkukuh pelindungan bukti digital, memastikan media sosial memberi kerjasama untuk menurunkan update ataupun konten yang agak yang illegal tadi.
3: Jangan setiap masa kemas kini di media sosial, betul puan?
4: Betul.
3: Ya?
4: Dan kita kata sekarang kita ada ONSA, Online Safety Act, Akta Keselamatan Dalam Talian, yang mana akta ini memperuntukkan supaya penyedia platform bertanggungjawab untuk menurunkan konten yang illegal atau yang tak sesuai, jelek ni tadi, secepat mungkin. Okay. Apabila didapati konten itu tak sesuai untuk di upload ke ke social media. Dan seterusnya, walaupun kita ada undang-undang, undang-undang cukup, cumanya masyarakat ni harus kita educate. Jangan bergurau. Kita kata dia kata bergurau je, tapi bergurau ada batasnya.
3: Betul.
4: Dia boleh menjadi satu pelanggaran hak yang boleh meninggalkan trauma yang panjang dan memperluaskan literasi digital. Masyarakat tahu guna digital, tapi tak tahu batas, tak tahu bahawa mereka telah melakukan kesalahan ataupun tak kisah.
3: Betul, ruang pencerobohan terbuka pada masa kini. Hakikatnya mangsa keadaan ataupun sasaran wanita dalam banyak keadaan boleh menjadi kedua-duanya sekali.
4: Ya,
3: kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Alpha 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Fokus kita pagi ini berkenaan wanita, mangsa keadaan atau sasaran bersama dengan Puan Mimi Cynthia Mohamad Bajuri yang merupakan Ketua Pusat Advokasi dan Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM. Kalau kita nak berkata berkenaan dengan masyarakat ni, rambut sama hitam hati lain-lain, Puan Mimi. Jadinya kerisauan kita kalau di Malaysia mempunyai Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Tapi itu kalau nampak, kalau yang tak nampak ni, Puan Mimi, yang tidak melibatkan sentuhan fizikal seperti mengintai yang telah pun Puan Mimi sentuh tadi, mengganggu secara berulang ataupun pelakuan yang menimbulkan ketakutan, sejauh mana undang-undang kita yang telah pun ada, sedia ada ni, melindungi mangsa daripada aspek keselamatan dan juga trauma yang dialami?
1: Baik, Is. Tadi Is katakan akta anti gangguan seksual ini yang memfokuskan kepada bagaimana merujuk kepada gangguan fizikal.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya Is, kalau untuk pengetahuan semua, gangguan seksual tidak hanya merujuk kepada sentuhan fizikal, tetapi juga merangkumi perkara-perkara yang berbentuk lisan,
0: okay,
1: bukan lisan, fizikal, visual, psikologi. Dan yang cantiknya tentang Akta Anti Gangguan Seksual ni is sebab dia telah menggariskan definisi ini dengan jelas. Okay. Yang seperti yang saya telah katakan tadi. Jadi walaupun jadi perkara-perkara yang telah kita katakan tadi, telah kita bincangkan tadi, mengintai, mengendap, kalau ia berunsur seksual is, dia tetap dianggap gangguan seksual juga.
0: Saya pernah dengar sebelum ni, kalau kita tengok dia pun merenung macam tu pun gangguan seksual. Betul,
1: betul
0: kan?
1: Is. Betul is. Jadi soalan is tadi kan, bagaimana, sejauh mana undang-undang sedia ada mampu melindungi mangsa dari aspek keselamatan dan trauma. Memang kita undang-undang sekarang ni boleh menyekat, mengawal. Contohnya kita ambil satu contoh ya, kanun keseksaan. Kalau kanun keseksaan itu, dia akan memperuntukkan hukuman kepada seandainya ada unsur-unsur ugutan, unsur serangan dan kesalahan jenayah lain. Akta Komunikasi dan Multimedia pula, dia ada jika gangguan dilakukan melalui media sosial.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita kata terhadap mangsa, terhadap mangsa, traumanya bagaimana, dia kita tahu apa tadi, kita ada akta ataupun peruntukan berkenaan dengan mengendap. Kita ambil satu contoh is, okay, ya, mengendap. Okay. Jadi mengendap ni adalah apabila seseorang itu mengekori mangsanya, menghantar objek-objek ataupun menghantar membuat sebarang hantaran di social media. Selain itu, kita kata dia mengikuti atau mengekori, menunggu atau berlega-lega berhampiran dengan kawasan kediaman atau pejabat, menghubungi mangsa melalui apa cara, memberi atau menghantar apa-apa objek kepada mangsa. Ini adalah yang diklasifikasikan

0: bagai mengendap. Dan cantiknya tentang peruntukan ini is mangsa juga boleh memohon perintah perintah perlindungan daripada stalker ini. Cumanya sepanjang siasatan berlangsung dan sepanjang kes ini dibicarakan di mahkamah. Jadi secara tidak langsung perintah perlindungan ini boleh memberikan sedikit rasa lega dan sedikit rasa keselamatan kepada mangsa, kerana memang kita kata kalau orang kita ada stalker setiap hari,
1: betul,
0: sangat trauma ya Is, ya, dan rasa keselamatan kita pun tak selamatlah kita rasa ya.
1: Betul.
0: Jadi memang undang-undang ini terutamanya yang perintah perintah perlindungan tadi memberi satu rasa keselamatan. Keduanya is akta anti gangguan seksual contohnya ya. Kalau dulu sebelum diwujudkan akta anti gangguan seksual ni, hukuman hanyalah bersifat penjara, denda dan berkenaan dengan kes jenayah. Yeah. Tapi dengan adanya anti gangguan seksual ni is, mangsa boleh mendapat pampasan. Pampasan sehingga RM250,000 dan jumlah tersebut akan ditetapkan oleh tribunal anti gangguan itu. Jadi kita kata is terserah kepada mangsa untuk mengambil tindakan dari sudut civil atau dari sudut jenayah. Jadi kita kata dari aspek itu ada sedikit kelegaan berkenaan kita ada sedikit pampasan begitu ya. Saya rasa itulah.
1: Okey. Dalam masa yang sama, saya tidak mahu mengatakan wanita itu lemah, bukan. Tetapi dalam masa yang sama, apabila menjadi mangsa keadaan ataupun sasaran, kita tak tahu bila akan terkena, dan dalam masa yang sama kita perlu buat persediaan.
0: Betul.
1: Sebab apa? Daripada segi emosi, kecaman, penyebaran maklumat secara melulu yang boleh memberi kesan terhadap reputasi juga kehidupan seorang wanita. Mungkin saluran undang-undang yang boleh diambil oleh mangsa untuk mendapatkan pembelaan, bagaimana Puan Mini?
0: Baik Is, terdapat banyak saluran undang-undang ya. Pertamanya, nasihat saya kepada mangsa, seandainya kita menjadi mangsa stalking atau mangsa voyeurism atau mangsa video tular, apa yang kita boleh katakan di sini adalah kita jangan berdiam diri.
1: Betul.
0: Ya, speak up for your right. Do not suffer in silence.
1: Okay.
0: Seandainya kita menjadi mangsa gangguan seksual, voyeurism ini, laporkan kepada pihak polis. Jangan pernah merasa sesuatu itu remeh.
1: Okay.
0: Ya, kerana saya faham ada kalanya mangsa malu nak melaporkan. Satu lagi, mangsa takut seandainya dia melaporkan dia akan kena drawbacknya kepada dia. Jadi nasihat saya, lapor kepada polis, tapi sebelum tu kumpulkan bukti. Bukti-bukti WhatsApp ataupun apa saja, email apa yang dihantar kepada kita tadi ya. Dan kerana kita kena sedia maklum bahawa kalau perkara yang tular berkenaan kita itu adalah sesuatu yang tidak benar, itu sudah menjadi satu fitnah.
1: Betul.
0: Keduanya, kalau disebarkan, kalau ugutan berterusan, seperti ugutan berterusan mengintai pelakuan tersebut, kita boleh mendapatkan kita boleh mendapatkan perlindungan tadi ya. Dan ketiganya, daripada saluran undang-undang IS adalah,
1: okey,
0: pada pendapat saya adalah berkenaan dengan saya rasa saluran undang-undang, okey, selain itu IS, mangsa juga boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada kaunselor. Ya, apa yang mereka boleh buat adalah mereka boleh pergi ke Jabatan Pembangunan Wanita di mana mereka ada kaunselor. Mangsa boleh pergi ke One Stop Crisis Center. Mangsa juga boleh pergi ke contohnya kalau mangsa itu di pejabat, kalau dia ada bahagian kaunseling, mangsa juga boleh mendapatkan laporan di situ, mendapatkan kaunseling di situ. Mm-hmm. Dan kalau saya boleh kongsikan Is, ya, di Fakulti Undang-Undang, mm-hmm, kami ada klinik bantuan guaman, yang mana kami memberikan khidmat nasihat guaman secara percuma, mm-hmm, kepada mana-mana pihak di dalam apa jua masalah, di dalam masalah apa ni, jenayah, mm-hmm, civil, mm-hmm, keluarga. Jadi ini bantuan dari khidmat nasihat dari sudut jenayah juga kami boleh bantu, dan seandainya memerlukan bantuan peguam, mm-mm, kita juga ada alumni kita yang boleh membantu mangsa ini untuk mewakili mangsa ke mahkamah.
1: Jangan simpan, bagi tahu kepada rakan yang boleh dipercayai, okey, jangan sampai berlaku perkara yang tidak diingini. Baik, untuk pusingan terakhir selepas ni, jangan ke mana-mana. Alpha 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, pusingan terakhir pagi ini berkenaan wanita mangsa keadaan atau sasaran bersama dengan Puan Mimi Cynthia Mohamad Bajuri selaku Ketua Pusat Advokasi dan Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM. Puan Mimi, kita dah kupas dah dengan lebih lanjut berkenaan apa undang-undang yang tersedia, apa yang boleh dilakukan dalam masa yang sama. Nasihat yang penting kepada golongan wanita supaya lebih peka terhadap hak dan saluran perlindungan yang tersedia. Dalam masa yang sama, kami semua sebagai masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang lebih selamat dan menghormati maruah wanita. Puan Mimi.
1: Tepat sekali Is, kerana saya ingin menegaskan bahawa keselamatan wanita bukan hanya tanggungjawab wanita semata-mata. Ia adalah tanggungjawab bersama.
0: Okay.
1: Tanggungjawab keluarga, masyarakat, majikan, institusi pendidikan, pihak berkuasa dan juga platform digital.
0: Yeah.
1: Jadi, nasihat saya kepada golongan wanita adalah kenali hak anda. Ramai wanita sebenarnya tak tahu hak dia.
0: You.
1: Dan masalahnya juga, wanita ini juga boleh menjadi pemangsa pada masa menjadi mangsa.
0: Okay.
1: Dan menjadi pemangsa.
0: Baik.
1: Kita katakan tadi budaya trial by social media. Siapa yang menjadi hakim?
0: Betul.
1: Siapa yang menghakimi wanita tadi?
0: Tak tahu kan?
1: Tak tahu. Ha. Mungkin juga wanita.
0: Okay.
1: Menghakimi wanita yang lain. Ataupun lelaki menghakimi wanita, wanita menghakimi lelaki. Jadi saranan saya, sebagai wanita, kenali hak kita. Bukan saja mengetahui hak undang-undang kita, dan mengetahui juga undang-undang atau kesalahan yang boleh kita lakukan tanpa kita sedari. Kerana dan tadi saya, yang saya katakan, jangan berdiam diri.
0: Betul.
1: Do not suffer in silence. No issue is a small issue. Kerana ada orang kata, ala remeh je lah,
0: ala kecil je, dia nak bergurau je kot. Jangan.
1: Jangan.
0: Yeah.
1: Jangan. Okay. Kerana kalau kita percayalah insting kita, apa kita kata, gerak resa kita
0: betul.
1: Tu selalunya betul. Dan seterusnya tadi, seperti yang saya kata, ketahui saluran bantuan yang tersedia.
0: Okay.
1: Tadi saya lupa untuk mengatakan bahawa selain daripada Jabatan Pembangunan Wanita, kita juga ada talian kasih 15999.
0: Benar.
1: Pusat Krisis Sehenti, dan juga apa nama kita kata, pertubuhan masyarakat sivil, iaitu NGO. Yang boleh menawarkan sokongan undang-undang dan psikologi. Jangan tunggu lagi lama kerana keadaan makin buruk.
0: Betul.
1: Dan juga tadi suka saya ingatkan, di Fakulti Undang-Undang UiTM kita ada klinik bantuan guaman yang menawarkan khidmat nasihat secara percuma. Datanglah ke klinik kami seandainya kita wanita-wanita di luar sana merasakan ada isu berkaitan dengan undang-undang.
0: Benar.
1: Dan seterusnya kita kata, is masyarakat juga memainkan peranan yang besar, bukan menjadi penonton. Kita selalu nampak, is, kalau ada sesuatu isu, masyarakat akan mengambil gambar, mengambil video, upload di social media, upload di thread, di X dan sebagainya. Tapi sebaliknya, kita sepatutnya menjadi pelindung, bukan menjadi perakam dan siapa dulu yang first dapat berita, first siarkan, dapat ataupun first like ataupun first comment. Selain itu, kita akhir sekali, saya percaya perlindungan terbaik kepada wanita bukan sekadar hukuman yang berat, tetapi perubahan budaya masyarakat. Kita hendaklah mendidik ibu bapa, didikan awal bermula dari rumah.
0: Baik.
1: Ibu bapa mendidik anak, mendidik untuk mereka ada rasa empathy. Seterusnya is in summary, kenali hak anda, jangan takut dapatkan bantuan, jangan sesekali merasakan bahawa anda perlu menghadapi semua secara sendiri. Dan kepada masyarakat, jadilah pelindung bukan penghukum, sebarkan kebenaran bukan spekulasi. Hormati maruah masyarakat kerana keselamatan wanita adalah cerminan tahap kematangan dan keadilan masyarakat. Kita kata, Isya, masyarakat di luar sana, marilah kita perjuangkan emansipasi wanita. Hindarkan penindasan dan diskriminasi terhadap wanita. Sesungguhnya wanita itu bukan hanya di dapur, bukan juga di sumur, dan bukan juga di kasur. Tetapi ingatlah, tangan yang menggoncang buaian itu boleh menggoncang dunia. Wanita untuk dikasihi, bukan disakiti.
0: Benar, penyelesaian yang memerlukan kerjasama semua pihak dalam persekitaran yang lebih selamat, bermaruah dan juga bebas daripada keganasan serta eksploitasi. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan Puan Mimi Cynthia Mohamad Bajuri selaku Ketua Pusat Advokasi dan Pertikaian Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM pada pagi ini pencerahan yang berkenaan wanita, mangsa keadaan atau sasaran. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kita dah masuk jam yang baharu, 11 pagi waktu sekarang ni, 11.09 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bersama dengan saya Is Azlan dalam segmen Nasional Aspirasi untuk perkongsian berita semasa daripada portal berita RTM. Saudara, guna laluan air tidak diwartakan. PJA tahan dua individu mengaku adik-beradik dengan anggota Strike Force Company B Battalion 9 PGA dan tiga anggota unit drone PGU menahan suspek sekitar pukul 6.45 petang. Seorang lelaki 19 tahun gagal kemukakan dokumen sah dengan seorang perempuan 14 tahun mengemukakan kad pengenalan Malaysia dengan kedua-dua mereka ditahan. Suspek ditahan mengikut Seksyen 5-2 dan Seksyen 6-1 Akta Immigration 1959-1963, kes diserahkan kepada JSJIPD Pasir Mas. Seterusnya, 170 paket minyak masak bersubsidi dirampas. Dengan rampasan dilakukan kira-kira pukul 7.35 malam ketika anggota PGA menjalankan rondaan di kawasan berkenaan. Tiada tangkapan dibuat, semua barang rampasan diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Siasatan lanjut dijalankan untuk mengesan pemilik dan menyiasat cubaan penyeludupan ke Thailand. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Sonal FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Baik, pagi ini kita berbicara berkenaan dengan skim lindung 24 jam bersama dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso untuk waktu ini selama setengah jam, dan bersama-sama dengan saya Tuan Mustafa bin Rahman selaku Ketua Pegawai Faedah Perkeso. Bila risiko datang tanpa diduga, sudahkah anda terlindung? Ini yang kita nak kupas pada waktu ini. Terima kasih sahabat penerbit Nur Azlina Nordin, yang mana anda boleh saksikan, tonton siaran langsung ini menerusi FB Live. Kata cariannya, Nasional FM sentiasa di hati. Lindung 24 jam, caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja bawah Perkeso ni, Encik Mustafa, yeah. Kini tidak lagi bersifat mandatori dan berkuat kuasa serta-merta. Namun, perubahan dasar ni membuka ruang kepada satu persoalan lebih besar, lebih penting. Sejauh mana perlindungan keselamatan sosial perlu diwajibkan bagi memastikan setiap pekerja mempunyai jaringan perlindungan apabila berdepan risiko tidak dijangka? Dan bila berkata berkenaan perkara tersebut, pengurusan risiko dan juga kepentingan perlindungan sosial sejagat, kemalangan dan juga musibah yang berlaku di luar waktu kerja, adakah perlindungan keselamatan sosial patut menjadi tanggungjawab wajib semua pekerja atau hak individu untuk memilih mesti dihormati? Macam mana, Cik Mus?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Cik Faif.
0: Sama-sama. Ya,
1: atas jemputan kami daripada Perkeso hari ini untuk bersama-sama di Radio Nasional FM. Ya, saya Mustafa Draman daripada Perkeso. InsyaAllah kita akan berbicara hari ini berkenaan dengan Perkeso itu secara amnya, secara spesifiknya. Betul. Adalah berkenaan dengan skim lindung 24 jam. Ya, skim lindung 24 jam ini yang mula dikuatkuasakan mulai 1 Jun 2026 yang lepas. Okay. Dan ianya merupakan satu skop perlindungan yang komprehensif merangkumi kesemua, yang mana ianya melibatkan soal perlindungan berkaitan di luar daripada aktiviti ataupun kaitan pekerjaan itu.
0: Betul.
1: So dalam hal ini bermakna perlindungan ini adalah perlindungan secara keseluruhan. Dalam apa saja aktiviti yang dilaksanakan oleh seseorang pekerja, sekiranya berlaku kemalangan, sekiranya berlaku musibah, sekiranya berlaku bencana, so ada perlindungan yang disediakan.
0: Ya, benar.
1: Jadi dalam hal ini kita dapati bahawa risiko dan kepentingan perlindungan sosial itu sangat penting. Ya. Penekanan saya di sini ialah, ya, saya berharap sangatlah di masyarakat di luar sana, orang kata buangkanlah, ya, tanggapan ataupun hakiskanlah persepsi negatif bahawa caruman ataupun wang yang dicarumkan oleh pekerja-pekerja itu untuk Perkeso. Sebenarnya bukan untuk Perkeso, Cik Faiz, ya.
0: Betul.
1: Ianya adalah sebagai satu tabungan dalam kebersamaan tabungan itu ataupun pooling of resources,
0: okay,
1: yang mana wang itu nanti akan digunakan untuk menampung mana-mana pekerja yang berhadapan dengan kemalangan, mana-mana orang-orang tanggungan kepada pekerja tersebut yang melibatkan kematian. So mereka ini boleh menjadi pergantian kepada pendapatan ataupun kesinambungan kepada pendapatan bagi mereka-mereka yang kehilangan pendapatan.
0: Kita yang mencarum, ya, kita dapat balik.
1: Betul.
0: Macam
1: jadi
0: tu,
1: di sini, di sinilah yang ingin saya tekankan di sini. Janganlah kita merasakan bahawa duit kita tu diberi kepada Perkeso, so Perkeso yang gunakan. Bukan. Maksudnya dia ini akan kembali semula kepada mereka-mereka yang terbencana, mereka-mereka yang berhadapan dengan kehilangan pendapatan.
0: Lindung 24 jam ni menawarkan perlindungan yang lebih menyeluruh berbanding kita yang bergantung dengan simpanan sendiri.
1: Betul, ha,
0: kalau kita simpan mungkin RM50 sebulan, tetapi apabila RM50 yang kita salur, contoh, kan, kita salurkan dan kita manfaatkan lindung 24 jam ni. Kalau tadi Encik Mus dah sentuh lindung 24 jam ni bermula 1 Jun yang lepas.
1: Betul.
0: Baru sebulan.
1: Ya.
0: Sebulan lebih ni kan.
1: Tak.
0: Hampir 600 permohonan kes diterima dan lebih 1.2 juta faedah telah disalurkan kepada pencarum.
1: Ya.
0: Okey, jadi data awal ni mungkin Cik Mus boleh huraikan, skim ini sangat diperlukan ataupun adakah rakyat memahami manfaat yang ditawarkan? Macam mana, okay, Cik Mus?
1: Data asalnya dahulu dalam tempoh sebulan pertama, ya, lebih daripada 600 kes yang telah pun kita luluskan.
0: Ya. Yeah.
1: Di mana perbelanjaan yang telah pun kita keluarkan lebih daripada 1.2 juta. Itu bukan satu amount yang kecil.
0: Betul.
1: Bayangkanlah, ya, kalau hanya sebilangan kecil saja yang menabung dalam soal ini, bagaimana kita nak mengumpul duit sebanyak itu.
0: Benar.
1: Untuk menampung mereka-mereka yang memerlukan. Dan ingin saya jelaskan di peringkat sehingga terkini, ya, telah pun lebih daripada 1,850 pekerja yang telah pun mendapat manfaat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. sehingga ke semalam lebih daripada 1,850 telah pun mendapat manfaat. Okay. Dengan perbelanjaan yang telah pun Perkeso tanggung lebih daripada 3.05 juta ringgit. Bayangkanlah. So amount itulah sebenarnya yang disumbangkan oleh pekerja-pekerja yang menyertai skim lindung 24 jam ini. Yeah? Kalau tak ada tarungan daripada situ, Perkeso sendiri, Perkeso tak mampu. Yeah? Perkeso sendiri, Perkeso tak mampu untuk orang kata menampung itu secara bersendirian. That's why kita ada skim Escape BBK ataupun lindung 24 jam ini untuk bersama-sama dengan pekerja menabung dalam satu tabungan orang kata pooling resources supaya ini dapat digunakan bagi menampung yang saya katakan tadi.
0: Betul.
1: Sebagai pergantian pendapatan ataupun kesinambungan pendapatan kepada mereka-mereka yang kehilangan pendapatan. Ini adalah satu perkara baik.
0: Ya. Yeah.
1: Yeah? Bukan perkara yang sia-sia. Tidakkah kita ingin bersama untuk bersama-sama dengan mereka yang kehilangan itu bagi mereka boleh orang kata meneruskan kehidupan dan akhirnya mempunyai sumber untuk menampung kehidupan.
0: Benar, hasrat kerajaan menerusi Perkeso yang mewujudkan lindung 24 jam, hasrat itu sukar dipertikaikan.
1: Betul.
0: Nah, kerana dalam keadaan kosar hidup yang semakin meningkat, ada juga pelbagai faktor lain seperti kemalangan, hilang upaya atau kematian mencari nafkah yang boleh mengubah kehidupan sebuah keluarga dalam sekelip mata. Sebab apa ramai pekerja yang sudah terbiasa dengan KWSP, Encik Mus, tetapi masih kurang memahami peranan Perkeso. Apabila kalau kita waktu gaji itu, sebelum gaji keluar, contoh seperti esok, hari ini dah tengok slip gaji. Ramai orang lebih nampak jumlah yang dipotong berbanding manfaat yang bakal diterima. Bagaimana sebenarnya kita nak bagi pemahaman, Encik Mus, dalam membantu kami semua yang mendengar sekarang ni memahami nilai di sebalik caruman tersebut?
1: Okey, terima kasih Encik Faiz. Okey. Memang benar. Kita selalu orang kata terikut-ikut dengan okey, Perkeso ni satu seolah-olah macam satu tabungan. So saya ada tabungan dengan Perkeso, apabila tiba masanya saya berhadapan dengan kesusahan, saya berhadapan dengan bencana, so saya nak balik apa yang telah pun saya tabung.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya Perkeso konsepnya bukan begitu.
0: Okey.
1: Ya, Perkeso adalah konsepnya dalam bentuk insurans. Ya, di mana sekiranya berlaku sebarang kemalangan dan memenuhi syarat-syarat yang telah pun ditetapkan. Syarat-syarat yang ditetapkan itu bukan sukar. Sekiranya betul kemalangan itu berlaku, ya, dan ianya menjurus kepada kelayakan-kelayakan dalam faedah-faedah yang kita sediakan. Ya, sehingga saya jelaskan kat sini ada 8 bentuk faedah yang tersediakan sekiranya ada kemalangan dialami oleh seseorang.
0: Banyak.
1: Ya, banyak, ya. Okey, yang pertama yang saya nyatakan dia faedah perubatan.
0: Betul.
1: Ramai orang tak tahu faedah perubatan ini. Faedah perubatan, okey, contoh saya bagi tahu. Sekiranya berhadapan dengan satu-satu kemalangan, berkemungkinan akan mengalami patah, patah tulang, patah apa-apa anggota badan yang menyebabkan ada perlu penggantian.
0: Nauzubillah zalim, bukan kita minta.
1: Ya, yang kita namakan sebagai implan. Implan ini bukan murah. Ya, kalau itulah di media sana ada yang kita telah tampung melalui SKBBK ini.
0: Alhamdulillah.
1: Implan dengan jumlah kos yang ditampungnya sebanyak RM38,000.
0: Andai kata
1: kalau ketika itu yang berhadapan dengan kemalangan itu tidak mempunyai sebarang wang untuk menabung. So bagaimana ia orang kata untuk memulihkan semula orang kata keadaan anggota badannya?
0: Mana nak cari
1: duit tu sebanyak itu? So duit daripada ataupun wang caruman inilah secara bersamanya digunakan untuk menampung keadaan itu.
0: Okey.
1: Saya ingin jelaskan sekali lagi lah. Okey. Macam saya nyatakan tadi, memang kita seolah-olah tidak nampak ya bahawa Perkeso ni merupakan satu sumber untuk orang kata membantu pihak-pihak yang berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan kemalangan yang memerlukan orang kata pendapatan untuk dia menampung kehidupan ataupun sebagai kesinambungan pada kehidupan itu.
0: Yeah.
1: Jadi dengan kadar caruman dalam lindung 24 jam ni 0.75% tu sebagai asas lah bagi fasa pertama ini.
0: Okay.
1: Jadi daripada situ, ya, kalau kita lihatlah dari segi okey, katakanlah gaji maksimum ceiling pada masa ini kita gunakan based on the 6,000 lah sebulan. Of course, kadar carumnya sebanyak RM44.65 sebulan.
0: Berbaloi.
1: Ya, mungkin anda antara kita melihat okey, RM44.65 itu besar.
0: Betul. Ya, ada juga.
1: Tidak dinafikan, ya. Tetapi itulah yang sebenarnya digunakan untuk menampung sekiranya berlaku kemalangan macam saya tadi. 38,000 berbanding dengan RM44.65.
0: Ya? Kalau dikumpul berapa lama nak dapatkan RM38,000?
1: Kalau persendirian berapa lama untuk dapatkan? Itu pun kalau kita orang kata boleh kekal menabung. Tapi andai kata ada bulan kita tak dapat pendapatan, ada orang kata miss nak membeli benda lain, so bulan-bulan berkenaan menyebabkan tabungan itu menjadi berkurang. Tapi dengan adanya pooling of resources secara bersama daripada orang kata 10 juta pekerja yang ada bersama-sama dalam orang kata rekod perkeso ini, jadi itulah kita berdikit-dikit bersama-sama menyumbang, akhirnya dapat membantu mereka-mereka yang berada di luar sana.
0: Betul.
1: Janganlah beranggapan duit berada di perkeso ini untuk dapat balik di kemudian hari. Ya. Macam saya nyatakan di awal tadi lah, ini merupakan kebersamaan kita.
0: Benar.
1: Untuk saling membantu, untuk saling menapun kehidupan di antara kita bersama. Ya. Hari ini mungkin bukan hari kita berhadapan dengan musibah. Mungkin bukan hari kita berhadapan dengan kemalangan, ya. Tapi macam kita katalah, kita daripada kecil dulu dia katakan malang tidak berbau.
0: Benar.
1: Ya. Mungkin kita berada dalam keadaan yang selesa, tapi belum tentu langkah kita itu akan selesa selamanya. Jadi ada tersilap langkah menyebabkan kita tersadung di mana-mana, menyebabkan orang kata tulang kita patah, kecederaan dan memerlukan kita cuti sakit, berkemungkinan kita akan kehilangan gaji pada ketika-ketika itu.
0: Sungguh,
1: inilah waktunya, ya, daripada duit tabungan insurans itulah untuk kita gantikan kepada pendapatan-pendapatan bagi mereka yang kehilangan. Jadi di sini terus ingin nyatakan, janganlah beranggapan tak ada apa-apa, saya nak balik duit itu.
0: Minta balik apa yang kita dah bagi. Ya.
1: Anggaplah orang kata, ingin saya tekankan lagi, hakislah persepsi kita nak apa yang kita bagi. Ya, banyak macam kata, hari ini bukan hari kita, berkemungkinan saudara mara kita, berkemungkinan jiran-jiran sebelah kita.
0: Betul.
1: Ya, atau paling besarnya rakyat Malaysia ini.
0: Betul.
1: Adakah kita tak nak bersama dengan rakyat, akhirnya yang membangun menjadikan rakyat yang produktif walaupun berhadapan kemalangan, tetapi pulih semula susulan daripada penggunaan orang kata tabungan ini untuk mereka kembali menjana produktiviti dan akhirnya menjana kehidupan yang lebih baik di masa yang berikutnya.
0: Benar, inilah Lindung 24 jam sama-sama, betul, kita dengarkan pada pagi ini. Kalau dalam erti kata lain, sediakan payung sebelum hujan. Betul. Yang ini Lindung 24 jam ni. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa.

0: Kanal FM sentiasa di hati, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Tuan Mustafa bin Rahman selaku Ketua Pegawai Faedah Perkeso membicarakan berkenaan bila risiko datang tanpa diduga, sudahkah anda terlindung? Kalau belum, inilah lindung 24 jam. Sebab apa dalam dunia pekerjaan Encik Mus kan, yang penuh dengan cabaran, kemalangan yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Bukan hanya ketika seseorang menjalankan tugas di tempat kerja sahaja, tetapi yang pentingnya luar waktu kerja ni. Apa perlindungan yang kita ada? Kan ada lindung 24 jam, okay? Betul. Dan kalau kata berkenaan dengan persepsi rakyat tadi, Encik Mus dah bagi tahu ataupun menerangkan berkenaan perkara tersebut terhadap potongan gaji tambahan, kos pelindungan yang lebih berbaloi berbanding menanggung sendiri kos kemalangan di luar waktu kerja. Dan dalam masa yang sama, mungkin boleh kongsikan contoh apa yang lindung 24 jam dah bagi.
1: Okay, terima kasih Faiz. Kita masyarakat di Malaysia ini tidak orang kata terkecuali dengan berhadapan dengan musibah atau kemalangan. Setiap hari ada saja berita-berita kemalangan kita dengar sana. Okey. Contohnya kemalangan jalan raya. Kalau kita lihat pada portal PDRM, setiap hari melaporkan sekitar 1,700-1,800 kemalangan. Itu kemalangan jalan raya. Tak termasuk lagi kemalangan yang tidak dilaporkan, kemalangan jatuh di rumah, kemalangan sentiasa beriada. Ya. Contoh yang paling dekat kita dapati kemalangan adalah acara bermotosikal, ya, penunggang-penunggang motosikal di Jabu. Yang mana melibatkan berbelas orang.
0: Allahu.
1: Kemalangan yang melibatkan kemalangan itu ada yang maut.
0: Allahu.
1: Jadi alhamdulillah, sebahagian daripada yang terlibat dengan kemalangan itu adalah merupakan pencarum perkeso. Dan mereka mendapat manfaat ataupun faedah dari sudut orang tanggungan, ataupun dalam skimnya asal, skim induk, faedah penakat. Jadi sekurang-kurangnya dalam konteks ini, sebab tu saya kata tadi, adanya kesinambungan pendapatan kepada mereka-mereka yang ditinggalkan, yang berhadapan dengan kemalangan itu.
0: Betul.
1: Ya, melibat kematian, sepunca pendapatan sudah hilang. Keluarga, kalau tak ada punca pendapatan, tak ada orang-orang yang menyumbang kepada pendapatan itu, so daripada mana nak minta dengan jiran, nak minta dengan adik-beradik, berapa lama boleh bertahan?
0: Betul.
1: Dalam sinilah orang kata perkeso menghulurkan tangan, menghulurkan bantuan supaya dapat orang kata memberi dalam bentuk bantuan keuangan yang akhirnya orang kata menyambung pendapatan ataupun mereka-mereka itu adalah sesuatu dari bentuk keuangan untuk menjalankan kehidupan peringkat yang berikutnya. Itu kisah di Jabu. Dan minggu lepas juga kita ada berita berkenaan dengan tragedi kepala air di Sungai Sedim. Itu juga melibatkan kecederaan dan juga melibatkan kematian. Dan mereka-mereka ini bukan berkehendakkan kepada kemalangan itu. Macam kita juga, kita tak nak kepada kemalangan itu. Tapi kemalangan boleh terjadi pada bila-bila masa tanpa diduga.
0: Malang tidak berbau.
1: Malang tidak berbau. Kita ulangi lagi. Malang tidak berbau. Jadi kalau sekiranya tidak adalah pihak yang orang kata menjadi asas kepada bantuan-bantuan ini, dalam konteks ini perkeso lah, pihak yang menabung daripada wang caruman yang semua ini kita gunakan untuk membantu pihak-pihak yang mereka berhadapan dengan kemalangan. Akan ada orang yang akan berkata, apa perlunya, apa perlunya saya membantu dia, dia bukan ada kena-mengena dengan saya. Sebab itu saya tekankan di awal tadi lah, kita perlu ada perasaan kebersamaan untuk sama-sama kita membantu saudara mara kita. Kalau bukan saudara mara kita, orang yang berada di sekeliling kita. Kalau tak ada di sekeliling kita, orang-orang yang kita dengar berhadapan dengan kesusahan. Nakkah kita mendengar rakyat Malaysia merempat? Nakkah kita mendengar rakyat Malaysia ini meminta-minta? Kita selalu dengar rakyat daripada negara lain terpaksa orang kata datang sebagai parti pun ke Malaysia untuk menjana pendapatan. Jadi kalau rakyat kita, kita tak bantu, berkemungkinan akan menjadi begitu juga. Jadi dalam konteks itu, untuk mengelak keadaan begitu, adalah lebih bermanfaat kita bersama-sama membantu rakyat kita untuk orang kata mereka ini ada sumber untuk meneruskan kehidupan sekiranya ditinggalkan oleh mereka-mereka yang merupakan penjana kepada pendapatan dan keluarga.
0: Betul.
1: Jadi dalam hal ini dah saya ingin tekankan Cik Faiz, kita perkeso ni bukan kita bersendirian dalam hal mengokosakan sesuatu akta. Kita telah merujuk kepada model-model yang telah pun ada ataupun dipraktikkan di negara-negara yang telah maju.
0: Yep.
1: Contohnya di New Zealand.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya di Kanada.
0: Mm-hmm.
1: Yang mana mereka-mereka ini telah pun dapat membantu rakyat-rakyat negara mereka berada dalam keadaan yang lebih baik.
0: Baik.
1: Apabila berhadapan dengan musibah-musibah, mm-hmm, kemalangan-kemalangan ini.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apakah kita di Malaysia ini tak nak ambil yang baik itu,
0: mm-hmm,
1: supaya menjadi cerminan bahawa Malaysia juga sebenarnya mempunyai rangkaian.
0: Betul.
1: Rangkaian keselamatan sosial yang terurus dan terjamin.
0: Benar.
1: Jadi di sinilah fungsi PKSU sebenarnya. Bukan duit caruman itu untuk PKSU, kemudian PKSU gunakan kepada perkara-perkara yang tak semena-mena. Tidak. Itu tidak sekali-kali.
0: Uh-huh.
1: Kita pihak PKSU sangat menjaga tanggungjawab, menjaga amanah, menjaga integriti supaya setiap sen caruman itu sebenarnya disalurkan kepada pihak-pihak ataupun mereka-mereka yang terbencana yang sebenarnya memerlukan bantuan ataupun faedah dan bentuknya. That's why dalam konteks ini ada yang menyatakan bahawa sukarlah mendapat balik orang kata faedah daripada KSU ni, perlu isi borang itu, perlu isi maklumat-maklumat. Ya, betul.
0: Okay.
1: Kita perlu ada syarat-syarat kerana kita tak nak wang yang dicarumkan secara bersama.
0: Betul.
1: Ini yang sesudari sukar nak mencarum itu.
0: Benar.
1: Kita nak supaya dianya disalurkan kepada pihak yang benar-benar berkelayakan untuk mendapatnya.
0: Yeah.
1: Kita tak nak orang kata okey, orang mohon saja memberi.
0: Hmm.
1: Tidak. Perlu ada di mereka ni, perlu memenuhi syarat-syaratnya, dan apabila PKSU berpuas hati dengan syarat-syarat itu perlu dipenuhi, barulah duit itu disalurkan kepada pihak yang sebenarnya perlu mendapat bantuan tersebut.
0: Betul. Cepat. Sifat ihsan kita lah yang sama-sama dalam membantu kita, yeah, rakyat Malaysia kita.
1: Betul.
0: Siapa lagi kalau bukan kita untuk membantu, yeah, rakan-rakan saudara mara kita di Malaysia kan. Betul. Dan dalam masa yang sama, cakap-cakap bunyi-bunyi pekerja tempatan dan juga pekerja asing, mana pekerja asing kekal diwajibkan mencarum manakala pekerja tempatan diberi pilihan.
1: Ya. Yeah.
0: Bunyi-bunyian tu di media sosial, pendekatan tersebut adakah ianya adil dan juga implikasi kepada majikan dan juga pasaran buruh? Bagaimana, Cik Mus?
1: Kalau dilihat dari sudut implikasinya, kita apabila keadaan ini berlaku, ya, mana-mana, okey, PKSU telah pun memberi ruang untuk pekerja-pekerja tempatan,
0: uh-huh,
1: sekiranya sangat-sangat tak sudilah, ya, sangat-sangat tak berkesudian untuk menyertai lindung 24 jam ini, opt out.
0: Okay.
1: Ya, maksudnya untuk mengambil ruang untuk keluar. Tapi ini perkara orang kata yang paling
0: bawahlah,
1: yang paling
0: terakhir
1: last
0: sekali.
1: Lah.
0: Betul.
1: Janganlah, ya, pihak kami di PKSU sangat-sangat menyaranglah, janganlah membuat pilihan itu.
0: Saya yakin pendengar-pendengar kita berada, semua kekal.
1: Ya, kekallah berada dalam skim ini kerana ianya sangat-sangat bermanfaat. Ataupun dalam konteks lain, kita tak terasa malu ke pekerja asing nanti? Ya, mungkin mereka walaupun menyatakan okey saya terpaksa, tapi mungkin mereka kata, "Eh, saya memerlukan perlindungan."
0: Mereka yang banyak dapat manfaat.
1: Yes, dia, saya memerlukan perlindungan.
0: Hmm.
1: Jadi saya tak nak ketinggalan. Jadi walaupun dia diberikan sebagai satu monetari, akhirnya mereka ini mendapat manfaat daripada faedah-faedah yang disediakan.
0: Hmm. Ha,
1: daripada faedah perubatan, faedah penggantian penggantian pendapatan yang kita panggilkan sebagai kita bayar cuti-cuti sakit.
0: Hmm.
1: Kalau menyebabkan hilang upaya kekal, patah sana patah sini ataupun hilang jari ke apa semua, so akhirnya mereka dapat.
0: Ya,
1: dari sudut pendapatan. Kalau melibatkan kematian, waris-warisnya ataupun orang tanggungannya berkelayakan untuk dapat. Jadi sekurang-kurangnya perkara ini sebenarnya memberi manfaat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dalam soal ini saya nak nyatakan di sini, pendekatan ini bukan memberi layanan yang berbeza.
0: Mm-hmm.
1: Dalam konteks pekerja asing dengan pekerja tempatan.
0: Betul.
1: Jadi kita sepatutnya tidak membeza-bezakan itu.
0: Betul.
1: Jadi apabila kita beramai-ramai, ya, sebaik-baiknya keseluruhan,
0: mm-hmm,
1: ya, pekerja-pekerja yang ada dalam rekod sekitar 10 juta ini opt-in kekal berada dalam skit ini, bermakna kita tidak ada perbezaan.
0: Mm-mm.
1: Kita bersama walaupun, mm-mm, dikatakan sukarela, tapi kita nak, ya, kita nak berada di situ, itulah yang terbaik. Jadi supaya dikatakan di sini, walaupun sukarela, kita bersama-sama menyumbang.
0: Yeah,
1: jangan hanya kita memberikan orang kata pekerja asing, orang kata mengambil kesempatan kepada faedah-faedah yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Ya? Faedah-faedah yang disediakan ini besar.
0: Banyak.
1: Sangat besar, ha, dan sangat banyak dari segi sudut kewangannya ataupun bukan kewangan.
0: Mm-hmm. Ya?
1: Nanti lihatlah. Kita masyarakat di sana boleh tengok. Kita ada, okey, dari sudut persediaan pusat-pusat rehab, begitu cantik dan begitu komplit pusat rehab itu untuk menampung mereka-mereka yang memerlukan pemulihan.
0: Yeah.
1: Pusat rehab di Melaka, ya, pusat rehat di di Ipoh, Perak sana. So itu adalah untuk kita, kita sediakan untuk kita sekiranya berhadapan dengan kemalangan, perlukan pemulihan, perlukan rawatan-rawatan susulan, di situlah kita, dan kita akan dapat rawatan itu secara percuma.
2: Betul.
1: So sediakan, kita sediakan kepada kita, bukan kita kita sediakan untuk orang lain.
0: Kita
1: tetapi
0: pakai balik
1: untuk
0: tau.
1: Untuk menggunakannya, kita perlu berada di sini.
0: Ya. Yeah.
1: Kalau kita tak berada di sini, bermakna kita telah mengeluarkan diri kita daripada kelayakan itu.
0: Mm-hmm. Faham?
1: Ya, jangan jangan menyebabkan orang asing yang berada di sini mempergunakan sepenuhnya.
0: Betul.
1: That's why kita jangan mengeluarkan diri kita. Kita ambil kesempatan, kita gunakan. Walaupun sebagai sukarela, tapi kita rasakan sukarela tu kita nak untuk berada, dan akhirnya kita boleh menggunakannya sekiranya keadaan orang kata memerlukan kita untuk berada di situ.
0: Betul. Kita ya, rakyat Malaysia ni jangan terkebelakang pula. Jangan. Ha, jangan tertinggal pula sebab ya, apa, lindung 24 jam ni lah yang akan menjadi pelengkap kepada ya, pelindungan insurans dan juga simpanan kecemasan. Betul. Yang dah kita ada tu. Ha, keputusan untuk mencarum wajar ya, dibuat selepas nilai manfaat berbanding kos yang akan kita tanggung. Jadi 2-3 minit yang terakhir ni, ya, Cik Mus, mungkin kita boleh meningkatkan kefahaman kita semua yang mendengar tentang kepentingan perlindungan sosial dan ubah persepsi ni. Ini yang kita nak tanamkan dalam kepala dan juga minda semua rakyat Malaysia, bahawa caruman bukan sekadar potongan gaji tetapi satu jaringan keselamatan untuk masa depan kita.
1: Betul je, Faiz. Okey. Ya, kita faham bahawa ketika ini caruman untuk lindung 24 jam ini 0.75%. Ya. Bagi 0.75% ini, ya, bagi yang mereka yang berpendapatan, saya ambil lah kira pendapatan 1,700 sebulan lah, okay, saya minimum pada ketika ini di sektor-sektor tertentu. Ya, carumannya RM12.40. Ya, mungkin mereka melihat itu adalah dalam bentuk satu amount. Okey, mungkin boleh digunakan untuk perkara lain. Tetapi, fahamilah, RM12.40 itu sekiranya dikumpulkan secara bersama, inilah yang akan digunakan untuk menampung, saya kata tadi, 38,000.
0: Betul.
1: Rawatan pemulihan-pemulihan lain yang memerlukan perbelanjaan yang besar. Anda kata bagi yang bergaji 3,000 pula, carumannya sekitar RM22.50.
0: Mm-hmm.
1: So itulah sumbangan kita. Mm. Ya. Okey, saya nak ambil analogi lain lah. Ya, sebab ada kata kalau bercakap dalam konteks, okey, kita nak membina sebuah rumah. Mungkin RM22.50 itu kita boleh beli satu batu bata.
0: Betul?
1: Tanpa batu bata itu rumah itu tak lengkap.
0: Benar?
1: Kan? Jadi ada lubangnya, ada lompong, yang mungkin lompong itulah boleh dimasuk, orang kata anasir-anasir yang mungkin boleh menyebabkan kita mengalami kemudaratan.
0: Betul.
1: Jadi dengan ada tampungan daripada kita itulah dapat menutup ruang-ruang itu, menjadikan sebuah rumah, dan daripada rumah itulah nanti kita boleh bersama-sama berada di dalamnya sekiranya kita perlu berteduh di situ.
0: Benar.
1: Ya. Mungkin kita rasa okey, hari ini tak hujan, tak perlu berteduh, tak panas, tak perlu berteduh, tak ada ketikanya hari hujan. Kita perlu berteduh di situ, dan rumah itulah rumah kita secara bersama. Okay. Jadi kalau kita kembali semula lah, ya, daripada kefahaman biasa masyarakat, ya, nak apabila seolah-olah menganggap kesu ni menyimpan.
0: Uh-huh.
1: Kemudian nak korek balik tiba waktunya.
0: Minta balik.
1: Saya di sini, kami di Pekeso ingin menekankan, keluarkanlah persepsi itu. Hindarilah persepsi itu. Kerana apa yang Pekeso laksanakan adalah satu skim insurans. Manfaat boleh balik, faedah boleh balik sekiranya berlaku kemalangan yang menyebabkan kecederaan, yang menyebabkan dia kehilangan pendapatan, dan Pekeso akan memberi faedah untuk sebagai penggantian pendapatan.
0: Betul.
1: Ataupun memberi faedah dalam bentuk orang kata kesenangan pendapatan. Jadi, untuk mendapatkan kes balik sekiranya tidak ada apa-apa tu, itu tak dapat pada ketika inilah.
0: Okay.
1: Ya, dan dengan Pekeso pun

0: ya, dengan mewajibkan pekerja-pekerja bersatu kontrak dan sementara di sektor awam dan sektor-sektor swasta untuk mencarung dengan PKSU. Tapi sekarang apabila kita lebarkan kepada lindung 24 jam ini untuk merangkumi secara keseluruhan kemalangan, of course kita memerlukan dana yang lebih besar. Kita tak boleh guna lagi dana sedia ada.
1: Betul.
0: Dana SBK, skim bencana kerja, skim bencana keelatan, itu sebab itu khusus untuk di sana. Untuk apabila berlaku kemalangan soal berkaitan pekerjaan, so ada skimnya, ada dananya. Apabila berlaku keilatan, keuzuran yang ketara yang memerlukan ianya tak mampu lagi orang kata menjana pekerjaan selepas itu, so ada dananya. Jadi lindung 24 jam ini apabila berlaku kemalangan tidak berkaitan dengan pekerjaan dan sebarang aktiviti orang kata pergi berkelah, pergi bergeradah, bermain sukan, apa-apa semua yang tak berkaitan pekerjaan, berlaku kecederaan, so daripada sinilah akan digunakan untuk menampung sebarang perbelanjaan, untuk menampung sebarang faedah. So secara naratifnya dalam hal ini PKSU ingin memperluaskanlah, ya, kita nak supaya masyarakat di sana memahami, ya, bahawa PKSU ini bukan satu bebanan. Caruman PKSU bukan satu bebanan, tetapi ianya sebagai satu solidariti secara bersama antara kita supaya duit yang ada itu boleh menampung di saat-saat kita memerlukan.
1: Betul. Device. Bagi yang belum ada sebarang perlindungan, lindung 24 jam kan ada. Betul. Jangan terkeluar. Okey, terus kekal dalam lindung 24 jam yang boleh menjadi jaringan keselamatan sepanjang masa. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Mustafa bin Rahman selaku Ketua Pegawai Faedah PKSU pagi ini. Perkongsian yang berkenaan bila risiko datang tanpa diduga, sudahkah anda terlindung? Kalau anda terlepas dan sudah semestinya perkongsian pagi ini, banyak manfaatnya. Kongsi FB yang kita bersiaran pagi ini menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Encik Mus.
0: Terima kasih kembali.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: ni apaan? Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma. We'll be right back.

0: Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, hari ini Rabu 22 Julai 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijri. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.24 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.28, Kuching Sarawak 12.49, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.23, Kuala Terengganu 1.16, Kuantan Pahang 1.17, Kota Baru Kelantan 1.20, Johor Bahru Johor 1.14, Bandaraya Melaka 1.20, Seremban Negeri Sembilan 1.21, Shah Alam Selangor 1.23, Ipoh Perak 1.25, Georgetown Pulau Pinang 1.27, Alor Setar Kedah 1.27 dan Kangar Perlis pukul 1.28 minit tengah hari. Selepas ni ada aja teman-teman Nasional Relax 3 jam yang seterusnya, 1 tengah hari sampai pukul 4 petang juga. Selepas ni berita utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM, insya-Allah kalau ada masa. Sampai kita jumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Saya Is Azlan, Assalamualaikum.

Zia Latif dengan lagunya Enggan. Ini Radio Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Gempa bumi sederhana melanda utara Sumatera. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Muslimin dan Muslimat yang dimulakan sebentar tadi tepat pukul 1.23 minit tengah hari telah masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Jadi kami di Nasional FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur.
1: Satu kalimah jangan kau lepaskan dari hati, dari lidah, la ilaha illallah.
2: Okay, we gonna clap back. I'm gonna clap back.

0: lemah.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro Duo Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.

sebuah lagu daripada Hakim Rosli untuk anda tengah hari ini, Hati dan Perasaan. Aku Hati dan Perasaan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Aida Jia di sini kembali menemani anda untuk tengah hari ini, Nasional Relax. Dah pun hari ini hari Rabu, 22 Julai 2026. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dan juga selamat makan tengah hari untuk anda. Yang penting terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati ini, 24 jam tanpa henti. Sambil makan-makan, sambil layan kami, Nasional Relax. Jadi jom kita layan lagu ini daripada Fazura untuk anda, Kisah Terbaik.

Hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah ya. Semoga rezeki kita diberkati juga dan dipermudahkan segala urusan kita sepanjang hari ini, insyaAllah. Apapun, jom saya terus temani anda untuk Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang 22 Julai 2026. Di mana sambil anda makan-makan tengah hari, sambil layan Nasional Relax ini. Sementara itu, sedikit info untuk anda, di mana gempa bumi 5.7 magnitude di Sumatera, kegaran turut dirasailah ya di negara kita Malaysia ini, di mana orang ramai yang merasai gegaran akibat gempa bumi diminta mengisi borang soal selidik di Met Malaysia melalui pautan yang diberikan bagi membantu pengumpulan maklumat berkaitan kesan gegaran. Jadi itu dia sedikit info yang dapat saya kongsikan dengan anda waktu tengah hari begini, sambil anda makan tengah hari. Mungkin sekarang ini ada yang sedang menjamu selera makan nasi campur, makan nasi ayam gepuk dan sebagainya. Sambil-sambil itu terus layan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan seperti biasa, kejap je lagi Ringkas akan menyusul tepat jam 2 petang. Dan lepas itu kita akan terus bersama Nasional Relax

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Pembangunan industri unsur nadir bumi REE secara menyeluruh meliputi sektor huluan, pertengahan dan hiliran sedang dipergiat bagi maksimumkan manfaat ekonomi negara. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, pasukan petugas khas diwujudkan sebagai platform penerusan strategik antara kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam membangunkan rantaian nilai REE. Sambutan Hari Sarawak 2026 menjadi lambang maruah jati diri dan semangat perjuangan rakyat bumi Kenyalang dalam menentukan hala tuju negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadhilah Yusof berkata, tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai menekankan perpaduan dan kerjasama semua pihak bagi memastikan kemajuan negeri. Di Terengganu, dua lelaki warga asing dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kemaman atas pertuduhan menyudup tiga migran warga Myanmar April lalu. Kedua-dua tertuduh mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Wan Suhaila Muhammad. Mahkamah tidak membenarkan diikat jamin dan menetapkan 18 Ogos depan bagi sebutan semula kes. Luar negara, susulan kebakaran hutan besar di utara Madrid memasuki hari ke-6. Lebih 600 anggota bomba dan tentera bertungkus lumus memadamkan api dibantu 29 pesawat pemadam kebakaran. Pihak berkuasa menyifatkan operasi tersebut antara paling mencabar pernah dihadapi negara itu. Seramai 1,200 penduduk dipindahkan dari kediaman masing-masing, manakala kira-kira 30,000 hektar kawasan hutan dan belukar musnah terbakar. Sukan badminton terbuka China, hasrat pemain persorangan wanita negara Wong Ling Ching untuk mara ke pusingan seterusnya tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil Korea Selatan Sim Yu Jin 21-17, 16-21, 17-21. Sementara itu, tiga regu negara bakal beraksi hari ini. Tumpuan terarah kepada beregu lelaki Nur Izzuddin Rumsani Goh Zifei. Pilihan kelima itu dijadual membuat perhitungan dengan wakil Taiwan Chen Ziri Lin Yu Chia. Regu wanita Emtina Edan Perlitan akan berdepan wakil Jepun Kokona Ishikawa Ririna Hiramoto. Manakala beregu campuran Chen Tangji Clarissa Sun dijadual menentang gandingan Jerman Marvin Sedol dan Tuch Puang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: National FM, sentiasa di hati. Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni? Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
1: Nasional Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.

Sebuah lagu daripada Aizat Amdan dan juga Hanindia. Lagu tadi judulnya Ku Mahu. Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insya-Allah ya. Dah petang kita ni. Cepat betul masa berlalu. Saya masuk tadi masih lagi tinggal hari. Saya Karani. Dah pukul 2:13 minit petang. Cepat betul. Walaupun perut tu dah isi kenyang-kenyang kan, dah makan-makan tengah hari tadi, harapnya perut yang kenyang tu dapatlah menampung untuk kita terus lakukan kerja-kerja kita di tempat kerja yang masih banyak berbaki lagi tu. Harap-harapnya sambil buat kerja tu, terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga yang sudi masuk ke Live TT ni, yang sudi teman saya di FB, di Frekuensi, RTM Klik MyTV 701 dan di mana-mana saja, di Sabah, di Sarawak, di Brunei. Tadi rakan kita di Brunei dah masuk tadi, Teacher Mary, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk yang layan Nasional FM ini tak kira walau di mana saja anda berada. Petang-petang begini senyum sikit.

0: bersama RTM.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Di mana-mana je bersama dengan RTM Klik. RTM Klik di mana-mana sahaja. Okey, jadi kalau susah nak cari frekuensi, macam biasa kita ada RTM Klik. Dengar layan je menerusi RTM Klik ini. Mungkin berada di luar kawasan, ya. Mungkin cari frekuensi tak jumpa Nasional FM. Cari je, dengar je kami. Nasional FM ini menerusi RTM Klik, ya. Betul-betul percuma. Yang penting betul-betul percuma. Jadi kalau hari ini hari Rabu 22 Julai 2026 ini, sekiranya anda ada ruang ataupun juga ada masa, jom sama-sama kita jalankan tanggungjawab sosial anda, hadir di lokasi yang akan saya sebutkan ini untuk kita sama-sama derma darah, kerana ini penting, ya, mungkin untuk diri kita sendiri ataupun darah ini diperlukan di saat keluarga kita memerlukan ataupun juga saat itu kawan-kawan baik kita memerlukan. Jadi kalau ada ruang itu, jom sama-sama kita derma darah. Di sini saya nak kongsikan dengan anda antara lokasi kempen derma darah ini untuk hari inilah, ya. Hari Rabu 22 Julai 2026 ini, antara tempatnya Pusat Darah Negara, Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur ini. Kalau tak dapat pergi pagi tadi, 7:30 pagi, kita pergilah petang-petang nanti, ya. Di sana dibuka untuk anda menderma darah itu dari jam 7:30 pagi hingga pukul 5:30 minit petang, ya. Dan selain itu, kita ada yang masanya lebih panjang di Mid Valley Mega Mall Level 3 sebelah Daiso Japan itu, 10 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk hari ini sahaja, ya, 22 Julai 2026. Dan lain-lain tempatnya, anda boleh pergi ke Wan Utama Shopping Center di Basement 2. Di mana dibuka untuk sesi menderma darah ini 11 pagi hingga pukul 7 malam. Ini juga lewat, ya. Macam tadi 5:30, ini sampai pukul 7 malam. Dan satu lagi di IOI City Mall Putrajaya. Ini bertempat di basement level P3 berhampiran perhentian bas dan juga parkir motosikal. 11 pagi hingga pukul 4 petang. Jadi sasaran untuk menderma darah itu diperlukan seramai 50 orang. Ada juga tempat tu diperlukan sejumlah 100 orang. Itu contohnya di Mid Valley Mega Mall, ya, diperlukan 100 orang. Dan juga di Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur ini diperlukan seramai 100 orang. Jadi pilihlah di mana yang berkesempatan. Okey, jom kita layan lagu ini daripada 7. Tapi ini bukan 7-7 lagu, ya. Ini daripada kumpulan 7, Aku Ingin.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: National FM.
3: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami National FM, sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insya-Allah. Dan seketika ini saya akan bersama dengan seseorang pada petang ini, tetamu kita tetapi dari jauh, bukan di Konti, untuk Alpha Eksklusif hari ini Rabu 22 Julai 2026. Seketika kita bersama dengan Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham Hashim. Hari ini kita nak bercerita berkenaan Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor 2026. Assalamualaikum YB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Aida?
3: Alhamdulillah, saya sihat. YB sihat?
4: Sihat-sihat, alhamdulillah, syukur.
3: Alhamdulillah. Sepatutnya kita di Konti kan? Kita berjauhan.
4: Begitulah. Tapi dekat di hati.
3: Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada Pesta Buah-Buahan kita ni untuk Negeri Selangor tahun ini. Yeah. Kita nak tanya YB lah, apa yang istimewa tentang Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor untuk 2026 ni? Silakan YB.
4: Dia acara Pesta Buah-Buahan tempatan ini, Selangor ni, sebenarnya acara tahunan ya, yang kita anjurkan oleh Farma dan juga agensi lain dan jabatan yang berkait dengan pertanian lah. Ini di pangkat negeri ni memang kita buat setiap tahun. Jadi tahun ni kebetulan kita dapat tempat cukup istimewa, iaitu Anika Walk ni, tempat berbumbung yang baru siap dibina oleh PKNS. Antara kedudukan itu antara komplek PKNS dan SACC Mall tengah-tengah tu.
3: Sebelum ni tak ada bumbung. Siap.
4: Berbumbung panjang 300 meter panjang dia. Okay. Yang lebarnya dalam 20 ke 30 meter. Jadi tempat tu cukup cantik, memang akan dijadikan tempat-tempat tumpuan untuk program-program yang seperti inilah yang kita akan adakan. Jadi kita dapat buat, dan kita telah tahun ini ada keistimewaan tersendiri selain pada buah-buahan yang tentulah lebih kurang 17 usahawan akan membuat jualan atau promosi buah-buahan tempatan. Tak kira, of course durian mestilah, wajib kan. Jadi termasuklah buah-buahan lain, nangka, cempedak, nanas, macam-macam lah buah-buah yang akan ada di sini dengan harga yang cukup istimewa.
3: Terbaik dari
4: kemudian,
3: ladang.
4: Ya, dari ladang, terus dari ladang. Dan juga usahawan yang memproses buah-buahan ni pun ada, yang fruit based punya pengeluaran, usahawan IAT Nasihat Selatan ni pun turut, ada 16 mereka turut serta dalam pelbagai produk-produk yang dibuat daripada buah-buahan tempatan, macam cucur durian atau apa nama ni,
3: buah-buahan
4: segar ni, kek buah-buahan lah. Ini memang berkait dengan buah-buahan ni, semua pun ada turut serta. Jadi selain daripada kita akan mula hari Jumaat ini, perasmiannya saya akan buat hari Jumaat ini petang. Dia bermula pagi lah, 10 pagi sehingga 10 malam. Tiga sehingga Jumaat, Sabtu, Ahad, 24, 25, 26 Julai.
3: Hujung minggu kan?
4: Hujung minggu, yeah. Di Anika Walk. Singkat, pergi komplek PKNS saja, Shah Alam tu, jumpalah. Memang ada sebelah tu je. Dia punya tempat tu.
3: Senang.
4: Dan selain daripada itu, kita ada aktiviti banyak. Aktiviti macam-macam yang kita anjurkan, pertandingan warna lah. Apa nama ni, happy hours. Happy hours ni, kita ada special jualan khas. Cukup-cukup murah.
3: Ya.
4: Pada waktu happy hours tu.
3: Harga durian runtuh.
4: Harga durian runtuh. Durian tak runtuh, harga yang runtuh.
3: Okey, harga kasih sayang.
4: Kasih sayang. Memang kita bagi special. Dan banyak aktiviti-aktiviti teratur untuk kanak-kanak, untuk keluarga, untuk pengunjung-pengunjung lain yang datang, untuk bagi kita memastikan bahawa buah-buahan tempatan kita ini satu perkara yang unik, yang boleh menjadi medan bukan saja kita meraihkan makan minum, tapi juga hubungan sesama kita. Sambil kita meraihkan buah-buahan kita yang bermusim dan juga yang tidak bermusim. Jadi ini aktiviti itu kita susun memang untuk mengambil kira untuk keluarga. Di mana anak-anak ada untuk kanak-kanak ada, untuk dewasa ada dan sebagainya. Uh-huh. Jadi saya menyeru supaya datang semua beramai-ramai di Aneka Walks berdepan bersebelahan Komplek PKN Shah Alam daripada mula 24 Julai hingga 26, 10 pagi hingga 10 malam.
3: Uh-huh. Yeah. 10 pagi 10 malam ya, 3 hari.
4: Ya, yeah, itu dia.
3: Jumaat, Sabtu dan juga Ahad, 24, 26.
4: Ahad, ya. Yeah. Ya, memang jadi, menarik, cukup menarik.
3: Aha, jadi antara lainnya siapakah golongan sasaran program ini, YB?
4: Kita menjemput semua, pelbagai golongan.
3: Berperingkat, sebab
4: itu saya sebut tadi, berbagai peringkat. Memang kita atur program itu untuk memenuhi keperluan keluarga. Mana dia kanak-kanak, anaknya yang ibu dan ayah dan sebagainya.
3: Mak, ayah, anak,
4: semua,
3: jiran, keluarga,
4: turut terlibat. Aha. Jadi kita ramaikan ya nanti.
3: Betul. Aha. Ya. Dan kita nak tanya YB.
4: Jadi Aida datang juga nanti.
3: Insya-Allah, insya-Allah. Saya nak suka makan buah. Saya
4: betul.
3: Ni penggemar buah. Jadi insya-Allah saya akan
4: kesana. Buah tempatan ni lazat, dia lazat lagi berkhasiat.
3: Betul. Ya,
4: dia tidak ada
3: pengawet.
4: Kata apa, bahan-bahan pengawet, bahan-bahan pesticide pun tidak ada. Kita memang pastikan buah-buahan ini buah-buahan yang
3: segar,
4: yang bersih dan sihat, segar dan sihat. InsyaAllah ya.
3: Kita nak tanya dengan YB, bagaimanakah program ini membantu sektor pertanian tempatan? Itu penting tu.
4: Ya, betul. Saya sebut di sini. Malah kerajaan negeri ini kita sentiasa memastikan buah-buahan selain daripada tempat ini, pesta ni, saya setiap kali sidang dewan, bila ada sidang saya akan pastikan oleh-oleh yang saya berikan kepada yang hadir di sidang dewan itu pun bahan-bahan tempatan, termasuk buah-buahan ini. Untuk kita pertamanya, kita nak mempromosikan buah-buahan tempatan tentang khasiatnya. Yang bagi contoh macam Ribena dengan Rozel ni sebenarnya khasiat Rozel ni lebih baik.
3: Ya, tapi kaya dengan vitamin C kan?
4: Betul. Sebab tapi kurang itu. Promosi ya. Kurang promosinya menyebabkan begitu. Dan juga dalam masa sama, kita nak juga usahawan kita juga berjaya lah. Mana dapat hasil yang baik. Sebab Selangor ni tentulah kuasa membelinya agak tinggi. Jadi kalau produk-produk itu yang kita bawa itu, of course kita beri keutamaan di Selangor lah. Tapi kalau ada yang daripada luar Selangor pun kita ambil juga. Asalkan dia buah-buahan tempatan. Supaya kita dapat promosi dan juga dapat membantu usahawan-usahawan kita dapat memasarkan produk-produk mereka dengan harga yang lebih baik lah. Itu merupakan target dan sasaran. Dan saya juga telah berbincang dengan jabatan agensi supaya kita pastikan bila kita buat fruit basket ni selalunya, kita selalu bagi buah-buahan luar. Apple, orange. Sekarang ni kita tukar lah kepada
3: buah-buahan tempatan.
4: Fruit basket ni guna buah-buahan tempatan. Macam Selangor ni, melon.
3: Ya.
4: Melon kita ni malah antara melon yang bermutu tinggi ya, Melosel dan juga mas melon ni. Harga dah RM15, RM18 sekilo ya. Dah harga premium. Jadi dah mula dikenali dan dia popular. Jadi kita gunakan itu sebagai hadiah. Fruit basket kita bagi menggantikan buah-buahan luar ni supaya kita dapat kurangkan penggantungan pada buah-buahan import ini ya.
3: Ya, betul. Nah,
4: itu.
3: Melon tadi tak pernah dikacuk ya setakat ni?
4: Melon ni sebenarnya memang kita sebenarnya tak perlu kacukkan. Memang kita kita buat melon ni, memang kita orang kata apa, buat research dia untuk 2 tahun nak dapatkan benih yang Selangor je ni. Jadi daripada 15 tu saya pilih yang terbaik. 2 atau 3 untuk kita gunakan sebagai benih untuk melosel dan juga mas melon untuk Selangor ni. Dan memang alhamdulillah tidak mengecewakan lah buah-buahannya dengan rupanya cantik, dengan bau aromanya, dengan rasanya pun lazat sebagainya. Itu banyak membantu kita dalam mempopularkan melon ini sebagai salah satu buah-buahan keluaran Selangor yang popular.
3: Yang lazat dimakan lah, ya?
4: Lazat dan berkhasiat.
3: Harum. Okey, YB, apakah aktiviti yang wajar diberi perhatian kepada pendengar? Mungkin pendengar nak tahu selain boleh makan buah yang berkhasiat, ada jualan juga di sana. Selain itu, ada tak lagi aktiviti-aktiviti lain sempena dengan Pesta Buah-buahan Negeri Selangor 2026 ni, YB?
4: Ya, antaranya kita of course kita buat ada pertandingan, macam-macam pertandingan lah. Jadi kena datang lah, kita tengok. Ada pertandingan lerai jagung. Pertandingan pakaian beragam, paling cepat leraikan jagung tu. Kemudian pertandingan pakaian beragam kanak-kanak. Pertandingan teka berat buah. Pertandingan bidaan harga buah. Ada juga kita nak bida harga buah. Siapa paling berani tinggi bagi harga buah. Doyan lah biasanya ni. Kemudian pertandingan mewarna kanak-kanak berkait dengan buah-buahan. Lepas tu pertandingan Kahoot game.
3: Kahoot game tu bagaimana YB?
4: Dia macam interaktif lah, quiz lah. Macam quiz lah. Soalan quiz lah.
3: Okay.
4: Jadi siapa jawab ada hadiah lah. Tu pertandingan Roblox Smart Gamer Challenge pun ada. Permainan digitalnya. Lepas tu Mr. Badang. Pemenang dia bawa buah-buahan yang berjaya diangkat tu, kita bagi buah dia balik. Yang mana dia angkat, dia
3: makan buah dapat buah.
4: Dia angkat paling mana berat tu dia boleh angkat, yang tu dia bawa balik semua ke rumah dia. Mr. Badang. Lepas tu pertandingan Raja Makan. Raja Makan Buah. Paling banyak makan buah tu kita pun ada juga pertandingan. Siapa paling banyak makan buah.
3: Okay.
4: Pertandingan dan juga puzzle lah. Puzzle. Puzzle ni biasalah kan, susun puzzle untuk memenangi hadiah. Dan jangan lupa tu happy hours tu. Happy hours tu very important. Kita akan turunkan beberapa buah-buahan, jenis buah-buahan di situ. Kita akan turunkan ke harga yang mungkin RM1 saja. Daripada
3: mana nak dapat.
4: Jadi itu ada. From time to time kita akan buat. Kita dah sediakan untuk happy hours ni. Rambutan, manggis, dokong, pulasan dan nenas MD2. Untuk rambutan kita ada 3 tan. Manggis. Ini untuk happy hours tau. Rambutan 3 tan. Kita akan jual RM2 je sekilo.
3: RM2 sekilo
4: Happy hours. Kemudian manggis 2 tan juga kita jual juga RM2 je sekilo.
3: Harga sebenarnya
4: dia, dia harga sebenarnya RM5.
3: Oi, saya kena pergi tu.
4: Dokong pun RM2 juga sekilo. Pulasan pun RM2. Nanas MT2 yang saiz 1.5 kilo tu. Ayam manis tu nanas RM1 je sebiji.
3: RM1. Aduhai.
4: Yang tu kita sediakan dekat 2 tan sebenarnya.
3: Allahuakbar.
4: Untuk nanas, untuk nanas ya.
3: Rugilah kalau sesiapa yang tak pergi
4: Jadi tu kena bila datang tu kena tengok waktu mana happy hours tu tunggulah. Dia bukan sia-sia, dia ada certain time tu.
3: Yang happy hours tu yang dapat RM1 tu.
4: Tapi yang pasti hari Jumaat petang bila saya rasmi lepas tu memang ada lah happy hours tu. Memang saya akan buat elok special punya happy hours.
3: Betul. YB, selain dari ada aktiviti permainan tadi tu, ada persembahan artis tak?
4: Saya rasa ada kot yang dia akan buat persembahan sikit-sikit. Tapi saya tak proper sure siapa dia yang akan dipanggil. Tapi memang ada lah. Sebab tempat ini diuruskan dengan kerjasama PKNS dengan KRU. Tempat Anika Walk ni. Jadi kita mungkin adalah surprise-surprise ni nanti pada hari program tu nanti. Cuma kita belum tak tandakan bila lah dia punya tu ya. Waktu tu kan. Jadi tapi datanglah ya. Nanti banyak benda. Banyaklah benda yang boleh diisi ya dengan keluarga di sini.
3: Yang penting dapat makan buah segar.
4: Yang penting buah-buahan tu ya. Itu merupakan kita punya objektif utama kita. Buah-buahan dengan lezat, dengan segar dari ladang dengan harga yang sangat-sangat berpatutan.
3: Betul. Kalau di pasar malam tu dah murah, ini lagi murah ya?
4: Lagi murah lagi. Ini memang lagi murah lah.
3: Baik, YB, kita rehat seketika. Kita akan kembali semula selepas ini.
4: Okey, terima kasih.

0: Ya, petang-petang begini masih lagi bersama menerusi Alpha Eksklusif untuk hari ini Rabu, seketika 22 Julai 2026 ini. Dan petang ini masih lagi saya bersama dengan Yang Berhormat Dato' Insinyur Izham Hashim, di mana kita bercerita tadi berkenaan dengan Pesta Buah-Buahan Negeri Selangor 2026. Jadi YB, alhamdulillah masih lagi setia. Okay, YB, kita nak tanya dengan YB. Tadi kita dah cerita tentang buah-buah terbaik dari ladang, kan? Bagaimana dengan aktiviti? Jadi kita nak tanya dengan YB, adakah terdapat aktiviti khusus untuk kanak-kanak? Mungkin tadi dia untuk semua golongan, tapi ini khusus untuk kanak-kanak. Ada tak?
1: Ya, itu yang saya sebut tadi, aktiviti dia banyak tadi. Kalau khusus untuk kanak-kanak ni, kita ada pertandingan mewarna, ada pelbagai kategori lah. 5 hingga 7, 8 hingga 12. Dan juga puzzle dan yang permainan digital tu. Ada 2-3 program yang memang kita khususkan untuk kanak-kanak bersama. Ya. Selain daripada makan buah lah. Of course, makan buah tu.
0: Makan buah tu wajib.
1: Buah-buah dan juga aiskrim, buah-buahan macam-macam lah.
0: Semua yang buah tu, lah.
1: Macam-macam jenis buah dan juga produk buah-buahan yang kita usahakan. Lagi satu saya nak beritahu, kita jangan lupa juga tahu, kita bulan depan, para pendengar semua, jangan lupa kita punya Maha datang kembali ke di Selangor, di Sedap.
0: Maha sudah mari. Tapak.
1: Maha. Jadi bila berkunjung ke sana nanti, jangan lupa ke Pavilion Selangor 28 bulan 8. Oh, itu special tu. Nanti kita ada special punya ni dengan FM Selangor ni. Untuk kita terangkan pula aktiviti di situ. Itu memang cukup menarik cukup menarik nanti.
0: Jadi kita nantikan nanti
1: Nanti. Satu lagi kita nak sebut. Satu lagi, kalau datang nanti ujung minggu ni 24, 25, 26 tu, kalau datang 26, kalau suami kaki pancing, elok datang sekali pagi-pagi.
0: Ada umpan ke kat sana?
1: Bukan, di sebelah sebelah komplek PKNS tu ada pertandingan mancing di Tasik Salam.
0: Pertandingan memancing. Jadi sambil
1: saya
0: memancing,
1: juga akan saya akan sampaikan bawah saya di bawah agro punya memancing agro Selangor ni. Hadiah pertama tu apa? Ikan paling berat RM26,000.
0: Ui.
1: Itu jadi sebab tu boleh walk in aja, tak payah daftar. Datang itu tu daftar pagi. Bapa boleh mancing, ibu anak-anak boleh datang jalan kaki aja sebelah aja. Boleh datang pesta buah-buahan.
0: Itu pertandingan memancing kan?
1: Itu pertandingan mancing.
0: Jadi dia sambil makan buah sambil masuk pertandingan.
1: Boleh mancing sekali, boleh tengok mancing sekali.
0: Tak ada masalah
1: Tak ada masalah. Walking distance je. Dekat je.
0: Sebelah-sebelah.
1: Sebelah-sebelah je.
0: Dari segi parking kereta senang ke YB?
1: Parking kereta sekarang insyaAllah. Sekarang ni banyakkan jalan kita, walaupun ada lagi sebahagian kita tengah siapkan jalan-jalan yang baru. Di sekitar komplek PKNL dan juga Alam Sentral ni. Tetapi sebahagian dah siap dan boleh menggunakan parking agak luas sekarang ni. Jalan daripada LRT pun dah buka kan sekarang. Kalau datang LRT tu lagi dengan stesen Datuk Menteri tu, boleh turun jalan je. Memang ada perjalan, kawasan jalan kaki tu sampai ke Anika Walk. Itu lagi senang untuk mengelakkan ni. Parking lain pun ada, tapi kalau datang dengan LRT pun lagi menarik lah. Boleh tengok LRT baru ni, sekarang masih free lagi.
0: Okay. Jadi kita gunakan tu?
1: Gunakan kemudahan yang telah siap.
0: Kemudahan
1: yang siap. Ya, yang disediakan.
0: Jadi YB, sebelum kita

0: Pisah ni, harapan YB lah terhadap penganjuran program ini, YB. Pasti ada harapan, ya?
1: Saya sentiasa berpandangan bahawa apa aktiviti yang kita usahakan ni, kita mengambil kira akan kepentingan rakyat. Jadi, program perubahan tempatan ni kalau kita sendiri tidak meraihkan atau mempromosikan, siapa lagi nak buat, kan?
0: Betul.
1: Dan saya yakin, setakat ini apa-apa yang kita usahakan, biasa mendapat sokongan penuh daripada warga Selangor. Jadi saya terasa teruja setiap kali bila buat program apa-apa. Program tangkap ikan bandaraya pun dia orang ramai datang.
0: Jadi program ini pun menantikan aktiviti-aktiviti.
1: Biasa mendapat sokongan.
0: Ya.
1: Dan kita kalau kita berjaya mempopularkan ataupun menikmati dengan idahlah khasiatnya baik dan segar dan harganya patutan, kita dapat mengurangkan import buah-buahan luar ni yang banyak ni. Buah-buahan dengan sayur luar ni kita import setahun dalam 7.5 bilion ringgit. Banyak . Jadi kalau kita boleh dapat kurangkan dan daripada pembelian itu kita salurkan kepada pembelian buah-buahan tempatan, kita boleh membantu petani kita, warga tani kita dan juga pengusaha industri asas tani kita yang buat produk-produk daripada buah-buahan ini supaya mereka lebih maju dan berjaya. Dan secara macam tu, kerjasama begitu akan membantu ekonomi kita berkembang lebih hebat dan juga mengekalkan orang luar ni cukup appreciate sangat benda ni, buah-buahan tempatan ni.
0: Ya. Kebetulan dah gaji YB, dah gaji.
1: Ya betul. Gaji pun dah masuk, ya. Hari Amin ni gaji dah masuk. Besok dah masuk.
0: Pandai program ni, kan? Dapat gaji je terus habis kat situ. Beli buah-buah.
1: Siapa beli buah lah, Bang?
0: Untuk kesihatan juga.
1: Betul.
0: InsyaAllah. Okay. Dan yang elok juga sebab...
1: Jadi seruan saya datang ramai-ramai lah.
0: Ya.
1: Datang ramai-ramai.
0: Jadi sebelum kita betul-betul berpisah ni, apakah pesanan YB kepada pendengar Nasional FM?
1: Itu dia saja. Yang paling pentingnya, ikuti, setiasa ikuti Nasional di Selangor FM ini. Dan terutama tentang Nasional FM ini. Dan dengar dan ikuti segala apa nama ni promosi yang dibuat itu memang yang terbaik.
0: Jadi
1: ikuti datang, datang ramai-ramai dan kita raikan. Ini antara dua program yang saya sebutlah, buah-buahan dan juga sebelah tu mancing sekali boleh kita ni. Dan saya yakin banyak lagi program-program lain yang diatur yang akan memberi manfaat kepada kita semua. Jadi kita raikan program ini, insya-Allah.
0: Insya-Allah.
1: Sama keluarga ya.
0: Ya, semoga pesta ini mendapat sambutan lah, ya. Para pendengar dan juga pengunjung, insyaAllah. Semoga apa yang dirancang, diatur tu berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna. InsyaAllah. YB, kita jumpa lagi.
1: Lain
0: masa. Terima kasih
1: banyak-banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: brutal and inexcusable.
1: Yo, check it out.
2: Hi, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah 100.5 FM.
3: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
5: Nasional FM. Nasional Relax 1.30 hari hingga 4 petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terima.
2: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
3: Cara Kita di Nasional FM.
2: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM. Apa?
3: Cara Kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semuanya ceria, semuanya bersemangat hari ini, insyaAllah. Cuma nak tanya satu je. Pernah tak anda rasa macam selalu bertangguh dalam buat sesuatu? Daripada tugas kecil sampailah perkara yang besar, kita cenderung untuk tunda hingga saat terakhir. Pernah tak? Selalu kan? Jadi hari ini Abang nak kongsikan bagaimana kita boleh mengubah tabiat buruk bertangguh ini dan memulakan tindakan dengan segera supaya kita boleh menjadi lebih produktif dan berjaya. InsyaAllah. Baik, yang pertama, tabiat bertangguh adalah sesuatu yang sering kita lakukan tanpa sedar. Terutamanya apabila kita buat perkara yang sukar ataupun perkara yang membosankan. Setuju? Tapi insyaAllah kita boleh atasi masalah ini dengan teknik 2 minit. Apakah? Teknik 2 minit ini adalah apabila apa sahaja tugasan yang boleh diselesaikan dalam masa 2 minit, lakukan segera. Buat waktu tu juga. Sebab ini akan membantu memecahkan momentum bertangguh dan memberi rasa pencapaian kecil yang boleh merangsang kita untuk meneruskan tugas seterusnya. Contohlah contoh-contoh. Kalau kata anda malas untuk mula menulis laporan, cuba luangkan 2 minit untuk hanya membuka dokumen dan mulakan dengan satu perenggan. Biasanya kan, langkah kecil ini akan membuka jalan untuk anda teruskan kerja tanpa sedar. InsyaAllah. Dan kalau kita tengok kajian daripada Ohio State University, 90% individu yang menggunakan teknik 2 minit ini mendapati mereka lebih mudah untuk memulakan tugas dan akhirnya menyelesaikan kerja dengan lebih cepat. Ingat, teknik 2 minit. Baiklah, poin yang kedua adalah penting sebenarnya untuk kita kenal pasti punca sebenar kita bertangguh. Adakah kita bertangguh kerana kita takut gagal ataupun mungkin kerana tugas itu terlalu besar atau menggerunkan? Bila kita tahu punca, kita boleh pecahkan tugas besar kepada bahagian kecil yang lebih mudah untuk dilaksanakan. Kalau kita tengok kajian, individu yang memecahkan tugas besar kepada langkah-langkah kecil menunjukkan peningkatan produktiviti sebanyak 35%, dan yang paling penting, berasa kurang tertekan. Besar manfaat dia sebenarnya. Dan poin yang ketiga adalah cuba buat komitmen awam. Apa maksud dia? Maksudnya kita bagi tahu rakan sekerja kita, beritahu ahli keluarga kita tentang matlamat kita dan tugasan yang kita perlu siapkan. Tahukah anda, apabila orang lain tahu apa yang anda lakukan, anda akan lebih terdorong untuk tidak bertangguh dan mula bertindak. Bahasa mudahnya, sebab kita rasa malu kalau tak buat, kan? Jadi kesimpulannya, untuk mengubah tabiat buruk bertangguh ini, ingat 3 perkara. Yang pertama, gunakan teknik 2 minit. Yang kedua, pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil. Dan yang ketiga, buat komitmen awam. Bagi tahu dekat semua orang. InsyaAllah. Hari ini, cuba mula dengan satu tugas kecil yang anda tangguhkan dan lihat bagaimana anda boleh memecahkan momentum bertangguh itu. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
3: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
1: relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan, musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit, mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

rasa mengantuk petang-petang begini bila layan lagu ini daripada Wani Hasrita Lembayung Tari ni? Segar balik kan mata yang dah layu tu kan. Petang-petang begini kita nak layan lagu-lagu yang sedikit rancak lah ya, supaya kita tak terus mengantuk dan lemah semangat. Biasanya bila dah petang-petang macam ni, kita dah tadi kan dah isi perut kenyang, kadang dah masuk waktu-waktu macam ni, mulalah rasa nak lentok kan. Tapi apapun, kejap je lagi, jangan risau. Macam biasa 3.30 minit petang, kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Jadi nantikan ya, lagu retro apakah untuk saya kudarakan pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya nak sebutkan antara nama-nama yang sudi teman saya di FB hari ini. Kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, Kak Manis. Selamat petang, katanya. Selamat bertugas di radio. Wow, lain pula cara dia beri ucapan ya. Selamat bertugas di radio. Yelah, saya bertugas di radio. YB Rajaton, Dr. Philip Maling, Alice Raymond dari Kuching, Sarawak. Selamat petang katanya. Siti Salwa, halu. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan Siti Salwa ni dari Kedah ya. Dari Kedah. Katanya teman Kak Manis sampai pukul 4 petang. Harap-harapnya hari ni tak adalah pula bertukar saya dengan Abang Manis. Adakah Kakak Manis bertukar dengan Abang Manis? Ui, jauh sangat tu. Saya pula akak dah jadi lelaki pula. Masya Allah. Muhammad Zikri, senyum sikit. Kita ada Marsa Saleh. Kita ada Zainab Hussein. Amboi, banyaknya love dia dekat mata dua. Penuh kiri kanan love-love-nya. Amboi, ini dalam taman cinta ke apa ni? Nora Shikin, waalaikumsalam. Okay, kita ada Nozi Moses, kita ada Lin Roslinda, kita ada Muhammad Muhaimin, kita ada Triple S kat sini, Omar Dugasan, pelik sikit namanya. Okay, kita ada Ana Murni Double B. Saya suka sebut Double B, senang kan? Okay, kita ada Al-Ali-Ali, selamat petang. Al-Ali-Ali ni teman saya, bukan saja di FB, di Live TT. Alhamdulillah ya, Cik Su juga. Waalaikumsalam. Rosina Safil, Nur Isa. Waalaikumsalam. Kita ada Ademat Abdul Rahman Man dengan gambar AI-nya. Okay, Ita Rozaya, kita ada siapa lagi ni? Afis, amboi, panjang betul mesej dia. Azhari Kuan, Razak Balangi, Nenek Ani, Metin, Nur Azila, kita ada Abdul Jalil Tahir. Siapa ni? Muhammad Mayani, Muhammad Faizal. Terima kasih Faizal. Saya sebut Muhammad Faizal ni, kita sebut Faizal je lah ya. Okay, kita ada di Asan juga, kita ada Anul Jaafar EJ. You are the best. Wow. Okay, Razak Balangi. Tiba-tiba pula suara saya tukar slang ni. Okay, Muhammad Yusof. Kita ada Sofia Darus. Roslan Duan Yu. Kita ada Nur Isa. Ademat, tadi dah sebut rasanya. James Pengiran, Nur Azila, Agustin Agon. Kita ada Janet Zai dan ramai lagi lah. Elbiana juga. Terima kasih kerana sudi teman saya di F

0: Hujung minggu ni tak tahu nak pergi mana?
1: Jomlah ke Visit Malaysia Travel Meet 2025 Anjuran Tourism Malaysia pada 27 dan 28 September 2025 di MITC Air Keroh, Melaka. Bermula jam 10 pagi hingga 6 petang. Terdapat pelbagai pakej pelancongan ditawarkan pada harga istimewa. Anda juga boleh menyaksikan persembahan artis tempatan dan demonstrasi pelbagai juadah makanan warisan serta hasil kraftangan dari seluruh Malaysia. Cabutan bertuah pun ada. Dan paling best, masuk percuma. Jomlah ramai-ramai ke MITC Melaka pada 27 dan 28 September 2025.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
3: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Nasional FM.
5: Tiba masanya, Retro Relax. Retro Relax.

0: Citrawarna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Nasional Relax 1 tengah hari hingga 4 petang.

Semoga hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah ya. Semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari ini. Dari pagi tadi, bawa ke tengah hari, bawa ke petang, bawa ke malam, bawa ke tengah malam, insyaAllah ya. Petang-petang begini ada yang cakap dengan saya, bila cuaca panas tu kan, layan cendol sedapnya dengan pasembo. Yelah, yelah, itu di Pulau Pinang. Kalau di Kuala Lumpur ini, mungkin kalau haus kejap lagi, bolehlah cari jus. Jus tembikai ke, jus apa-apa saja, jus buah yang anda rasa sedap layan tekak tu, sejukkan tekak seketika. Tapi dalam keadaan cuaca panas tak menentu begini, ada juga yang suruh cari air kelapa untuk kita minum petang nanti. Mungkin kawasan di tempat anda hari ini cuacanya agak panas, tapi di Kuala Lumpur ini saya tengok tadi macam okey-okey je hari ini, redup je kan. Saya nak masuk kerja tadi pun redup je cuacanya. Alhamdulillah, tak adalah rasa haus sangat, tak ada rasa panas sangat. Yeah? Kejap je lagi macam biasa, geng kakak petang akan bersama dengan yang gebu-gebu tu, siapa lagi kalau bukan Zura, dan juga yang bulu matanya lentik tu siapa lagi kalau bukan Lin Zainal. Dia kata puji-pujilah juga. Ya, saya dah puji dah ni. Cantik dua-duanya. Meletup the bomb kebabu. Apa pun, jom kita layan lagu ini daripada Syahir. Ini merupakan lagu terbaru daripada Syahir. Jom kita layan lagu ini. Aksara, terus bersama kami.

Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Kejap je lagi, macam saya katakan tadi, geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Jadi cerita untuk geng Kakak Petang kejap je lagi. Mereka nak anda kongsikan voice note macam biasa ya. Ada topik yang mereka akan bualkan petang nanti, di mana bila anak masih kecil, kita sebenarnya selalu tak sabar nak tengok anak tu cepat membesar kan. Tapi bila mereka dah besar, barulah kita rasa rindu sangat saat-saat yang pernah kita lalui bersama. Jadi kejap je lagi geng Kakak Petang nak tanyalah dengan anda, bila anak-anak dah semakin besar, apakah agaknya perkara yang paling-paling-paling-paling anda rindukan? Mungkin waktu mereka

rangkap dulu kan, ataupun juga kita ikut dia, dia tergelak, kita pun sama tergelak kan, ataupun mungkin kita melayan makanan yang anak-anak tu suka makan ya. Jadi sebagai ibu ataupun juga ayah, apakah momen yang paling anda rindukan ketika bersama dengan anak-anak? Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang Kejap je lagi. Macam biasa, hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-2369 ya, untuk anda kongsikan mungkin ada pengalaman, cerita saat-saat anda rasa anda rindu untuk bersama dengan anak anda masa dulu-dulu, masa anak-anak masih kecil itu. Jadi kongsikan dengan geng Kakak Petang Kejap je lagi, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan lagu ini, Cinta Terakhirku. Terus dengar

Lagu ini lagu terbaru daripada Nadira, Cuba Jadi Aku, yang gebu-gebu dah masuk nanti. Yang gebu dah masuk, yang bulu mata lentik tak masuk lagi rupanya orang lain hari ni. Ya, bersama dengan Gegar Kat Petang kejap je lagi, dan saya Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah saya jumpa dengan anda lagi esok. Jangan risau. Hari ini tetap hari ini, dan esok dan tetap esok. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Jatuh bangun sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Kalau saya senang je ni. Kalau saya kan, saya malam muda lah satu lah pada saya ni. Berapa ekar tanah? Itu je lah.
3: Berapa ekar tanah?
2: Berapa ekar tanah?
3: Dalam negara ke luar negara? Isketan bola?
2: Isketan?
3: Gonggostan? Pakistan?
2: Goek-goek-gostan.
3: Goek-gostan.
2: Itu banyak juga kat nilai tu. Berapa jati? Ya, jauh berapa jati? Ramai tu.
3: Ramai.
2: Ramai tu.
3: Siapa tak terpilih?
2: Ada manis, ada manis.
3: Ada manis. Masuk-masuk kedai abang. Ada manis. Jual kapet.
2: Baiklah. Teruskan meninggalkan Geng Kakak Petang sehingga pukul 8 malam nanti.
3: Ya. 8 malam nanti bersama dengan rakan kami AJ.
2: Eh, tapi belum tutup lagi ni, belum.
3: Itulah dia saja bagi apa orang kata jis-jis.
2: Udah. Saya tak ketawa dia. Aduh eh. Layan terus lagi Geng Kakak Petang. Masih masuk adik manis. Masuk.
4: Radio baik kepada anda, Nasuna Warna 48.
0: Dengarkan Geng Kakak Petang, Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam. Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
2: Ya, tentang obor-obor ni.
3: Betul.
5: Walaupun nampak comel, tapi ada berbisa. Macam kita ada haiwan berbisa tadi masuk rumah. Ini dekat pantai.
2: Sebabnya sengatan dia ni mampu membunuh manusia dalam berapa minit saja.
3: Betul.
2: Bergantung kepada jumlah sentuhan. Risau juga ni kan.
5: Sebab kadang-kadang dia punya ampai-ampai dia tu pun ada bisanya. Kadang-kadang kita sentuh pun, kadang-kadang kalau kena kulit gatal.
2: Awak pernah kena ya?
5: Tak pernah kena.
2: Tapi kita kena... awak tak pernah kena. Tapi awak nampak macam gatal ya?
5: Itulah.
3: Saya rasa kena sengat dalam... dengan obor-obor biasa. Dia ada obor-obor kotak.
2: Oh, saya rasa obor-obor darat. Ada ya obor darat. Bolehlah juga lah.
4: Nasuna FM, radio baik kepada anda. Nasuna Warna 48. Kini tibalah masanya. Selama 4 jam, anda mendengar Warna 48.
6: Assalamualaikum. Selamat petang, geng. Yeah. Kakak Petang.
2: Hai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anda hari ini, Zura dan juga Hanim yang akan temankan anda bersama geng Kakak Petang. Terima kasih tadi untuk rakan kita gebu-gebas tadi. Tadi dia kata kita gebu.
6: Cantik kita ni.
2: Terima kasih Aida Jia tadi yang telah temankan anda dalam relax tadi. Dan kami nak anda bangun semua petang-petang macam ni. Layan kami geng Kakak Petang hari ini, Zura dan Hanim lah yang akan temankan anda. Okey, layan teruslah geng.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.

0: Kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Ate, kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9.

Kedudukan fiskal, unjuran ekonomi semasa kekal. Pan Borneo Sabah sasar siap 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izzamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Di Lebuh Raya Barat, trafik dilaporkan perlahan dari Selinga River ke Sungai. Ekoran terdapat kerja-kerja pengalihan kemalangan di kilometer 370.8 yang menghalang lorong kiri pada ketika ini. Trafik turut dilaporkan perlahan dari Perai ke Sebelang Jaya dan juga perlahan dari Plaza Terjuru ke Juru Auto City. Di Jambatan Pulau Pinang pula, trafik dilaporkan perlahan dari Jambatan ke Sebelang Jaya. Di Lembah Kelang, di Lebuh Raya Plus, trafik dilaporkan sesak selepas Plaza Sungai Besi menuju ke arah Pusat Bandar. Di Lebuh Raya Elit, perlahan dari Shah Alam ke Sivil dan juga perlahan dari Putrajaya ke Putrajaya. Di Lebuh Raya NKVE pula, trafik dilaporkan perlahan di sekitar Plaza Jalan Duta. Di Lebuh Raya Kesas E5, perlahan dari selepas Plaza Awang Kecil ke Seri Petaling. Turut perlahan dari Kinara ke Persimpangan Sunway dan juga perlahan di antara Kewajipan dan Plaza Sunway di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya LDPE 11, perlahan dari Kelana Jaya ke TTDI. Dari PJS ke Pucung Jaya dan juga trafik juga dilaporkan semakin meningkat dari Pucung Perdana ke Pucung Intan. Di Lebuh Raya Sprint, trafik dilaporkan sesak dari Seksyen 17 ke Kayu Ara dan juga dari Bukit Kiara ke Sri Hartamas. Di NPE pula, laluan ini perlahan dari Pangsa ke Lembah Pantai, dari Pantai Dalam ke Pucal Lama dan juga trafik perlahan dari Sunway Piramid ke Bulatan Jalan Subang. Di SKVE pula, perlahan dari IOI City Mall menuju ke arah Uniten. Dan akhir sekali di bahagian selatan di Lebuh Raya Plus, terdapat maklumat awal kemalangan dilaporkan di kilometer 222.2 arah utara dari Sempat Ampat menuju ke arah Pedalinggi dan juga di kilometer 257.9 dari Senawang menuju ke arah Port Dickson. Manakala di Tambak Johor pula, trafik dilaporkan sesak di atas tambak dari Malaysia menuju ke arah Singapura. Bagi pengguna jalan raya, hati-hati memandu ketika melalui kawasan kemalangan. Awasi jarak keselamatan kenderaan anda dan juga pandu dengan berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian bebas tol LLM di talian 1800-887752 dan ikuti perkembangan trafik dari semasa ke semasa di laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dengan itu, sekian laporan trafik pada petang ini. Saya Syafiq Kazamli dari Pusat Pengurusan Trafik LLM. Kita kembali bersama Zura dan Hanim, geng kakak petang di National FM.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Kembali semula bersama anda hari ini. Selamat petang kami ucapkan kepada anda yang mungkin sedang memandu kereta ni.
3: Hujan katanya ya Zura.
4: Mungkin ada abang-abang lori juga yang mandu lori kan, bawa muatan yang kita berat besar. Untuk anda semua hati-hati ni, okey. Kita jaga-jaga juga kalau belakang lori tu ni, Anim.
3: Ya betul, bukan tepi belakang, lori tu, tepi-tepi lori
4: sebab
3: tu.
4: Sebab ada blind spot kat situ kan. Untuk
3: lepas
4: anda
3: tu, yang terutamanya yang bawa motosikal tu lah Zura. Sangat bahayalah. Jauhkan sikit daripada
4: jauh.
3: Kalau saya memang jauh, bukan saya naik motosikal pun. Saya kalau bawa kereta, kalau nak lalu dekat lori tu, saya akan tengok dulu. Tak kisahlah orang belakang tu macam marah lah kan. Kita macam break dulu kan. Lepas tu saya tengok,
4: bagi ruang lah ya.
3: Lori tu makan jalan tak? Kalau makan jalan, saya tak berani lah.
4: Bahaya tu ni.
3: Bahaya, kadang-kadang kita tak tahu kan orang yang bawa lori ni. Kadang-kadang sebab dia tak nampak. Dia memang lebar dan panjang. Kan, kita yang selisih sebelah dia tu, saya kalau selisih sebelah dia memang cut terus.
4: Tak nak ada. Kadang-kadang kita rasa macam orang kita macam berangin, macam berombak kan kereta-kereta tu. Jadi untuk anda, di mana saja anda berada, kalau membawa kereta kan, menunggang motosikal, bawa hati-hati. Kalau kita rasa macam penat kan, kadang-kadang kita letih ni, kerja back to back kan. Mungkin balik semalam kerja dah pukul 12 tengah malam. Pukul 5 pagi dah bangun, dah mudahkan perjalanan balik semula bekerja kan. Jadi untuk anda berhati-hatilah ya. Kalau perlu minum kopi, minumlah kopi.
3: Betul. Tak payah balik dulu pun tak apa, sebab tengah hujan ni kan.
4: Betul. Dan kita nak sampai untuk luahan Kakak Abang hari ini ni. Tentang apa tu hari ini? Semalam kita kata rindukan masakan mak-mak kita.
3: Saya dengar.
4: Kak awak dengar ya? Okey. Awak rindukan masakan mak awak?
3: Rindulah.
4: Apa masakan yang awak rindu?
3: Saya rindu masakan mie rebus. Sebab mak saya, umur saya dah
4: kertu
3: sekarang
4: ni kan? Okay.
3: Dia baru masak sekali Zura.
4: Itu masa bila? Maksudnya kecil-kecil dulu biasa masak lah, biasa makan.
3: Ya, tak biasa makan pun sekali je saya pernah makan seumur hidup.
4: Sebanyak awak rindukan yang masakan awak, mak awak yang
3: tu
4: lah.
3: Ya, itu sebab dia memang jarang sangat masak bila
4: mak saya tanya kan. Sedap sangat ni rasanya ni.
3: Ya, memang
4: awak
3: sedap.
4: Awak tengah ingat lah.
3: Ya, lepas tu mak saya, bila mak saya tanya nak makan apa kan, saya akan sebut benda tu.
4: Tapi
3: yang
4: tetap juga mak awak tak masak?
3: Ya, tak juga tak masak.
4: Kenapa kan? Susah ke ni mie rebus tu?
3: Saya, dia kata senang. Senang je masak tu. Nanti mak masak sampai lah ni.
4: Lah ni. Tak ada lagi mak
3: tak
4: masak.
3: Tak ada lagi mie rebus tu.
4: Tapi itu semalam punya cerita lah ni. Ya. Untuk hari ni sebenarnya, kita nak orang kata anda kongsi dengan kami lah ya. Topik untuk hari ni. Kita bila tengok anak-anak kita masih kecil dulu ni. Kita tak sabar tau nak tunggu dia besar sebenarnya. Dulu masa anak kita dah melasak ni. Memanjatkan kita pergi gaya ke kan. Duduk tak duduk-duduk kau berlari. Lagi kau kejap memanjat rumah orang kan. Bililah anak besar. Bila dia besar ni, kita rasa macam sayu tau ni. Saya sendiri rasa macam, dia besar dah anak kita ni. Dan dulu mengikut kita ke mana-mana je. Tapi sekarang dah tak nak ikut dah ni.
3: Ya, kita pula kena pujuk.
4: Jom lah. Kita nak bagi makan ke apa, tak nak.
3: Betul.
4: Kawan juga kan. Ada tu ni, dah makin besar tu kita rasa macam, jarak betul dengan kita. Duduk dalam bilik kan, apa ke benda yang dia buat je dalam bilik itu. Jadi mungkin untuk
3: ramai
4: anda
3: yang,
4: lah.
3: Ramai yang berhadapan dengan situasi
4: semua
3: macam
4: ni. Awak pun sama ni. Sebab anak kita dah tengah remaja ni.
3: Tengah remaja. Tapi saya rasa dulu waktu saya remaja, saya kecoh juga.
4: Awak duduk dengan mak awak lah selalu? Buat ketiak aja lah selalu.
3: Saya memang kecoh dan suka menimbulkan kekecohan.
4: Baguslah mak, baguslah anak awak ikut awak ni. Jadi untuk anda sebagai ibu atau ayah, apakah momen sebenarnya yang paling orang kata anda rindukan lah kan, sebagai ibu ayah tu pada anak-anak? Kalau saya, saya rindu nak tidur bersama dengan anak-anak saya. Dulu anak saya tidur, sebabnya kadang bila orang kata husband kerja shift, kerja malam, dia, anak-anak saya memang tidur dengan saya. Time tu dah jam 1, jam 2 dah tidur dengan saya lah. Jadi bila dah besar, kita macam rindu lah.
3: Betul kan?
4: Kita
3: betul
4: nak nyanyi-nyanyi kan. Macam-macam lah ni. Orang kata momen-momen tu kita macam nak ulang balik semula tu. Tapi itulah. Bila kecil, bila dua kecil-kecil, bila nak membesar. Bila besar ni kita nak dekecil balik semula. Apa yang kita nak sebenarnya ya? Sebagai bapa ni.
3: Ya kan?
4: Jadi untuk anda boleh kongsi dengan kami di 0322820393 ataupun boleh hantarkan juga voice note anda di 0112120369 ataupun boleh masuk lagi ramai-ramai di TikTok dan Zone FM ni. Macam rakan-rakan kita di TikTok ni dan ramai juga ni. Di TikTok ni. Boleh masuk adik manis semua. Kongsikan pengalaman anda. Apakah momen-momen ni anda nak ulang balik bersama dengan anak anda?
3: Betul. Jangan lupa. Jangan lupa pula. Bukan lupa. Jangan lepaskan peluang.
4: Jangan lupa berkongsi. Tapi mesti katakan, Allah, yang dah kahwin habis bujang ni macam mana? Anda kongsilah momen anda pula. Betul. Apa yang anda nak balik semula tu. Bolehlah lah. Kita buat dia.
3: Contohnya nak sangat kena suap. Dah lama tak kena suap kan?
4: Bolehlah. Okay, kongsikan kepada kami. Okay, layan terus. Geng Kakak Petang.

0: Geng Kakak Petang hari ini bersama Zura dan juga Hanim. Selamat petang untuk anda. Dan kita dah buka topik tadi, Hanim. Apakah yang buatkan anda teringatlah kenangan-kenangan anda bersama anak anda? Nak, kalau boleh nak kita teringat macam tidur sama-sama kan? Betul. Bagi anak kita makan ni. Dulu anak saya sampai darjah 3 saya pergi makan. Kat sekolah agama tu dulu macam puas kasi saya. Walaupun masa tu anak saya kata, "Mama, dah lah mama orang tengok." Sebab kita tak ada masa kalau anak kita kan? Sampai 12 tahun je dengan kita. Lepas dah 12 tahun tu dia dah orang kita dah cari kawan-kawan. Jadi tu momen saya paling rindu lah, orang kata nak suap anak-anak kita makan kan. Betul. Jadi untuk anda, apa yang momen yang anda orang kata teringat, orang kata macam nak ulang balik pun ya. Kita ada rakan kita Hanim ya.
1: Okey, kita dengar ni daripada
0: dari siapa tu?
2: Assalamualaikum, hai. Saya Iman Damia dari Kuala Bilang.
1: Okay,
2: moment sebagai ibu yang paling saya rindukan bersama anak-anak saya. Yang pertamanya, saya teringat gelak ketawa, kepolosan, suara manja-manja mereka yang pelat-pelat tu kan. Bila sebut perkataan yang salah tu, kita dengar comel je. Lepas tu dengan jawapan-jawapan polos mereka bila ditanya soalan tu. Lagi satu, budak-budak ni bila ketawa tu, ketawa yang bersungguh-sungguh. Tak ada rasa macam segan ke. Bila kita dengar tu, rasa kita terhibur juga. Bila dengar-dengar diorang ni ketawa, betul kan? Itulah antara momen-momen yang paling saya rindukan dengan anak-anak saya masa kecil-kecil dulu. Lagi satu, imajinasi. Ini paling saya sukalah. Mereka ajak kita main masak-masak lah, jadi raksasa lah, berlakon jadi watak kartun lah kan. Kemarahan mereka tu. Betul. Dalam masa yang sama, kita pun imajinasi yang sama dengan diorang. Seolah-olah yalah, bila waktu-waktu tu menjadilah lakonan-lakonan yang kita buat tu kan. Itulah antara momen-momen yang
0: tak dapat
2: saya lupakan.
0: Betul ni, kadang-kadang kita orang ketawa tu ikhlas tu ni.
1: Betul, ikhlas.
0: Kadang-kadang kita kata macam apa je lah, buat lawak kat ni kan. Dengan anak kita, budak-budak ni dia ikhlas.
1: Dia memang ikhlas. Macam anak saya, dia memang terlampau ikhlas. Sampai saya kata, adik, adik yang gelap macam tu, dik.
0: Nampak sangat tu, dik.
1: Jangan gelap macam tu.
0: Rakan kita di TikTok ni, Mahaila, dia kata rindu tangan kecil. Dia kata ketawa, baru belajar bercakap. Kan rindu, betul. Lagi rakan kita Hanim di TikTok ni, kalau kat Dayang, dia kata Dayang Hawa, dia kata, saya rindu masa cucu kita masih kecil. Dia kata cucu kat Dayang lah kecil. Dia kata kerap ikut kita pergi office. Dia kata, okay. Bila tak ada baju dia, bila tak ada baju dia pakai, kita pakaikan dia baju kita. Betul macam tu kan, kat Dayang ya. Kan pengalaman lah kan. Kecil memang dia cute, tak kisah pakai baju XL ke. Betul. Bila lupa bawa baju tu, bila lupa bawa baju extra, dia kata dah besar cerewet pula. Okey. Dan juga cari apa ni, dia kata juga cari pakai macam Sonic. Jaga cari. Macam mana tu kat Dayang? tapi tu rakan kita lah di TikTok. Ya. Boleh hantarkan lagi luahan anda di 011-212-02-3369. Ataupun boleh call kami di 032-280-393. Layan terus geng Kakak Petang.

0: cakap petang.
1: Ha, kembali semula lah hari ni. Kita dah buka topik untuk anda ni. Ha, topik kita hari ni, momen-momen yang anda ingatlah kenangan bersama dengan anak-anak. Apakah momen-momen tu kan? Masa dia mereka kecil-kecil dulu. Kita dah consider juga Anim kan, kalau Zura dulu orang kata mandikan, makan sama-sama, tidur sama-sama. Sebelum tidur tu macam-macam borak ni kan, buat kelakar lah kan. Rindulah momen tu ni.
0: Betul kan, anak dah besar kan? Anak dah besar itulah orang kata kan Zura, anak kita ni dengan kita 12 tahun je.
1: Ya. Yeah. 12 tahun je. Lepas 12 tahun tu dia dah mula dah cari kawan-kawan.
0: Betul.
1: Kan? Kawan-kawan yang akan orang kata dengan dia selalu.
0: Ya, tapi kawan-kawan tu cabaran eh. Sangat cabaran untuk kita menyaingi kawan-kawan dia di hati dia. Sebab apa? Sebab dia lebih, kawan-kawan ni dia lebih senang kan, dia terbuka kan. Macam mana kita nak jadi ibu bapa yang menjadikan anak tu kawan? Kita pun kena ada ilmu macam tu juga.
1: Ya, juga ke parenting macam tu ni.
0: Sebab kita ni asyik nak menekan juga anak kita.
1: Daripada rakan kita ni, Aino Jaafar ni, dia kata dulu dia kata kalau balik kerja bawa anak dia naik motor. Dia kata masa kecil-kecil tu suka bawa pusing-pusing dengan motor petang-petang. Bila balik kerja anak dia macam lompat lah. Macam kita lah, ayah balik kerja je, yes,
0: betul,
1: naik motor, yes,
0: lari keluar rumah kan, sambut.
1: Dia kata ada juga yang kata kalau lagi suka kalau bawa bercuti ada kolam renang. Ui, seronok. Kalau itu pun seronok. Memanglah kalau yang kecil-kecil tu ni, masa kecil-kecil tu kita rasa macam, ya Allah ya Tuhan ku, cepatlah besar kau ni. Dah tak larat rasanya ni. Tapi bila besar macam ni, cik, Allah, bestnya dah bila dapat tidur dengan diorang tu, dapat kita borak-borak sebelum tidur. Masa kita, masa dia kecil-kecil umur darjah 1, darjah 2 dulu kan. Ui, seronok je ni.
0: Betul.
1: Lagi siapa ni, lagi di TikTok kita ramai juga ni Hanim. Sambil tu kita nak dengarkan buahan seterusnya ni daripada rakan kita ni.
2: Anak-anak dah semakin membesar, perkara yang paling dirindukan sebagai seorang ibu adalah bau badan semasa mereka bayi, masa pasang menyusu pada langkah pertama, dan juga coloteh yang tidak berhenti, suka ikut kita ke mana-mana. Dan juga saat mereka masa kecil yang suka bermanja, yang suka dipujuk. Dan juga semasa mereka suka sepah-sepahkan rumah, perkara-perkara itu yang paling dirindukan sebagai seorang ibu apabila anak-anak masih kecil dan masih bayi.
1: Betul
0: juga. Macam lebat kat sini tu.
1: Pasal tu tadi dah kot ni, kita dah awal-awal tadi kan dah kongsi dengan pendengar kita. Jadi tu antara juga momen bayi, masa bayi tu ni, weh, time dia 10 bulan tu, weh, sedap ni.
0: Sedap lah bau dia, campur semua 10 tahun
1: cakap. Masa masyam macam tu kan. Cuba sekarang bau telur macam-macam bau dah sekarang.
0: Macam-macam bau. Saya kalau balik rumah kan, saya kena cakap dekat anak saya tu, baby kalau nak tidur sebelah mama, baby kena pergi basuh badan dulu. Kenapa ma? Sebab balik padahal kan daripada taskar tu cikgu dah wangi-wangi kan dia. Oh tak eh, berpeluh basah rambut masuk kat kita. Ya Allah.
1: Itu yang dia kongsi tu, kau bawa telur kalau bawa ambil anak sekolah tu. Cuba sekarang mak bapak cium anak.
0: Betul kan. Macam anak saya nombor 2 tu pun sama, suka komplain dengan tu mama, kakak pengawas tu bawa telur.
1: Anak awak komplain orang. Wow, hebatnya kamu. Tak apa, kita ada lagi luar seterusnya. Nanti selepas ini hilang semua layan. Teruslah geng
0: kakak petang.

0: Kembali lagi dalam geng kakak petang.
1: Ya, betul. Kalau rakan kita Azhar Jah ni dikata tengah drive balik kerja ni, Ipoh hujan lebat katanya.
0: Hujan lebat, betul.
1: Hulu Selangor pun hujan lebat. Aino Jaafar beritahu, dia kata sebab ada game volleyball tunda. Mesti furas kan.
0: Tak
1: ni
0: apa
1: siapa, ni siapa orang kata husband-husband orang kata suami kan balik kerja yang nak main bola ni, bola sepak. Kita macam time ni nak main bola sepak lah kan. Ambil lah anak dulu, kita dah kena ambil anak kan. Bila tak, bila orang kata tak jadi, dia yes. Bapak
0: yes.
1: Kau tak balik, tak jadi main bola. Ada rakan kita lagi ni yang hantarkan pada kita voice note tu, siapa tu?
0: Okey, ini daripada Lily daripada Puchong, dah lama dia tak call kita. Mm-hmm. Dia hantar voice note ni sementara dia tunggu turn untuk CT scan semoga dipermudahkanlah segala urusannya kan. Amin.
2: Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang. Dah minum petang belum tu? Saya Lily dari Puchong. Jadi saya nak share jugalah, manakan saya ni punya seorang saja anak, lelaki 9 tahun. Sampai sekarang ni walaupun dia masih ada di sekolah, saya tetap rindu dia, tetap rindu momen dengan dia. Dan dia had. Cuma kalau tanya antara umur 1 tahun sampai 3 tahun tu, memang yang paling saya rindu, yang takkan dapat saya putar balik waktu kan. Sebab time tu 1 tahun dia dah boleh kaki, boleh jalan, tateh-tateh kan. Lepas tu bila dah 3 tahun tu dia start minat untuk kumpul Ultraman. Mainan tu semua still ada, bapa dia simpan. Benda-benda tu lah yang saya selalu juga lah tengok video dia balik kan. Bila dia dah pandai start cakap kan. Cuma anak saya ni dia tak cepat sangat jalan. Setahun lebih pun boleh jalan, tapi dia dapat mulut dulu. Macam tu. Dia dah umur belum sampai setahun ni, dia dah pandai sebut dah something macam itik, pak-pak.
1: Oh, pandai.
2: Itulah antara momen-momen dia. Jadi saya harap sayangilah semua pendengar. Sayangilah anak anda, elit anak anda, dengar luahan hati anak anda walaupun umur dia berapa pun. Okay, thank you. Saya Lily dari Puchong.
1: Alah, sayunya Lily. Apa tadi, scan ya?
0: Dia ada masak kesihatan. So ada CT scan katanya.
1: Lilinya lah.
0: Tapi itulah kan, anak seorang kan. Zura memang kita akan rasa sebab lah kan.
1: Yelah, betul. Dia orang kata kongsikan pengalaman dia pun, kita rasa macam betul. Ada sesuatu yang macam terbuku ya di hati Lily ni. Lily, moga Lily yang mendengarkan ketika ini, moga Lily sihat selalu. Rekan-rekan kita mungkin boleh kita doakan sama-sama lah untuk rekan kita yang mungkin ada yang tak sihat waktu ini kan. Kadang-kadang bila kita ni tak sihat ni, kita sebagai ibu tak sihat ni, kita rasa macam kita frust kan. Tak dapat masakkan untuk anak-anak kita. Tak dapat kita sediakan orang kata apa-apa yang terbaik untuk anak kita. Kita rasa macam sayur sebab tu ya.
0: Betul. Sebenarnya kita akan fikirkan anak kita. Kalau kita tak sihat, kita akan fikirkan anak kita.
1: Betul.
0: Itu
1: ni.
0: Itu yang pertama.
1: Kita sebagai ibu ni, saya rasa orang kata tak jauh mana pun kita punya perbezaan ni. Sebagai ibu ni, kalau kita bekerja macam ni pun ni, betul, tak siapkan makan pun kita rasa macam Allah. Kita mula
0: makan apa ni?
1: Kita dah mula rasa macam ada risau kan, apa makan anak-anak kita kan. Ini kan lagi kita tak sihat. Betul. Sebagai ibu, anak kita macam mana kat rumah tu kan. Walaupun kita tahu ada orang yang jaganya kan. Untuk ibu-ibu semua, moga anda diberikan kesembuhan lah. Kalau ada yang sakit ketika ini, mungkin ada yang ketika ini bersedih ni.
0: Betul.
1: Jauh dari anak-anak. Macam kita ada anak-anak lagi ni depan mata kita. Depan ada mata yang berpisah. Kata dah berpisah, anaknya dah mungkin suaminya menjaga, kita tengah seorang kan. Ada yang begitu juga. Kita doakanlah moga diberikan limpahan kasih sayang lagi kan. Mungkin diberikan, kita tak tahu apa peraturan ataupun percaturan daripada Allah, dan kita sangka baiklah ada kebaikan di hadapan nanti ya.
0: Betul.
1: Baik, kita selesai untuk hari ini luahan kakak abang. Kita penutup dengan sedih juga ini daripada Lily tu, Bu. Rasa sebab juga, saya dengar tadi awal pun sebab juga tadi. Jadi untuk anda semua, selepas ini ada juga Based on Air yang akan kudara bersama anda. Layan terus geng kakak petang.

0: Geng Kakak Petang, ha, sekarang dah sampailah kita dekat. Dengarkan Miss On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Ya, betul. Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat semestinya ada Biz on Air juga. Seperti mana ada resepi, seperti itulah juga ada Biz on Air. Dan petang ni kita nak bersama dengan siapa tau? Nabil Fikri, pemilik Brooklyn Cafe. Hai Nabil.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau siapa yang tak kenal Nabil ni, Nabil ni kalau siapa selalu tengok Fazura punya live, ya Nabil.
2: Allah, ya betul.
1: Allah, eh sebut Allah tu macam Sony.
2: Ya ke?
1: Hari ni penamanya Sony Husin katanya. Memilih Nabil Fikri yang musuhkan Brooklyn Cafe. Betul ke sebutannya tu? Nabil?
2: Betul, Brooklyn Cafe, betul.
1: Oh, ya, dahsyat kau nak Sonic. Ya, baiklah. Nabil, kita nak tahu dululah bagaimana sebenarnya tercetusnya idea sehingga lahirnya jenama Brooklyn Cafe ni dan apa yang mendorong sebenarnya Nabil memilih bidang F&B ni?
2: Oh, okey. Sebenarnya Brooklyn Cafe ni baru je 2 tahun saya mulakan perniagaan Brooklyn Cafe ni, dan dia sebuah cafe lah yang jual kopi, ada dessert dengan food dia pun makanan-makanan yang light-light lah. Okay, so macam saya ni kalau nak cakap tercetusnya idea tu daripada saya kecil lagi, sebenarnya saya seorang yang minat ke kafe-kafe, makan kek, suka kopi juga, try minum-minuman yang unik dekat kafe. Jadi memang daripada kecil tu lah, kalau tanya keluarga ke apa, memang saya memang ada impian tu lah untuk nak memiliki sebuah kedai kafe lah satu hari nanti. Daripada kecil lah, tapi tu memang cakap sebagai angan-angan je lah. Cuma 2 tahun lepas, Alhamdulillah, Allah berikan rezeki, ada ruang dan kesempatan dapat buka saya punya kafe yang diberi nama Brooklyn Cafe tu.
1: Sebelum tu Nabil, kat mana kafe nya ni?
2: Dia dekat Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Jalan Wangsa dia 5-5.
1: Ada dua katanya ya?
2: Ada satu je di situ. Cuma satu lot tu ada satu office saya dan satu lagi kafe lah.
1: Okey, baik.
0: Sebabkan apa tu Nabil pilih bidang F&B ni kan, kita dah tahu lah kan, F&B ni dia ada jatuh bangun dia kan, dia ada banyak sangat cabaran. Jadi kalau untuk Nabil sendirilah kan, macam mana, apa cabaran yang paling besar yang pernah Nabil lalui untuk membina Brooklyn Cafe ni?
2: Itulah, macam dulu saya pun first time juga ceburkan diri dalam bidang F&B ni. Jadi sebelum ni ada kawan-kawan lain yang ada bisnes F&B, bila borak dengan mereka pun mereka selalu cakap F&B ni mencabar kan, macam-macam cabaran dia. So kita pun takut, tapi sebab minat nak ada impian ada kafe sendiri tu, kita beranikan diri nak cabar diri jugalah. Okay, so saya cabarkan diri dalam bidang ni dan Alhamdulillah dalam masa 2 tahun ni okey. Tapi biasanya jatuh bangun dalam perniagaan, di mungkin ada ditipu ke, dihianati ke, ada orang mengambil kesempatan tu, biasalah dalam mana-mana perniagaan pun saya pasti ada kan. Cuma dari segi pengurusan tu mungkin dia punya cabaran tu, kalau F&B ni sedikit berbeza dengan pengalaman saya sebelum ni dalam lebih pada dalam bidang retailing dan hoteling. So dalam F&B ni cabaran dia berbeza sikit sebab dia lebih pada services juga. Kita nak kena make sure kalau ada apa masalah tu kita kena selesaikan secara on the spot. So banding kalau kita bisnes lain, mungkin perniagaan yang niche dia berbeza, mungkin kita ada masa dan ruang untuk nak fikir betul-betul dan sebagainya. Ini kalau customer dah di depan mata kita dan satu masalah tu, kita kena terus selesaikan secara teruslah, instant lah, kita kena terus selesaikan masalah tu kan. Jadi betul? Tu dari segi cabaran pengurusan lah. Dan selain tu mungkin cabaran lain dari segi nak train staff tu juga kan. Nak ada staff yang betul-betul committed, yang disiplin, yang boleh mengikut SOP-SOP yang kita dah sediakan. Dan cabaran untuk diri sendiri jugalah untuk nak bahagikan masa untuk memberi tumpuan untuk bisnes cafe ni dan bisnes-bisnes lain juga. Dan kita nak sentiasa keep up dengan trend kan. Mungkin sekarang ni ada trend minuman yang macam ni pula, so kita pun nak R&D menu yang baru pula kan. Mungkin bulan depan trendnya berbeza pula kan.
1: Betul.
2: So itulah cabaran dia antaranya.
1: Baik Nabil, sebenarnya Nabil ni kalau kita lihat lah kan, muda lagi. Muda, ya Allah. Tapi dah ada kafe, dah mengusahakan kafe. Jadi ramai anak muda ya sebenarnya Nabil yang berminat lah untuk mulakan perniagaan ni Nabil. Tapi masih yang kata ragu-ragu tau Nabil. Jadi apa nasihat Nabil ataupun teladan yang kita boleh ambil lah, yang boleh Nabil kongsikan kepada mereka yang ingin ceburi bidang ini Nabil?
2: Betul, saya faham ramai anak muda yang mungkin minat nak ada perniagaan ataupun mungkin nak ada kafe juga sendiri, ada impian tu, tu dah satu permulaan yang bagus lah sebab dah ada minat kan.
1: Mm-hmm.
2: Tapi kena bear in mind juga, kalau minat sahaja pun tak mencukupi, kita kena ada ilmu juga kan.
1: Mm-hmm.
2: Kita kena belajar. Tapi kalau ada ilmu tak cukup minat pun mungkin agak mencabar sikit lah.
1: Mm-hmm.
2: So dia kena ada dua-dua. Mm-hmm. Tapi cuma bagi kita, kalau dah ada ilmu tu, minat tu boleh kurang, boleh minat tu boleh dipupuk.
1: Mm-hmm.
2: So bila minat tu dah ada, kena belajar juga cara-cara pengurusan tu ataupun cara-cara nak mengendalikan perniagaan tu. So anda boleh mengendalikan perniagaan lebih baik lah dengan mm-hmm. apa-apa cabaran lagi yang ada. Selain tu kalau anak-anak muda ni, mungkin kalau kita dah berniaga, dah bisnes, mungkin bila dapat kejayaan ke keuntungan tu, kadang kita nampak duit di depan mata tu macam takut nak belanja lebih kan.
1: Mm-hmm.
2: So kita kena ada some self control, kena jaga kewangan, cash flow kita lagi sebagai anak muda yang masa depannya lagi jauh kan.
1: Mm-hmm.
2: Dan juga macam kalau siapalah apa-apa perniagaan pun, mungkin F&B ke cafe ke dan lain-lain bisnes pun, saya percaya apa-apa bisnes kalau kita nak jadi lain daripada lain orang mm-hmm. lain, kita kena ada added value tu lah. So mungkin macam saya pun di sekitar kedai saya ada juga kafe-kafe lain.
1: Mm-hmm.
2: So apa nak membuatkan, nak kena cari satu daya tarikan lah kenapa orang datang kedai kafe saya selain kafe-kafe lain. So anda kalau nak mulakan perniagaan tu pun, dia kena cari satu added value yang menjadi kelainan untuk kedai anda.
1: Mm-hmm.
2: Supaya orang lebih datang ke kedai anda berbanding kedai lain lah. Selain kalau F&B ni, yang penting lah servisnya lah. Servis dah kena cepat, dan juga kualiti makanan minuman tu kena always maintain kan. Itulah apa saya boleh bagi nasihat based on pengalaman saya.
1: Baik Nabil, kita dah tahu dah kalau kita biasa tengok live Azura tu memang ada Nabil lah kan.
0: Betul.
1: Susah tak bawa orang kata nama tu Nabil? Kalau silap sikit ke kan, orang kata kena tepias kat kawan-kawan kan. Sonic pun tepias
0: betul.
1: Juga
0: betul,
1: macam
0: betul.
1: Mana macam mana Nabil nak hadapi tu Nabil?
2: Itulah kita kena berjaga-jaga. Kita dah sediakan SOP yang selengkapnya. Tapi kadang-kadang berlaku jugalah kecuaian sikit-sikit daripada segi pelanggan ada kurang puas hati ke kan. Dan macam tadi cabaran tu, bila mengendalikan staff tu, kadang tak semua staff dia punya disiplin tu tinggi. Ada yang kita dah sediakan SOP pun, mungkin mereka kecuai jugalah kan. Jadi penting kita apa-apa kalau ada masalah ke, ada apa-apa silap dari pihak kita, kena terus minta maaf lah. Saya pun beritahu staff-staff saya apa-apa, kita terus minta maaf.
1: Mm-hmm.
2: Dan kita akan cuba compensatekan lah. Dan betul lah, agak macam cabaran juga bila dikelilingi oleh kawan-kawan yang dikenali juga. Jadi kerana ada pelanggan kami di kalangan mereka, peminat-peminat mereka juga kan. Jadi kita pun nak menjaga nama tu bukan sahaja untuk kita punya reputasi kedai kita, tapi reputasi kawan-kawan juga.
1: Baik.
0: Bagus Zura kan. Nabil ni daripada perniagaan tu dia fikirkan ada banyak cabang yang dia kena jaga.
1: Betul.
0: Boleh ke juga kalau Nabil kongsikan juga inspirasi dengan prinsip yang sentiasa menjadi pegangan Nabil untuk Brooklyn Cafe ni bertahan dan terus berdaya majulah dalam bidang perniagaan hari ni.
2: Ya, mudah-mudahan lah maju. Tapi nak cakap sekarang di tahap yang berjaya betul-betul tu pun masih banyak lagi yang kita nak capai kan. Dan nak kembangkan lagi. Tapi mungkin apa yang saya amalkan, prinsip ke apa, daripada saya belajar dulu sehingga mengendalikan pengendalian sekarang pun, saya rasa kena konsisten dan disiplin jugalah. Sebab sesuatu benda tu mungkin di awal perniagaan tu, kalau siapa yang melakukan perniagaan, mungkin hasilnya tak terus nampak serta-merta dalam masa satu bulan, dua bulan. Mungkin hasilnya mengambil masa dua, tiga bulan yang akan datang kan.
1: Betul.
2: Jadi kita kena ada jati diri tu kuat sikit, kena konsisten dan disiplin, jangan give up. Sebab kita kena ingat kita mulakan perniagaan ni sebab apa. Apa kita punya big why, sebab kita nak mulakan ni minat kita, dan juga mungkin kita pun ada tanggungjawab kita yang lain kan, kepada keluarga dan kepada pekerja-pekerja kita juga. So kita kena make sure bisnes ni terus berlangsung dan terus dijalankan dan berjaya kan. Dan saya pun selalu tanamkan diri saya lah, kita kena selalu ingat mungkin di luar sana pun ada orang yang suka ataupun ingin lihat kita gagal dan jatuh, tapi kita kena buktikanlah kepada mereka luar sana tu yang kita kita dapat mempertahankan apa perniagaan kita, prinsip hidup kita juga kan. Tapi saya pun juga nak cakap berjaya tu, saya cakap tak adalah berjaya, tapi saya pun pernah gagal. Tapi ke hadapan kita harapkan yang terbaik, doakan saya dan juga perniagaan saya juga.
1: Baik Nabil, boleh kongsikan juga media sosial Nabil yang boleh kita pendengar kita layari, di mana nak dapatkan kafe Nabil, kat mana kopi Nabil kat mana,
0: Instagramnya,
1: aktiviti Nabil. Aktiviti Nabil pun nak tahu juga.
2: So, kalau dari segi perniagaan kafe tu, boleh ke media sosial Instagram mungkin di Brooklyn, BREWKLYN.my itu Instagram untuk perniagaan lah. So katanya kata nak mengikuti aktiviti saya, mungkin lebih ke personal punya Instagram lah. So Instagram personal saya underscore Nabil, N-E-B-I-L Fikri, F-I-Q-K-R-I.
1: Baik. Baik, terima kasih banyak Nabil Fikri yang mengusahakan Brooklyn Cafe petang ini. Berkongsi dengan kita juga, kan? Berkongsi dengan kita, pendengar kita semua. Betul? Tentang jatuh bangun. Yeah. Bagaimana nak kita nak bangkit kalau jatuh macam mana? Nak bina cafe ni bukan senang.
0: Banyak cabaran.
1: Modal besar ni.
0: Ya, modal besar. Lagi satu kita banyak apa kompetitor tu kan?
1: Betul. Ramai dah sekarang buka cafe. Tapi kelainan cafe Nabil apa pula kan? Terima kasih banyak Nabil untuk petang ini, Nabil.
2: Thank you so much. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banyak lagi nak dikongsi dengan anda. Selepas ini juga ada drama dalam kereta. Layan terus geng Kakak Petang.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di Geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Eh, Mak, sejak dua menjak ni, senyum-senyum sorang-sorang ni, dah kenapa? Siapa mesej tu?
3: Kawan.
2: Hai, kawan. Siapa pula kawan tu?
3: Kawan Mak lah. Syed nama dia.
2: Eh, Syed? Kawan sekolah ke?
3: Eh, bukanlah. Mak kenal dekat Facebook.
2: Hai, dah pandai berFacebook dah sekarang ni.
3: Dia baik dah orangnya. Selalu ambil berat pasal Mak.
2: Eh, kejap. Mak dah pernah jumpa dia ke?
3: Belum. Tapi dia selalu video call dengan Mak. Ha, tengok ni. Dia mesej. Nampak tak?
2: Mak, hati-hati tau. Sekarang ni, ramai sangat orang penyamar tau. Eh, kena hati-hati ni.
3: Fuad, tak baik macam ni. Fuad jangan buruk sangka. Tak semua orang jahat tau.
2: Begini, Mak. Ad bukannya buruk sangka. Tapi, Ad ni sebagai anak risau.
3: Dia tengah susah sekarang ni, Ad.
2: Hai? Susah macam mana pula ni, Mak?
3: Dia cerita dekat Mak, bisnes dia kena tipu. Orang tipu dia. Jadi, Mak tolonglah dia sikit. Ha?
2: Mak tolong? Mak bagi pinjam duit ke?
3: Betul.
2: Berapa Mak bagi?
3: Tak banyak pun. RM10,000 je.
2: Mak, ya Allah, Mak, oi. RM10,000 tu banyak, Mak.
3: Fuad, hati-hatilah pandu kereta. Tak, dia janji nak bayar balik kat Mak dalam masa seminggu. Mak, jangan risaulah.
2: Mak ambil duit kat mana ni, Mak?
3: Duit simpanan.
2: Simpanan? Duit simpanan yang ayah tinggalkan? Mak, duit simpanan ayah tu untuk Farah, Mak. Farah sambung belajar.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Kat mana tu?
3: Waalaikumsalam. Ha, Farah, sebut aja timbul kamu, ya? Tak adalah. Mak dengan abang kau ni nak balik ke rumah. Tadi pergi beli barang dapur kejap.
4: Mak, Farah nak tanya ni. Mak dah masukkan ke duit yuran Farah? Sebab minggu ni, minggu akhir lah Mak bayar yuran tu. Mak. Oh, Mak.
2: Farah, Mak dah guna duit tu.
4: Apa? Dah guna duit tu? Untuk apa, Bang? Farah tak faham lah, Bang.
2: Mak dah bagi pinjam duit tu pada kawan Mak.
4: Mak? Siapa kawan Mak tu? Kami kenal ke, Mak? Mak ni...
3: Farah tak kenal. Alah, Farah jangan risau. Kawan Mak dah janji nak bayar balik dalam minggu ni. Betul, dia dah janji dengan Mak.
2: Ad rasa macam dah tak ada harapan tu, Mak. Tak apa, Farah, macam ni. Apa-apa nanti Abang telefon Farah balik.
4: Okeylah, Bang. Okeylah, Bang, Mak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya cari gambar lelaki ni. Eh, Allahuakbar. Nama dia bukan Syed lah, Mak.
3: Bukan Syed? Habis tu, nama dia apa?
2: Ni, dia ni pernah masuk berita. Allahai, dia dah tipu ramai perempuan lah, Mak.
3: Tak mungkin. Salah orang tu, tak mungkin lah. Tengok ni, Fuad. Tengok ni, dia tengah telefon Mak ni.
2: Mak, Mak jangan angkat telefon tu, Mak.
3: Kalau dia nak pulangkan duit?
2: Jangan, Mak. Jangan.
3: Halo, Syed?
5: Ninda, sayang. Saya tak dapat bayarlah duit awak minggu ni. Bisnes saya ada masalah lagi. Tapi, saya nak jumpa awak esok.
6: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama Dalam Kereta. Isnin hingga Khamis di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

0: kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga, kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je pun ke kedai, pergi beli. Kita habis shampoo, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Tu Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat dia ada tiga peringkat. Kita tengok kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu dia bangga. Alhamdulillah hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu bawah peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Sena Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan? Macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, pada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan, di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Ha, dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta log derma.
2: Kembali lagi kita kan.

0: rasa tadi.
1: Nani bawa dapat, orang kata dapat dengar lagu penuh ni, rasa macam syukur sangat ni.
0: Syukur kan, saya rasa memanglah orang bersyukur tadi kat dalam TikTok tu.
1: Tadi kita borak juga di TikTok, tu rugi tak masuk TikTok National FM. Kita banyak borak-borak di situ tadi kan, macam-macam dah kita borak-borak kan. Dan petang-petang macam ni ni, kadang-kadang kita bicara tentang wanita tau, pasal diri kita lah kan. Kita geng kat petang kan, kakak-kakak kan, tapi kita lupa seorang lelaki tu, susuk tubuh seorang lelaki tu kan ni. Kita nak kongsi dengan anda semula, ada antara beberapa lah tanda-tanda lelaki tu, dia sebenarnya pernah emosi tau. Tapi dia pura-pura okey.
0: Bahaya ni kan.
1: Kenapa audio
0: macam tu? Saya macam tengah tengok macam mana eh.
1: Sebab awak tak perasan sih Shubhan?
0: Saya perasan Shubhan saya tu. Tapi saya kalau dia emosi tu kan, saya tengok juga muka dia. Kalau macam ketak je kan, saya pun buat tak tahu je lah. Jangan ditegur.
1: Kesianlah ni tu, patut dia keluarkan ni ni. Orang kata satu artikel ni, tanda-tanda lelaki tu pernah emosi tapi dia pura-pura okey tu ni. Antaranya tau ni, sebabnya ramai lelaki sebenarnya, orang kata dia kata macam kat mulut dia tak ada apa-apa lah, yang okey je, okey je. Tapi sebenarnya mereka tu ada tersimpan, dia diam-diam tu orang kata berisik lah ni. Jadinya apa tanda-tanda lelaki yang pernah emosi tapi pura-pura okey tu macam ni tau ni. Lebih pendiam.
0: Okey.
1: Okey, ada.
0: Pendiam.
1: Ada kat cuba awak?
0: Ada.
1: Okey. Mudah marah.
0: Ada.
1: Wow, semuanya ada. Hilang minat kat awak.
0: Tak ada, tak ada.
1: Oh, masih berminat dengan awak lah.
0: Masih berminat lah. Sebab kalau dia tunjukkan tak minat tu, siap ada.
1: Oh, siap lah ada. Okey, okey, okey. Cepat penat.
0: Cepat penat.
1: Okey.
0: Okey.
1: Susah tidur.
0: Oh, memang. Saya pun pelik, pelik. Itu yang antara kontra saya dengan dia.
1: Oh, awak pula suka tidur pula.
0: Suka tidur.
1: Yang betul-betul dia emosi dia terganggu. Cuba awak ni selalu kata tak apalah, yang tak apa, okey je.
0: Oh, tak ada.
1: Tak ada, itu okey lah. Okey. Menjauhkan diri.
0: Tak ada juga.
1: Oh, tak ada, selalu mendekatkan diri lah.
0: Mendekatkan diri.
1: Suka fokus.
0: Tak ada juga.
1: Oh, tak ada juga. Oh, tak banyak lah dalam ciri dekat dalam di cuba awak ni.
0: Tak ada, tak ada.
1: Rasa kosong macam tu. Macam tak termenung pernah. Tak pernah eh. Terisi lah dengan
0: terisi
1: awak
0: lah
1: pula
0: dengan...
1: kelakor macam mana pula ya. Lepas tu banyak memendam.
0: Tak ada. Dia memang melepas.
1: Melepas lah. Segalanya dilepaskan lah. Itu antara lah ni ya. Tanda-tanda lelaki yang kita penat emosi tapi depan kita dia kata okey lah. Mana ada. Allah, be okay, be okay.
0: Bahaya juga kan.
1: Bahaya juga tu.
0: Sebab kadang-kadang kan lelaki ni dah lah dia ketua keluarga kan. Lepas tu kalau dia memendam, kita tak tahu apa sebenarnya masalah dia.
1: Yolah, betul.
0: Kalau dia tak ada duit, kita ada duit banyak. Kepuk-kepuk adik kita.
1: Siapa yang tak ada duitnya? Awak ke suami awak ni?
0: Lelaki ni kan, dia kalau masalah kewangan, dia takkan cerita dengan bini dia.
1: Oh, tak boleh. Betul-betul. Yang tu saya perasan ni tu. Dia macam kalau tak, dia tak ada tu, dia tak akan cakap dia tak ada.
0: Betul.
1: Dia akan adakan juga. Semestinya kena adakan.
0: Betul.
1: Betul kan? Jadi mungkin ada lelaki yang kata menyimpan perasaan ni, kena isteri tu kena orang kata tanya-tanyalah ni. Abang okey ke kalau buat kereta sebelah tu diam je kan?
0: Kan?
1: Abang risaulah juga. Okey ke? Okey, okey, abang okey je, abang okey je. Cakaplah, cakap dengan saya. Apa yang abang rasa tak puas hati? Awak tu masak tak sedap. Abang jangan Abang jangan. Saya dah penat-penat masak. Dah simpan lagi pendam. Itu saya malah nak cakap tu dia tu. Itu pendam lagi.
0: Risau kita kan.
1: Kita jangan komplain kita.
0: Jangan.
1: Jangan komplain
0: kita. Jangan pendiam sebab kita. Tak boleh.
1: Tak boleh. Bukan salah kita semua tu. Dia pendiam. Jadi
0: kita
1: untuk
0: ni pilihan.
1: Jadi untuk orang kata isteri boleh tanya lah suami sebelah tu. Abang okey kan bang? Semua okey kan? Sebenarnya okey lah tu, okey tak apa, saya nak masak. Macam tu boleh ya. Okey. Baik, untuk anda terima kasih juga di TikTok tu ramai dah ni. Hampir 200,000 juga ni. Ada Izhar Nashrik, dia kata please sebut nama saya. Okeylah, Izhar Nashrik. Zura sebut nama anda dah ya. Jadi untuk anda semua, nanti layan teruslah geng Kakak Petang.

0: Geng kakak petang, kembali lagi kita untuk jam yang terakhir ni Zura.
1: Selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami di mana saja anda berada. Kami nak ucapkan terima kasih lah untuk anda ya. Kalau mendengarkan kami di rumah melalui RTM Click juga, mendengarkan kami di dalam kereta juga Anim, nak balik dari kerja ni kan, orang kita buka geng kakak petang kan.
0: Betul.
1: Terima kasih. Mungkin mendengarkan kami di office, masih lagi di office. Terima kasih banyak-banyak kan. Ataupun di premis makanan ketika ini, pihak kedai-kedai makan yang menjual makanan kan, buka National FM. Hai semua. Tengah makan apa tu? Ini mesti kalau hujan-hujan macam ni Nim. Orang kata tom yam sedap ni.
0: Tom yam saya suka lagi satu, saya suka sup eko.
1: Oh, sup eko.
0: Masam-masam sikit kan.
1: Sedap. Oh, sedapnya hujan-hujan macam ni. Allah sedapnya. Jadi di mana saja anda berada, kami nak ucapkan terima kasih lah. Juga rakan-rakan kita di TikTok tadi ramai, tadi hampir 200,000 dah, 200,000 likes dah kami hari ini. Terima kasih untuk anda, okey. Dan hari ini maksudnya solat fardu Maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga di Putrajaya pada pukul
0: 7:31 minit malam.
1: Untuk anda, teruskan mendengarkan kami, geng kakak petang.

0: Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Petang anda pasti akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: Baiklah, selesai sudah Hanim, kita nak mengendalikan geng kat petang hari ini. Edisi hari ini 22 Julai 2026 hari ini, ya?
1: Betul, hari Rabu. Kalau yang pergi pasar malam tu, kalau saya memang sesuai lah. Saya punya menu untuk hari Rabu tu, kalau pergi pasar malam, nasi kerabu.
0: Oh, nasi kerabu, ya? Pasar malam wawak hari Rabu lah.
1: Ya. Yeah.
0: Oh, bestnya. Jadi untuk anda yang nak pergi mana-mana saja, mungkin bawa anak-anak kecil ni, bawa anak-anak kita yang kecil-kecil 3-4 tahun kan, dia kan suka boleh lari ni.
1: Betul.
0: Kita tempat yang macam tu kan. Jadi kena jaga-jagalah ni. Orang ramai. Kena perhatikan. Kena pegang kuat-kuat anak kita.
1: Betul.
0: Tu.
1: Bukannya tu je. Kadang-kadang Zura kan. Budak-budak ni kan. Dia bukannya tahu. Dia lalu dekat tepi kuali kan.
0: Ya, panas-panas macam tu kan. Jadi kena hati-hatilah ya. Di mana saja anda berada. Terima kasih kami ucap kepada anda yang mendengarkan kami 24 jam sehari. Okey. Selepas ini anda akan bersama dengan Reza Zikri. Yang akan tunaikan permintaan lagu-lagu anda malam ini. Dan dengannya malam ini ada ekspedisi nanti.
1: Oh ya ke?
0: Lain macam kaunter artis kita hari ini. Jadi untuk anda, terima kasih banyak. Kita jumpa esok lah bersama geng Kakak Petang. Ya? Saya Azura.
1: Saya Hanim.
0: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Amat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengaruh si kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Anda sendiri sudah mendengarkan Azan Alam FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama kembali bersama dengan saya untuk segmen yang seterusnya edisi hari ini, segmen yang terakhir hari Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijri. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, insyaAllah, mudah-mudahan. Alhamdulillah, yang baru saja selamat sampai rumah, alhamdulillah selamat berehat. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Saya tahu keadaan trafik meningkat dan bergerak perlahan ketika ini, tapi yang pastinya kalau rasa letih, rasa mengantuk, berhentilah dahulu, cari kopi dulu, tenang-tenangkan diri anda, kemudian sambung semula perjalanan. Kalau yang mana nak cepat tu, sentiasalah berhati-hati, jangan pandu terlalu laju, ya. Terima kasih juga geng Kakak Petang bersama dengan Hanim dan juga Zura yang terus menyerikan lagi petang anda dengan pelbagai hiburan menerusi Nasional Warna dan sama-sama dengan saya untuk Nasional Malam seperti biasa sehingga 12.30 malam nanti. Dan juga saya akan bawakan kepada anda tetamu jemputan kita pada malam ini 9.15 minit malam untuk segmen Kaunter Artis pada malam ini. Jadi terus dengar, terus kekal, layan Nasional FM setia sedih hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Alamat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM, sentiasa di hati untuk anda semua, walau di mana juga anda berada ketika ini yang mendengarkan Nasional FM di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga Sabah, Sarawak, dan pendengar kita dari negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar menerusi aplikasi RTM Click. Boleh juga terus layan 34 stesen radio RTM menerusi RTM Click, dan juga secara khususnya radio pertama di Malaysia, Nasional FM. Juga jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini Nasional FM serta informasi dan kandungan yang sahih dikongsikan kepada anda. Sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.44 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

Melekatkan konsep seni bina Melayu yang menjadi elemen utama kepada pembinaan Masjid Selat di Bumi Hang Tuah, Melaka. Dinamakan Masjid Selat kerana kedudukannya di pinggiran Selat Melaka yang terpanjang dan tersibuk di dunia. Sejak dirasmikan pada 24 November 2006, masjid yang boleh menampung 1,500 orang jemaah pada satu masa turut berfungsi sebagai rumah api. Menara masjid yang menjulang setinggi 30 meter ini bukan hanya digunakan untuk laungan azan semata-mata. Sebaliknya, turut dilengkapi dengan pancaran lampu neon yang menjadi petunjuk arah kepada perahu hinggalah kapal dagang yang menggunakan laluan Selat Melaka. Dua fungsi yang ada pada Masjid Selat mengukuhkan lagi fakta sejarah peranan Selat Melaka sebagai pintu masuk dalam gerakan penyebaran Islam di Nusantara. Kesinambungannya lebih menyerlah apabila Masjid Selat dinobatkan sebagai mercu tanda Islamik dalam pelancongan negeri Melaka. Rona putih bersulam ukiran kaligrafi Islam menjadi tarikan utama komuniti sekitar dan pelancong dari luar datang bersolat jemaah kerana kedudukan Masjid Selat yang mudah dikunjungi. Ganjarannya sudah pun disebut dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sesiapa yang pergi ke masjid berjemaah, maka pada satu langkah dihapuskan dosa. Langkah yang lain dicatatkan pahala, baik semasa pergi atau balik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Rasulian. Kita syukur lagi kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyak lah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah, macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal, beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi ya Allah. Hanya engkau saja yang aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi

0: Semua dapat, minta apa semua dapat. Tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya pegang kata aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat. Yang itulah sebenarnya aku redha pada Mu'ad. Maknanya kita fahamlah yang tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, itu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalannya, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hamba-Nya yang nakkan kebaikan. Dan jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Dan jadi bila datang macam-macam kita pun akhir dapat petunjuk. Dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata istafti qalbi yuftik. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh-contoh. Dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor apa, jadi datuk ke, jadi syekh ke. Hati kita dah cakap. So, bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesaikan. Kalau tak selesai, kita terus mengaji dengan dia. Memang ilmu tu, ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan. Adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah doa. Ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, esok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua pendengar National FM dalam keadaan yang terbaik, sebab hari ini kita nak berkongsi ilmu dan pengalaman. Okey, ayat ni menarik. Mentoring adalah tentang menyalakan api yang membantu orang lain bersinar dengan lebih terang. Hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh menjadi mentor yang berkesan dengan memanfaatkan pengalaman kerja kita. Abang Bak yakin ni, pendengar-pendengar National FM ni, bukan calon-calon orang ni. Ada orang-orang yang berpengalaman sedang mendengar. Ada otai-otai, ada ketua-ketua, ada yang dah lama bertugas, dah lama bekerja. Betul? Jadi apa kita nak buat dengan pengalaman kita yang berharga tu? Jadi topik kita hari ni adalah menjadi mentor yang berkesan. Bagaimana memanfaatkan pengalaman kerja anda? Kenapa kita nak buat topik ni? Sebab seorang mentor yang baik dapat membantu membimbing generasi muda untuk mencapai potensi mereka dan membawa kejayaan kepada organisasi. Okey, cara yang pertama untuk menjadi mentor yang berkesan adalah dengan mendengar secara aktif. Dengarkan keperluan, cabaran dan aspirasi menti kita yang muda-muda ni sebelum kita memberi nasihat atau panduan. Bayangkanlah kalau kita nak tolong seseorang yang tersesat, mesti kita kena dengar dulu ke mana dia nak pergi, baru boleh kita tunjuk jalan, betul? Sama juga dengan mentoring. Jangan sebab kita ni dah banyak pengalaman, banyak pengetahuan, sampai kita tak ada masa nak dengar luahan dan juga penjelasan. Prinsipnya, lagi banyak kita dengar, lagi banyak modal untuk kita bantu menti kita. Boleh? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita berkongsi pengalaman dan cerita peribadi kita. Pengalaman nyata, pengalaman yang real ni lebih mudah difahami dan diaplikasikan oleh menti berbanding teori semata-mata. Setuju? Bayangkanlah kalau kita cerita pengalaman lucu kita masa mula-mula kerja dulu, mesti menti rasa lebih dekat dan belajar dari kesilapan kita tanpa rasa bosan. Dan tambah pula kalau kita ni jenis yang pandai bercerita, Kita cerita dengan emosi. Lepas tu ada suspense pula. Lagi melekat ilmu tersebut. Setuju? Dan cara yang ketiga adalah dengan kita beri peluang kepada menti untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan. Bimbing mereka untuk membuat keputusan dan tanggungjawab sendiri. Jangan semua benda kita nak kena suruh.

0: dan kita nak pantau secara dekat, kita kena percaya kepada mereka. Nah, macam kita ajar anak kita naik basikal lah. Mula-mula kita pegang, ya, kita pegang belakang dia. Lepas tu biar dia cuba sendiri. Betul? Dia akan jatuh tak? Dia akan jatuh juga. Dan kalau jatuh, kita tolong bangun balik. Lama-lama dia akan jadi pandai, insya-Allah. Betul? Dan menurut kajian, menti yang diberi peluang untuk ambil risiko dan belajar dari kesilapan ini menunjukkan peningkatan keyakinan diri dan kemahiran membuat keputusan sebanyak 25%. Tu dia untung kalau macam ni, eh, bila kita jadi mentor. Dan anda sebenarnya sedang meninggalkan legasi sebelum anda meninggalkan dunia ini. Jadi, untuk menjadi mentor yang berkesan, pastikan yang pertama, kita mendengar secara aktif. Yang kedua, berkongsi pengalaman. Yang ketiga, kita beri peluang kepada menti untuk mengambil risiko dan belajar dari kesilapan. Ingat, mentor yang baik adalah mereka yang membantu menti mencapai potensi penuh mereka. Jumpa lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
1: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Frekuensi ceria di tempat anda. Sandakan 92.1.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan, Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Sudah tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan sudah tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, Jemaah Menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian STAM. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan penarian Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergulir wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16, 21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat, Shevon Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa, Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontijen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Baik, kembali sama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati seperti biasa. Waktu ini dalam segmen Counter Artist, kita akan bawakan kepada anda tetamu jemputan kita. Dan tetamu jemputan kita sangat-sangat istimewa pada malam ini. Siapa tak kenal lah. Ini satu-satunya kumpulan rock tanah air kita yang telah berkecimpung dalam dunia industri rock ni bermula pada tahun 90-an, tak silap saya. Dan kita bersama dengan kumpulannya, tak asing lagi dalam industri rock tanah air kita, bersama dengan kumpulan Ekspedisi. Apa khabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Tapi itulah, Ekspedisi tak datang semualah. Kita bersama dengan wakilnya, iaitu Abang Izo, Arif dan juga Abang Idi, bang. Selamat datang, bang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Last datang ke Kunti bila, bang? Kita datang jumpa Idi lah. Last datang bila, bang?
2: Pasal dengan Selangor FM
1: lah. Oh, dengan Selangor kan. Arif pula bila last kalau datang Kunti?
4: Saya rasa ada last year kot datang untuk promotion show.
1: Last year tahun lepas lah. Masa tu persembahan apa?
4: Tu untuk konsert Metal Extra ada datang. Ada datang kan?
2: Ada.
4: Fenomena.
1: Ada tu, ada juga. Ada juga. Maizu bila last, bang?
4: Tadi.
1: Tadi. Sebab bila saya tanya Abang Izu kata dah lama tak datang ni. Pada tahun 90 dulu bukan berkali-kali datang ATM. Lepas tu ni datang balik, bang. Rasanya dah berapa tahun tak datang ke Kunti Nasional FM ni. Lama kan?
4: Tahun 90-an.
1: Saya rasa zaman tu bukan nasional lagi. Zaman tu rasanya radio satu kan?
4: Radio satu.
1: Right, kan?
4: Macam radio muzik apa masih ada lagi?
1: Radio muzik ada, tapi sekarang di atas talian dia sekarang ni, online. Maknanya Abang Izo datang masa tu zaman-zaman radio muzik lama tu. Dan kalau kita nak cerita sebenarnya, Ekspedisi ada perkara yang nak dikongsikan kepada kita semua lah kan. Sebenarnya ada sebab dan tujuan dia datang ke Kunti ni. Tapi sebelum tu kita nak tanyalah sikit perkembangan terkini kumpulan Ekspedisi. Walaupun tak dapat nak hadir semua, ada wakilnya 3 orang yang berada pada Kunti pada malam ini. Kita nak tanyalah Abang Idi perkembangan terkini, bang, untuk abang sendiri dan juga kumpulan Ekspedisi ni, bang.
2: Okay, yang paling latest ni kita sekarang dengan preparation untuk konsert 3 Veto pada 1 Ogos bersama dengan kumpulan Search dan juga kumpulan Wings. Itu di Megastar Arena. So dalam masa yang sama, sebelum ni kami dalam persiapan menyiapkan 3 buah lagu, lagu covers dulu dimuatkan dalam album compilation meter 60-an. So live record ada perancangan dia. So kami siapkan yang 3 lagu ni untuk diriliskan dalam bentuk vinyl. Betul tu, vinyl kan, vinyl. So kemungkinan selepas itu kita akan siapkan untuk album terbaru Ekspedisi lah.
1: Rasa-rasa bila siap tu, bang?
2: Kita settlekan dulu yang ini, yang 3 buah lagu ni dulu, then kita akan terus proceed untuk rakaman yang seterusnya lah.
1: Ya, betul.
2: Pasal lagu, daripada segi selection lagu, rasanya Abang Izo dah ada lagu-lagu dia yang dia nak muatkan dalam album terbaru.
1: Okey. Arif pula, perkembangan terkini Arif Didi dengan juga kumpulan Ekspedisi lah.
4: Sekarang lebih kepada
1: Arif selaku gitaris kan.
4: Betul. Kalau untuk 3 lagu cover tu, banyak apa ni, check production punya bahagian lah. Untuk recording apa semua, arrangement, betulkan arrangement dengan ayah. Tengok apa yang dia nak. Selebihnya kat studio lah, kita rehearsal untuk konsert.
1: Kebanyakannya rasa untuk konsert lah. Betul. Kalau selain daripada kumpulan Ekspedisi ni, ada tak hari macam ada kerja hakiki ke, ataupun ada buat basking dan sebagainya ke, ataupun memang fully dengan Ekspedisi?
4: Kerja hakiki saya dalam bidang muzik juga. Kompos, production muzik. Ada juga show yang lain selain daripada Ekspedisi.
1: Ada jugalah buat show. Okay, kita nak tanya selaku gitaris yang pertama juga ni, Abang Izo kita ni. Selaku antara, selain Abang Eddie, otai kita, Abang Izo juga taruh otai dalam Ekspedisi juga, bang. Kita nak tanyalah perkembangan terkini Abang Izo dalam kumpulan Ekspedisi dan juga perkembangan terkini diri abang sendiri, bang.
5: Terkini maksudnya kita tengah selain daripada konsert ni, maksudnya kita proses untuk menyiapkan maksudnya lagu-lagu yang baru yang untuk direkamkan. Setakat ni yang kata yang lagu cover tu kita dah satu dah, dia dah masuk mastering, mixing semua dah masuk dah tu.
1: Oh, dah masuk dah?
5: Dah masuk pinggan
1: okay.
5: tu dah.
1: Itu dah nak siap tu.
5: Sekarang ni itu live record yang akan buat dia punya seterusnya lah. Untuk apa promotion dia, apa, apa macam mana dia punya album tu nak dipelagakan dengan apa. Apa dengan Metal No Plan lah.
2: Metal No Plan lah.
1: Okey, yang, yang itu agak-agak bila, bila siap memang?
5: Itu lagu tu kau, maksudnya tak lama dah tu, pasal benda tu master tu dah dah dihantar, dah live record dah terima dah
1: okay. benda tu. So saya tak sabarlah, saya nak boleh mainkan lagu tu nanti.
4: Silakan, silakan.
1: Okay. Yalah, kita nak tanya Abang Idy jugalah bang. Kita nak korek sikit lah bang sejarah, sejarah ekspedisi. Sebelum kita beralih ke konsert yang akan datang ni, konsert 3 Beto ni, sekejap lagi kita akan tanya apa abang boleh kongsikan juga. Dan kalau kita nak cerita imbas kembali lah bang sejarah, kata bukan sejarah lah, kita nak recap lah orang kata kembali detik-detik awal penubuhan ekspedisi ni bang. Kalau kita nak cerita tahun 90-an dulu, saya rasa saya sekolah lagi bang. Jadi kalau kita nak cerita perkara yang paling tak boleh lupa ataupun perkara yang dalam kumpulan ekspedisi yang paling orang kata paling best lah ketika itu, kita nak imbas kembali zaman-zaman kegemilangan ekspedisi bang.
2: Itu lebih layak ditanya pada Abang Izo.
1: Oh, tanya Abang Izo. Okey, kita tanya Abang Izo lah. Okey, Abang Izo.
5: Apa, macam mana, macam mana?
1: Okey. Kita imbas kembali zaman-zaman kegemilangan ekspedisi suatu ketika dahulu. Zaman arwah mak ayah semua ada.
5: Dia masa tu dia boleh katakan dia dia berjalan serentak.
1: Okey.
5: Satu, dia masa kan dulu penjualan kaset CD kan. Dia maknanya yang tu jalan sekali dengan show sekali.
1: Okey, serentak jalan.
5: Serentak dia jalan. Maknanya sini laku, sana pun laku. Macam tu. Boleh katakan show tu, boleh katakan, boleh katakan tiap-tiap hari show.
1: Tiap-tiap hari persembahan
5: Itu pasal dia, kerana kita tiap-tiap show ni dia tak ada jalan. Sini kita main, orang dengar lagu dia akan cari kan, dulu kedai ada jual CD, kaset kan. Jadi situ dia, apa lagu ni, macam mana, macam best macam tu kan. Dia aku pergi tempat nak cari dia di mana. Situ dia kedai,
1: kedai
5: kan? Muzik kan lah.
1: Macam zaman-zaman tu
5: zaman
1: lah kan
5: tu.
1: Tapi kalau sekarang macam mana pula bang? Macam mana kalau kita nak ketengah kan lagu-lagu ekspedisi
5: ni sekarang kita, sekarang ni ekspedisi dah masuk kat era tu lah ni. Nak sekarang ni nak tak tahu macam mana. Yang tahu pihak pihak recording company lah. Mungkin dia, dia kan dia masih dom recording company ni masih masih bujuk apa tu, masih masih apa, masih ada lagi,
1: masih ada
5: mungkin
1: lagi.
5: Adanya dia punya peka, apa apa ada, mungkin dia orang lebih tentang masa kini lah macam mana macam promotion dia apa semua.
1: Betul. Adik, saya rasa Arif paling muda Arif dalam ekspedisi.
4: Saya paling muda.
1: Paling muda maksudnya kalau paling muda ni dia boleh lah memberi idea macam mana kita nak promosikan lagu-lagu rock ni kan.
4: Betul.
1: Kan. Lagi penggunaan social media ni, TikTok semua ni kan. Kita kena adalah cara platform yang terbaru kan.
4: Betul.
1: Sekarang ni TikTok paling antara paling mudah senang kita nak generasi-generasi baru ni nak dengar kan. Dan kalau kita nak cerita pasal konsert ni, sebenarnya banyak ni saya nak cerita pasal konsert 3 Beto ni, tapi kita berat seketika. Jadi kita sambung semula, semua dalam konten artis pada malam ini untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at malaysia.truly.asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
2: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
1: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
2: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertakluk terma.
3: Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM.
4: Baik, kembali kita bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Counter Artis. Pada malam ini kita masih lagi bersama-sama dengan kumpulan Ekspedisi untuk malam ini mempromosikan konsert yang bakal menjelang tiba, iaitu konsert 3 Veto. Ya bang, kita nak tanya pasal konsert 3 Veto ni sebenarnya, gandingan antara kumpulan Ekspedisi, Wings dan juga Search. Kalau kita dengar 3 Veto ni antara 3 kumpulan yang paling hebat lah dalam rock tanah air kita ni kan. Kalau boleh cerita, kalau saya sekolah ni memang besar dengan lagu 3 kumpulan ni lah kan, antaranya lah. Jadi kalau kita nak cerita konsert 3 Veto ni bang, apa yang membuatkan kelainan konsert ni bang, yang kita rasa macam, eh ni kena layan ni konsert ni?
5: Okay, untuk pertama kali tiga band ni gabungkan dalam satu pentas. Search dengan Wing dah biasa. Search dengan Ekspedisi pun dah ada lah pernah.
4: Pernah dulu.
5: Pernah juga. Sebelum ni pun ada Fenomena Samurai di
4: ya betul, di Sarawak baru ni kan.
5: Tapi Ekspedisi dengan Wings tak pernah lagi.
4: Ini kali pertama.
5: Ini adalah kali pertama, kita tahu lah kali pertama ke kali terakhir ke kan. Pasal nak kumpulkan tiga-tiga band ni bukan senang.
4: Betul.
5: Pasal Wings ada jadual dia sendiri.
4: Betul.
5: Search pun ada jadual dia sendiri. Begitu juga dengan Ekspedisi. So macam kami masing-masing ada kami punya show yang dan jadual yang betul, ada konsert yang sendiri kan, solo. So untuk digabungkan tu kita tak tahu bila.
4: Betul.
5: So tu yang kita harap semua peminat boleh hadir lah untuk memenuhi ruang yang tak berapa besar sebenarnya. Kalau ikut kapasiti tu, Megastar tu boleh muat 5,000 orang saja. So dekat situ kita lebih fokus pada sistem audio, visual, lighting apa semua, dan juga daripada segi arrangement. Jadi untuk peminat-peminat tiga-tiga band ni lah, saya rasa sendiri macam kebanyakan peminat yang berumur, mungkin ada yang berumur 40, 50-an,
4: betul,
5: 60-an yang ke atas. So diorang ni banyak yang dah sakit-sakit. So nak berdiri lama tu tak macam dulu lah. Bukan kita tak ada peminat yang baru, ada. Betul. Je untuk macam konsert-konsert kami sebelum ni, ada je yang bengin-bengin depan tu macam biasa lah.
4: Ada juga
5: lah. Tapi segelintir tu macam tak larat lah nak berdiri lama. Tak larat. So mungkin bila kita buat di Megastar ni, walaupun kapasiti dia kecil, tapi ada eksklusif dia dekat situ untuk peminat-peminat ni boleh pilih tempat yang ada seating, boleh duduk kan. So tak adalah macam kalau kisah pasal hujan, cuaca ke apa semua ke. So at least lebih
4: eksklusif lah untuk mereka-mereka. Orang kata peminat-peminat otai lah kan. Yang dah umur 50-an, 60-an sekarang ni kan. Betul. Yang dah boleh kita kan, boleh otai-otai lah. Senang cerita kan. Dan kalau untuk Arif pula, kita nak cerita pasal konsert 3 Veto ni. Arif selaku gitaris juga kan. Jadi apa yang membawa kelainan ni untuk kumpulan Ekspedisi kali ni, yang membawakan 3 kumpulan band ni, Ekspedisi, Search dan juga Wings ni? Bagi Arif sendiri, adakah ini satu pengalaman yang paling bermakna, ataupun sebelum-sebelum ni Arif pun dah pernah buat sebelum-sebelum ni juga dengan kumpulan Ekspedisi?
6: Pernah buat sebelum ni. Tapi setiap show tu berbeza, walaupun pernah perform dengan band yang sama. Dari segi arrangement konsert, lagu, tak sama lah macam apa yang pernah kita bawa dulu.
4: Dan kalau untuk konsert tiga betul ni, apa kelainan yang hari biasa hari nak bawa? Macam ada topeng ke lah, contohnya lah kan. Tak, ada kostum
6: ke. Kostum tak adalah. Cuma saya excited untuk bawa lagu band lain daripada Ekspedisi. Tapi arrangementnya berbunyi, soundsnya Ekspedisi.
4: Macam tu. Mungkin Ekspedisi yang baru ke apa kan. Kita tak tahu kan. Dan kita nak tanya kepada ayahnya kan. Abang Izo ayahnya kan.
6: Betul.
4: Jadi kita nak tanya Abang Izo pula. Bang, abang selaku antara orang lama dalam Ekspedisi ni, selain Abang Eddie kita, berapa banyak lagu yang kumpulan Ekspedisi akan bawakan masa konsert 3 Vito ni bang? Dan apa yang memberikan orang kata kelainan dalam konsert ni untuk kumpulan Ekspedisi?
7: Dalam konsert 3 Vito ni dia dah tak boleh, nak lebih-lebih tak boleh lah.
4: Lain macam lah. Lebih-lebih tak boleh. Sebab dia kongsi-kongsi.
7: Kau masa satu band sejam. Lebih kurang lah.
4: Sejam je eh.
7: Sejam. Sejam tu, maknanya masa tu lah kita main lebih kurang 10 lagu.
5: Kelainan dia tu, Abang Izo pakai gitar baru.
4: Okey. Gitar apa tu agak-agaknya tu eh. Ada lebih kurang dalam 10 lagu lah.
5: Ya, 10 lagu. Tapi macam kami ada ada lebih sikit lah. Masa kita ada medley.
4: Kalau
5: nak ikutkan Ekspedisi banyak album kan.
4: Banyak.
5: Nak dimuatkan dalam masa sejam.
4: Tak lepas.
5: Tak lepas. So kita pilih lagu, ada lagu yang kita tak pernah main.
4: Okay.
5: Ataupun dah lama tak main. Dengan nak dengan penyanyi baru Mamu kan.
4: Ya betul Mamu.
5: So sebelum ni dengan Bali, so Bali tak sihat. So kita gantikan dengan Mamu. So ada lagu-lagu yang sebenarnya cabaran untuk dia jugalah. Untuk catch up apa yang Ekspedisi yang lagu-lagu Ekspedisi lah. Bila kita buat macam ni, macam ni, kita akan milihkan lagu macam ni.
4: Betul.
5: So cabaran untuk dia lah.
4: Boleh bagi pecah rahsia sikit lah, lagu apa yang akan dibawa untuk kumpulan Ekspedisi ni? Antaranya lah,
5: antaranya lagu-lagu yang biasa lah. Kita main macam Talam Dua Muka, Kita Main You, Selendang Mereka, Titian juga, Aku Masih Di Sini, Tangis Darah. Dan ada lagu-lagu lain tu rahsia lah.
4: Lain rahsia eh. Kenapa rahsia bang? Kalau nak tahu kena datanglah konsert 3 Beto ni kan. Jadi kalau kita nak cerita konsert 3 Beto ni, kan gabungan 3 kumpulan, Sirs dan juga Wings. Macam Sirs dan juga Wings kita dah tahu dia punya cara, dia punya kejutan dia macam mana. Dan untuk Ekspedisi ni, apa kejutan yang dibawakan untuk kumpulan untuk konsert 3 Beto ni? Agak-agak apa rasa kelainan? Macam tadi Abang Eddie dah bagi tahu Abang Izo pakai gitar baru kan. Yang mana tahu kita pakai drum baru ke ataupun macam mana. Ada tak apa-apa kelainan yang kejutan macam ini unpredictable untuk kumpulan Ekspedisi?
5: Kita sebenarnya Ekspedisi lebih memikirkan, kita bukan untuk bersaing atas stage tu, untuk menunjukkan siapa lebih hebat. Sebab masing-masing dah ada jenama masing-masing. Masing-masing dah ada fan tersendiri. Dan juga mungkin fan yang tiga-tiga band ni dia minat fan yang sama. So kita akan buat yang terbaik. Sebab buat yang terbaik, persembahan yang terbaik pada malam tu. So kita try rearrange lagu-lagu yang kita bagilah, bagi pasal ini bertiket kan.
4: Betul.
5: So orang bayar. So kita nakkan benda tu satu kepuasan pada peminat yang membeli tiket. Ini lagu ni
4: lama
5: lagu dia first album ni kan.
4: Lama
5: Ekspedisi bawa ni kan. So tiba-tiba Ekspedisi bawa lagu ni. So benda-benda macam tu kita nakkan mengembalikan apa zaman-zaman silam
4: punya saja lah kata.
5: Betul.
4: Itulah cerita dia. Dan kalau kita nak cerita pasal tiket ni Rip, macam mana kita nak dapatkan tiket ke konsert 3 Vito ni?
6: Kali ni ada special sikit.
4: Okey, apa yang jadi istimewa untuk konsert 3 Vito ni Rip?
6: Biasa tiket kita kena beli.
4: Okey.
6: Harga 300 kita kena bayar 300 lah kan.
4: Okey.
6: Tapi kali ni kita boleh bayar ansur-ansur di Atome.
4: Okey. Itu istimewa
6: itu dia. Yang lain dia. Macam biasalah tiket online dekat 3 Vito ubutiket.asia. Nak bayar ansur-ansur pakai Atome lah.
4: Dan konsert ni berlangsung di mana?
6: Di Megastar Arena, Sungai Wang.
4: Sungai Wang. Bertarikh
6: 1 Ogos.
4: Okay, 1 Ogos. Yeah. Okay, masa tu bila orang dah hadir ramai-ramai tu, dah boleh hadir pukul berapa agak-agak tu? Konsert start pukul berapa?
6: Konsert start lepas isyak lah kan. Hmm.
4: After lah kan.
5: Sebenarnya ada guest band lah. Ada guest band, opening band.
4: Oh, ada eh? Ada. Boleh bagi tahu bang siapa?
5: Oh, saya pun tak kenal guest band.
4: Oh, lama. Mana tahu si charity kan. Ke? Mana tu? Tak, tak ada.
6: Dia baru turun kapalnya. Mungkin
5: ke? So, dia mungkin memanaskan keadaan kan awal tu lah. Mungkin dia pukul 8 tu dia dah start kan.
4: Okay.
5: Mungkin kami akan start betul-betul lepas isyak lah.
6: Isyak.
5: Nah, sekarang isyak pun 8.45 kan. So tak boleh nak start awal pun tak boleh. So kita kena pukul 9 tu okey lah.
4: Dah dapat dah yang siapa akan buat persembahan dulu, kumpulan mana, ada pun ada.
5: Itu kena datang.
4: Kena datang. Oh, baru nak korek rahsia
5: Pasal macam mana pun, siapa yang pergi pun, siapa start dulu ke, dia akan dapat tiga-tiga band tu, semua band-band yang besar kan. So siapa pun start dulu, dan akhirnya dia akan tengok tiga-tiga band tu ada di atas stage juga untuk finale kan.
4: Betul. Yelah, benda ni bila lagi kita nak dapat kan. Konsert 3 Bitu ni, gabungan 3 kumpulan rock tanah air ni,
5: satu harga dapat tiga, tengok 3 band.
4: Itu yang best tu. Satu harga boleh dapat tengok 3 kumpulan 3 rock tanah air ni.
6: Satu tiket dapat tengok 3.
4: Betul. Bukan senang tu. Biasa kita beli satu tiket satu kumpulan je kan. Tapi kali ni satu tiket 3 kumpulan. Bolehkah saya tahu maksudnya satu kumpulan tu dia akan perform sejam ataupun dia akan gile-gile? Dua lagu.
5: Sebenarnya kalau ikutkan memanglah nak buat macam tu kan. Tapi daripada segi masa tu, kalau ikutkan masa, kekangan masa tu, kita tak boleh buat macam tu. Mungkin satu hari nanti kita akan buat lah di tempat lain. Kalau InsyaAllah selepas daripada konsert ni, tiket pun dah tak banyak lagi.
4: Oh, dah tak banyak lah.
5: Sebab kita pun dah kira macam minggu-minggu terakhir untuk promosikan benda ni kan. So kita dapat panggilan untuk macam ni lah, National FM panggil ekspedisi datang. So kami, walaupun kami tengah dalam keadaan sekarang tengah sibuk, dalam repractice sibuk, tapi bila okey lah National FM panggil, kita datang lah kan.
4: Bukan senang tau. Saya biasa main je lagu, tapi kali ini, hari ni, malam ni, saya dapat bertemu walaupun gitaris dengan bassist, tak apa. Janji kumpulan ekspedisi datang kan. Dan kalau kita nak cerita pasal konsert 3 Beto ni, jangkaan ataupun harapan Abang Edi, Abang Izo, Arif sendiri, harapan penonton-penonton dapat memberikan, orang kata, datang ramai-ramai ataupun macam mana sebaliknya. Sebab kita dah konsert 3 Beto ni 1 Ogos, kita tak tahu kan generasi-generasi yang macam mana yang akan datang. Jadi harapan untuk konsert 3 Beto ni, Abang Edi. Abang Edi dululah.
5: Saya sebenarnya mengharapkan konsert ni berjaya daripada segi, semua segi. Daripada bukan ekspedisi saja, daripada search, wing, harap kita ada, tak ada masalah teknikal. Sebab tu kita bawakan sound engineer yang terbaik, kan, lighting man yang terbaik, director, show director yang terbaik. So untuk memastikan konsert ni berjalan dengan lancar dan memuaskan hati semua orang. So saya, harapan saya, semoga semua terhibur dengan persembahan ketiga-tiga kumpulan ni.
4: Betul, dia mengambil nostalgia sebenarnya kan, orang-orang lama yang memang membesar dengan lagu-lagu ekspedisi dia. Untuk Arif sendiri, harapan Arif, mungkin ada generasi-generasi Gen Z ke yang datang?
6: Ada juga sebenarnya kan. Tapi mungkin saiznya tu, percentage tu tak berapa banyak. Kita harap semua golongan dapat enjoy dengan konsert ni, sebab kita tak tahu lagi bila benda ni boleh berlaku. Sebab semuanya makin otak dan kita tak tahu bila kita dapat moment tu lagi. Jadi sementara masih ada macam ni, better kita enjoy lah moment tu.
4: Betul, enjoy the moment. Orang kata Ray, orang muda kata kan, dalam kumpulan spedisi. Dan untuk Abang Izo pula, harapan Abang Izo untuk konsert 3 Veto ni,
6: harapan dia macam tu lah.
4: Oh, macam tu.
6: Beli tiket cepat. Jadi kita kasih apa ni,
4: yang terbaik lah, yang the best.
6: Senang tenang, santai-santai, boleh tengok 3 muzik ada dekat situ.
4: Betul.
5: Saya Baizo malam tu dia ada pakai bling-bling.
4: Alamak.
5: Samakan dengan gitar.
4: Alamak. Lain macam tu. Jadi tiket pun dah tak banyak. Anda boleh terus dapatkan tiket konsert Tiga Beto. Telah mula dijual pada 8 Mei sebenarnya. Dah telah dijual dan menerusi platform rasmi dalam talian tigabeto.ubutickets.asia. Cepat dapatkan tiket selagi tiket masih ada. Kan kalau tiket dah habis, kempunan lah koma semua. Okey, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula semuanya dalam Kaunter Artis untuk segmen ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kembali bersama Counter Artis di Nasional FM. Masih lagi kita dalam segmen Counter Artis pada malam ini. Untuk segmen Counter Artis edisi hari Rabu pada malam ini juga, kita bersama dengan XPDC untuk mempromosikan konsert 3 Veto gabungan.

0: Abang Izo, gitaris juga untuk ekspedisi, mewakili ekspedisi pada malam ini. Tadi dah cerita pasal konsert dan semuanya. Kalau di social media, macam mana ya? Kalau kita nak dapatkan segala info, detail di social media mana kita boleh dapatkan untuk konsert 3 Veto ni? Selain kita dapatkan tiket, konsert 3 Veto melalui 3veto.ubertickets.asia. Tiket dah mula dijual. Jadi kepada peminat-peminat ekspedisi, boleh cepat-cepat membeli tiket konsert 3 Veto. Okey, Rif, kat mana kita nak dapatkan segala maklumat dan sebagainya?
1: Maklumat semua ada di media sosial 3 Veto underscore concert. 3 nombor, bukan huruf. 3. Dekat Instagram ada. So kat Instagram tu ada semua update tentang konsert lah kat situ. Tiket punya link pun ada juga kat situ.
0: Semua ada So dekat Instagram kita tulis 3 Veto
1: underscore concert. Concert tu bahasa Melayu.
0: Ada beza bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris sebenarnya. Jadi boleh cepat-cepat dapatkan segala maklumat lanjut di Instagram 3 Veto underscore concert. Okay, kita nak ceritalah yang untuk seterusnya. Kita dah cerita pasal konsert. Jadi untuk perancangan yang akan datang, kumpulan ekspedisi 3 atau 5 tahun akan datang, apa perancangan kumpulan ekspedisi yang akan diperbarui ataupun apa benda yang akan dilakukan untuk seterusnya? Kita tanya Abang Hidi dulu.
2: Macam saya cuma mengharapkan umur saya panjang lagi.
0: InsyaAllah, mudah-mudahan.
2: Amin. Kesihatan yang baik.
0: Amin.
2: Masih tak ada fikir untuk 5 tahun akan datang. Cuma menjalani kehidupan
0: harian macam biasa.
2: Menjalankan tanggungjawab macam biasa. Kan. Cuma perancangan-perancangan dengan ekspedisi tu, ialah kita cuma sekarang ni kita dah dengan live record.
0: Betul. Balik.
2: So kita nak keluarkan album terbaru dengan live record. So live record ni dia ada perancangan untuk release di Indonesia.
0: Wow.
2: Pasal memang kita dalam dalam group tu memang ada, sekarang dah ada team dengan PR live record di Indonesia. So dia mungkin ada perancangan dia orang untuk release di kawasan-kawasan tertentu di Indonesia yang lebih pada lebih dekat dengan kita punya budaya.
0: Ya, yeah, betul.
2: Sebab ada Indonesia besar kan.
0: Besar.
2: So ada tempat yang tak ada, macam ada tempat yang memang dengar lagu-lagu Malaysia ni, orang Melayu ni kan. So ada dia orang sendiri pun tak dengar lagu-lagu Indonesia, tapi dengar lagu-lagu
0: lagu rock,
2: lagu-lagu Melayu ni.
0: Betul. Itulah pandangan kata perancangan Abang Hidi kita. Dan kita nak tanya Abang Izo, mungkin kali ni last concert ke, macam mana? Dah pension ke lepas ni ataupun macam mana, masih teruskan lagi ke? Untuk perancangan tu macam mana, Abang Izo?
3: Perancangan dia tu lah, ikut ni kita sebenarnya nak kena keluarkan lagu baru, album baru.
0: Oh, masih lagi, masih lagi bang eh?
3: Masa kita tengok habis show datang, hujan-hujan kan. Ini pun satu lagu nak mix pun sampai
1: 3 kali lah.
0: Banyak kali lah senang cerita.
3: Tapis-tapis tu tengah dulu. Okey. Lagi-lagi buat lagi, mix lagi kali. Lepas tu mastering pun sama juga.
0: Dan kalau kita nak cerita, Abang Izo, kalau pandangan Abang Izo sendirilah kan, yang telah berkecimpung dalam industri muzik tanah air ni dari tahun 89, sekarang ni dah 2026, dah berpuluh tahun dah sebenarnya kan. Jadi peredaran zaman, peredaran teknologi tu menjadi faktor. Jadi pandangan Abang Izo sendiri, pandangan Abang Izo terhadap muzik di industri kita ni, untuk nak pula sekarang di generasi-generasi sekarang yang dah berkecimpung dalam sosial media.
3: Dia, kalau ni ikut, kalau dari segi untuk kita untuk perkenalkan, maksudnya kita ada lagu, ada apa, sekarang lagi lagi senang kan.
0: Betul.
3: Dia kat rumah buat sendiri boleh.
0: Betul kan? Nak pula sekarang ada AI. Jadi pandangan Abang Izu macam mana berkenaan dengan AI ni?
3: AI tu AI tu tak apa-apa tahu dengan AIOU tahu. Tanya dia, dia
0: nampak benar tu otai tu. Sampai AI pun kita
3: AI kan.
0: Otai betul leh.
3: AIOU
4: boleh lah. AI tu dia guna dia untuk, kalau saya lah,
0: Arif macam mana?
4: 20% aja boleh pakai. Habisnya tak payah pakai. 20% tu mungkin untuk dapatkan
2: mood ke, idea ke. Kalau untuk kami lah, musician kan, pemuzik, komposer ke arranger, rasanya benda tu sebenarnya dia tak membantu pun. Pasal dia akan buat kita

0: kita macam tak ada idea,
1: tak kreatif lah sebenarnya.
0: Tak kreatif, so tak datang daripada jiwa kita. Betul. Hati kita, apa yang kita fikir. Sebab benda ni dah bukan, bukannya boleh main copy paste macam AI tu, dia ambil sana, dia ambil sini, dia gabungkan. So untuk orang yang tak tahu pasal music, pasal note music apa sekali pun, dia boleh buat. So tapi dia dapat yang macam itulah. So makin lama, makin lama orang akan tahu, oh ini AI, ini AI, AI. So dah, kan benda tu akan basi macam tu je. Still orang akan cari lagu yang kita buat sendiri, arrange sendiri kan, nyanyi sendiri. Betul. Human semua kan. Lagu-lagu lama macam kita dengar tadi, lagu Aku Masih Di Sini, masih relevan sampai sekarang.
1: Betul.
0: So so benda tu dia bagus, ada bagus, ada ada baik dia. Tapi perubahan zaman tu dia akan pusing, tetap dia akan balik ke asas dia.
1: Betul.
0: Asas dia tu yang kita nak kan. Sebab kreativiti ni bukan kita boleh, kita boleh datang macam tu je.
1: Betul.
0: Kita kena asah. Kita kena kita kena buat. Kadang-kadang macam kalau kita tanya Abang Izzul sendiri, mungkin dia buat lagu dah banyak lagu.
1: Betul.
0: Tapi untuk jadikan dia satu lagu tu betul-betul, nak dapatkan dia gila tu, mungkin daripada 100 mungkin satu.
1: Betul.
0: Lepas tu baru kita dah dapat macam mana, macam mana sebenarnya kita punya nak buat lagu yang macam mana. Sekala AI ni kita harap kita
1: siap. AI kadang 5 minit siap lah. Betul. Kan? So benda tu dihasilkan tanpa jiwa lah.
2: Tak ada nyawa.
1: Tak ada nyawa. Dia tak ada soul kat situ. Jadi bila manusia buat, dia ada jiwa, ada perasaan kan. Benda tu yang menjadikan mahal. Dan itu yang sebuah lagu tu menjadi evergreen. Boleh saya cakap terus terang, bukan nak ambil hati, tapi memang betul. Macam SPDC, kalau kita dengar 89 sekarang pun kita dengar lagi. Contoh macam tadi saya mainkan Aku Masih Di Sini. Selepas ini lagi ada lagi lagu SPDC yang memang semua orang tahu. Lagu SPDC ni memang dah evergreen lah, senang cerita kan. Kalau kita nak cerita lagu-lagu rock kan, memang sekarang zaman-zaman yang memang dah lagu rock kan kadang dah di tak apa sangat kan. Tadi untuk Arif sendiri sebagai paling muda dalam kumpulan SPDC ni, sebelum kita nak akhir kita punya temubual malam ni, pandangan Arif dan juga kata-kata Arif lah sebelum kita akhiri temubual kita pada malam ini, pandangan Arif sendiri terhadap industri muzik sekarang.
2: Bila saya pergi perform buat konsert, ada je yang muda kat bawah tu.
1: Okay.
2: Dan berdasarkan apa yang saya perhati, dia memang minat dengan muzik tu. So dan ada juga tempat show yang lain, generasi muda yang baru.
1: Okay.
2: Baru kat sini dengar, so datang dari sini baru. Diorang boleh minat sebenarnya, tapi mungkin zaman lahir tu exposure tu dah tak sama lah sekarang dengan dulu. Jadi dia macam find out benda yang baru sekarang ni, tapi through concert.
1: Okay.
2: Tapi dia rasa benda ni masuk je dengan jiwa aku yang muda. Cumanya yelah, exposure tu tak samalah dengan tahun lahir dia apa semua kan.
1: Dan itulah yang membezakan sebenarnya. Kalau kita nak exposekan lagu-lagu seperti rock ni, melalui konsert lah sebenarnya kan. Antara konsert yang akan berlangsung ni, konsert 3 Veto. Abang Idy ada kata-kata akhir ke sebelum kita akhiri temu bagi kita malam ni?
0: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada National FM.
1: Sama-sama.
0: Jemput kami sebelum kami
2: akhiri.
0: Mengakhiri dengan konsert pada satu hari bulan ni lah. So lepas ni kami mungkin dah tak ada mana-mana untuk promotion lagi di radio ke, di podcast ke, atau TV ke kan. Sebab kami lebih nak concentrate pada practice untuk 3 Veto ni. So itulah, harapkan semua peminat tu dapat datang lah ramai-ramai untuk memenuhi ruang, pasal kita ada yang sitting, kita ada yang berdiri pun, kita ada nak layan banging pun boleh.
1: Ada juga kan?
0: Ada. So tempat pun sejuk, beraircon semua kan.
2: Keselesaan tu guna,
0: keselesaan tu ada. Sebab tempat Megastar tu memang sebelum ni Deep Purple pun buat kat situ.
1: Ya, yeah, betul.
0: So banyak
1: Deep Purple tu.
0: So banyak event, international event yang buat di situ. So daripada segi quality, sistem bunyi, lighting apa semua, saya tak rasa benda tu mendatangkan mana masalah lah pada untuk konsert 3 Veto nanti.
1: Dan Abang Izzul, sebelum kita nak end temubual kita malam ni, ada ke kata-kata akhir, nasihat ke? Ada bang?
3: Dapatkan deket lah. Deket konsert ni sebelum kehabisan lah.
1: Ya. Yeah. Ha. Dapatkan segera, segera bang. Eh. Ha. Kalau nak tengok Abang Izzo perform dengan bling-bling berserta gitar baru dia, datang ke Megastar Arena Kuala Lumpur. Okey, terima kasih SPDC di atas perkongsian yang sangat menarik. Perkongsian pengalaman dan juga perkongsian konsert yang akan berlangsung ni. Konsert 3 Veto yang akan berlangsung di Megastar Arena Kuala Lumpur, betul? Ya. Yeah. Yang akan bermula 1 Ogos 2026, bermula 8.30 minit malam. Yeah. Boleh dapatkan tiket anda di 3veto.ubertickets.asia ataupun nak dapatkan maklumat lanjut boleh terus layari Instagramnya 3veto_concert. Terima kasih Abang Eli, Abang Edi, Abang Eli pula, Abang Edi Arif dan juga Abang Izo atas perkongsian menarik. InsyaAllah kita jumpa di konsert yang akan datang nanti. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi kepada anda terus layan, terus berhibur pastinya. Hiburan terbaik untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artis
1: setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

0: Sejak hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk segmen Nasional Malam pada malam ini, segmen yang terakhir yang terus menghiburkan hari anda. Hari ini hari Rabu 22 Julai 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati walau di mana juga anda berada. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Di mana seorang lelaki yang dipercayai melakukan aksi berbahaya ketika menunggang motosikal sambil membawa isteri dan anaknya pada Mac lalu telah ditahan polis pada hari ini. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali, di mana perbuatan suspek dikesan menerusi rakaman video tular berdurasi 17 saat yang dimuat naik menerusi satu akaun di Facebook. Rakaman itu sebenarnya memapar kejadian yang berlaku pada 28 Mac lalu ketika suspek yang berusia 26 tahun dalam perjalanan untuk makan malam bersama keluarga. Beliau juga berkata ketika melalui jalan lebuh raya Darul Aman berhampiran dataran bandar Alustar, suspek melakukan aksi mengangkat tayar hadapan motosikal ataupun wheelie sambil membawa isterinya berusia 25 tahun di bahagian belakang serta anak perempuan mereka di hadapan. Lelaki itu ditahan kira-kira pukul 3.40 minit petang tadi bersama motosikal yang dipercayai digunakan dalam kejadian berkenaan selepas polis menerima laporan berhubung insiden itu pada pukul 12.41 minit tengah hari. Juga kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Juga suspek yang bekerja sebagai operator kilang tidak memiliki lesen memandu yang sah. Untuk perkongsian yang seterusnya, kenaikan harga RON 97 dan RON 95 serta diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong risiko geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Kementerian Kewangan MOF maklumkan harga baru itu ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan juga menurut kementerian itu, pergerakan pasaran minyak dunia dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan Iran yang kembali memuncak selepas tempoh genjatan senjata berakhir. Kenaikan harga minyak mentah turut didorong paras inventory global yang semakin ketat serta ancaman gangguan terhadap penghantaran minyak dari Arab Saudi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam daluan negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Jadi kita terus layan, terus berhibur lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini untuk anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan.

Hai, baik dengan lagunya Hanya Aku untuk anda 10.32 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menurut si Nasional Malam pastinya di Nasional FM sentiasa di hati dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat malam. Dan juga selamat tugas untuk sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di sebelah malam ini. Jadikan tugasan kita itu sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan semoga dipermudahkan segalanya. Dan semoga ada nikmat yang baik buat kita semua. Uncle Kentang dari Jalan Tu, terima kasih Uncle Kentang. Udah tukar nama ke Kentang je? Layan menerusi frekuensi 93.5. Dan juga sahabat kita yang memandu ketiga ini, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika anda semua memandu ya. Saya doakan semoga semuanya selamat. Dan juga pelbagai aktiviti di sebelah malam ini, ada juga yang beriadah dan sebagainya. Baru saja selesai main futsal lah, main pickleball lah, apa lagi lah malam-malam ni, main bintel lah, beriadah di sebelah malam ni kan. Saya tahu, saya yakin juga sebab apa siang kita dah sibuk bekerja, kita dah sibuk bertugas, malam ni dah ruang dan juga peluang untuk kita bersukan, orang kata bersosial lah, ya. Tapi apa pun, jaga diri anda, jaga kesihatan. Nur Halim dari Burger Kota Jaya, mantap, terima kasih hadir. Ucapan juga di ruangan komen di Facebook bersama dengan sahabat kita Elise dari Kuching, Sarawak. Semoga tugasan lancar hingga ke penghujungnya. InsyaAllah, amin. Selamat beristirahat untuk rakan-rakan peringkat kita. Loras katanya kat hospital masuk ward. Alamak, sleep disc. Allahu Akbar, sleep disc ke? Semoga dipermudahkan ya. Dan get well soon. Orang kata, Mak Saleh kata get well soon. Orang Melayu kata semoga cepat sembuh lah. Kan? Walau apa pun yang kita lakukan, kita kena tahu kemampuan diri kita sebenarnya. Zikri Haziq juga ada bersama. Selamat malam Siti Janda, selamat kembali bertugas buat Reza untuk segmen Nasional Malam. Juga selamat bekerja semua pendengar Nasional FM, layan kita lagu-lagu terbaik. Mantap, terima kasih. Siti Salwa juga ada bersama. Layan Nasional FM bersama keluarga dan semoga segala tugasan kita dapat kita selesaikan hingga penghujungnya. Untuk pilihan bersama pada malam ini, pilihan bersama yang seterusnya adalah permintaan Nasri. Walau di mana juga kalian berada yang terus layan Nasional FM, permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Haida yang berjudul Hajat. Lagu ini popular pada tahun 1994, pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini, diikuti Lin Roslinda. Sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Isabella serta Amirullah Isnain. Permintaan sahabat kita ada dari Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur, meminta lagu Nostalgia juga ya, lagu kenangan zaman cinta-cintun. Sebuah lagu daripada Dato' Awi yang berjudul Iris. Terima kasih Daun Keladi. Sama-sama, maksudnya hiburan terbaik untuk anda. Lagu ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus berhibur Nasional FM.

9.50 minit malam. Waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya, Benda Rusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu yang terbaik yang terus mengimbau non saja kita sehingga 12.30 malam nanti, menerusi pilihan bersama 2.0. Sahabat-sahabat kita berada di TikTok, Waalaikumsalam, apa khabar semua? Selamat datang, selamat menonton. Saya dah nak akhiri siaran saya di TikTok Live, tapi siaran saya di radio masih lagi bersiaran sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang bagi gift, yang dah tepi-tepi skrin, yang dah kongsikan live ini. Macam-macam urusan yang malam ni . Tapi apapun, semoga dia permudahkan segala urusan anda semua. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, bersama dengan sahabat kita Haram dari Kampung Sentosa Jaya Kenapatangan Sabah, dengan permintaan lagu, sebuah lagu daripada Azharina Azhar yang berjudul Rawan. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Jasli Sidum, terhadir dari Sarawak dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Salim yang berjudul Tinggal Kenangan. Untuk hiburan kita, kenangan, kenangan yang tak pernah dilupakan. Selepas ini juga, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita berhibur terus, lagu terbaik Nasional Malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Masih aku terasa untuk anda pengunjung jam ini 11.32 minit malam. Memang terasa dah penghujungnya. Berbagi 27 minit saja lagi sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Rasa-rasa macam baru saja bersiaran 8 malam tadi. Tahu-tahu dah tinggal beberapa minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam untuk permulaan hari baru. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, ucapan yang telah dikirimkan antaranya Nora, assalamualaikum, selamat malam. Santai selalu kita layan nasional malam. Pastinya hiburan terbaik walau di mana juga anda berada. Nora Riza, salam followers juga. Boniface dari Saratok, Sarawak. Selamat malam Reza dan selamat tugas pada DJ Reza juga. Wow, banyak lagu best-best malam ni katanya. Saya selalu dengar nasional malam, pastinya Nasional FM. Ada juga didengari setiap hari. Selamat malam untuk anda semua walau di mana jiwa anda berada. Santai kita. Sifan Sulaiman, kita nang steady. Semoga sihat ceria selalu. Noraini Rina, Mayani Janet Zai dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Muhammad Isyam Mudin, sebuah lagu daripada Eru, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Oh, daripada hiburan kita yang terbaik pada malam ini. Dan diikuti juga Roslizam dari Melaka katanya, sebuah lagu permintaan adalah lagu daripada Arab dan juga Aidit yang berjudul Bila Bulan Berwarna Biru. Lagu Nur Saja terus menghiburkan dan juga menyerikan kita malam ini, serta Aniza Samin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Zian Azin, Putus Terpaksa. Untuk anda terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan Kem, dan untuk anda, Nasional FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Baiklah, sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk edisi malam ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Pasti anda terhibur dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu non saja untuk anda di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, juga perkongsian untuk anda sekarang ini juga, media sosial adalah salah satu platform untuk kita dapatkan hiburan serta informasi. Tapi kita kena sentiasa pantau secara khususnya anak-anak. Tak semua di media sosial sesuai untuk kanak-kanak. Jadi satu klip boleh membuka pintu kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Kandungan ganas, buli siber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali sentiasa mengintai. Jadi adakah kita benar-benar pantau anak-anak yang melihat telefon ataupun anak-anak yang melihat gadget-gadget ni? Jadi kita kena sentiasa pantau, kita kena sentiasa lihat. Kalau boleh, letakkan limitasi anak-anak bermain telefon bimbit dan pelbagai gadget dan sebagainya lah. Lindungi mereka pada hari ini sebelum risiko menjadi realiti. Selepas ini Abang Manis akan sambung siarannya untuk Nasional Gembira Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Sampai kita bersama lagi, jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Gang Burung Hantu.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa kan. Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Click. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat geng-geng buruh hantu. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Dan semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tepi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka, penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahun ya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, iaitu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati, supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng berorang tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% minggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter. Manakala diesel di bawah Budi Madani, diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter. Manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah ramai. Kita nak tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira, Jamaah Alohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril, Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang JJ Gemas, Bida dari Salju, Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada Elbiana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir, Muhammad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan ya, kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita. Terus luncur lagi bersama dengan National Game Buruh Hantu.
Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM, Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
0: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

Ekspedisi dengan Tak Nak Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Kek Buruhan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar, Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, di Johor pula Tangkak dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi om. Nur Nesrol melaporkan diri. 1V juga hadir dengan pam-pam-pam. Ajib 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan, Nagin. Karim Hamid, Mama Max, pam-pam-pam. Pun Abang Lori juga. Emma Irina, Teluk Internet, Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy. Wajan Vanessa, Asri Abdullah, ini Abang Limo, Kuantan ke KLIA, KLIA ke Kuantan. Oh, mantap. Pun mencari rezeki. Faiz John Burger dari Parker, Yusran Zainal, May Sara, Junaida Kamarin, Lady Heda, Chef Naim, I Am For You, YusYMC. Ada Aris, ada Goten Stan dari Sandakan, Faizal JB, Masna Abdullah, Kasut Dah Buruk, Abang Lori, Rich Mac 23. Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini. Ya. Okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street pun Abang Luri juga. Muhammad Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X, Lagi siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Office Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap. Queen of Smoking, Rozila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan juga, pam-pam-pam. Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni. Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nas

perpaduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu dalam filem Man Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 Mei ini. Pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci, Kecik Ketot. Dahlah Kecik Ketot pula ya. Imani ha Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha, ada Hana Hulu Balam Melaka, Jamie Sandapan, Alang Mi, Jet Johari, Jamal, Kubu-Kubu Beracun, Yusanusi Juso, Noraini SMT, Anga, Izan, Zulkarnain, Mat Yusri, ada Cinta, ada Tiger Aini, Li Rosha, IT90. Salam Jaafar dari Bongawan, Alan Burger, Gerni Corner, Pulau Pinang, Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada My Raihan, Creation, Dahan Reput, Pon-pon-pon. Mantap, Tiga Ainul, GBH Radio nombor 1, segmen nombor 1 tengah malam anda, Liza Rahmat. Terima kasih yang hadir. Tepi-tepi light ni kasih luncur, kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujuk katil. Melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
Kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Daddy Dores. Ini lontaran suara Daddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Gemuruh Hantu di Nasional FM.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. National FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain. Menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Game Berhantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan prinsip undang-undang antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suhaimi, Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario selamat pagi, Kepo, Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, Pamaman, kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis, teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Khusus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Keys, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura by Zura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui. Wan Nor, Irwan. Kita ada Tia Akila, Salma, Sally, Azira, Yusuf, Farif Hakimi, Suana Anga. Siapa lagi? Suela 79, Sutra. Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port. Ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry, Yu Kalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Gua Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Bay? Mana tu, Bay? Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemesinnya suara Aziz. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihat kan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Ha, betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta eh? Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah eh, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda, terus ditonton, terus didengar walau di mana jua anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Okay? Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia dua sesi siaran langsung laporan harian, tiga jam sesi setiap sesi dan juga satu slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya, RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang Sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini, 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia. Termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, dia katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Zasno, Mawak Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajakfar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita di Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Ati 80, Mama Mira, Shima Shah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya Melatih, Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1. Saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.
sampai pukul 6 pagi.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki, sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je, tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan, Laser, Kai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake, Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza, Bahar, Sisat, Malah, Acid, Ati, Azuriati, Syafiq, Tanker, Petronas, Kelantan. Hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Dan Alif Zai Alif sampai 6 pagi.

Komposernya adalah Iras Irma, lukis dengan Kekasihku di Menara. Membawa kita ke 3.33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertamalah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Jadi kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Eh cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kela Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IIPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fizan Rizam, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Mok Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaporkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng buruhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas berhenti tu lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang, berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan. Mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh. Ambil basah kita. Rindu pada saat itulah, rindu pada masa itu, saat kita kecil, saat kita remaja di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita.
Bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhan tu di Nasional FM.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu. Kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah. Sebesebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia. Yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah Game Buruhan tu. Itu Game Buruhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada dekat level 3. Ada kat Wan Utama Shopping Center, dekat mana, IOI City Mall Putrajaya, pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng perang tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Rose Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mokti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Alkayanik, Teri Cunaria.

Kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum, kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal, Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak tengok nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati, kan? Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila ditanya ada pakai TV, ada dengar radio, tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV, ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu teringat iklan lama-lama, kan? Teringat iklan lama-lama. Sam Dizek katanya lesen TV, apa tu lesen TV, bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walaupun kita kena hargailah, hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga, kan? Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Okey, kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Bonsa Maju, Rina Salma, Sam Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Gluta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiau, Lu Tazfa, Asnah Abu Hassan, Putri Farisha, Rohal Lizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau teraka, salam hadir. Diga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur, kan? Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Menerusi lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah, lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zai Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Bahru Penang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang. Yang paling penting kita ikhlas, ikhlas dalam hidup kita. Kerana kita perlu jadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai, tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan, keikhlasan tu nampak. Jadi jadilah insan yang ikhlas, ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah je sepanjang malam memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain, kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Dan cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kiamburuhantu di Nasional FM. Nun Alif Syai Alif sehingga jam 6 pagi.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja kita. Ha, kan? Tak boleh, minta izin. Ha, kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Ha, kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Ha, kan? Pergi beli, kejap je ke kedai, pergi beli. Ha, kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, ha, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Ha, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Ha, bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Iaitu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Hati-hati, itu penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senamat, dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua, apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga, apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Allah Senang Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyu khafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong. Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya. Lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah Senang Muhammad, nak semayang berjemaah. Allah Ta'ala tarik satu gigi je. Sakit gigi, tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam. Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh. Benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Itulah apa kata apa? Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa? Antara kejayaan seseorang, bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya. Itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan? Qada aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat, ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Disebutkan oleh Imam Nawawi, sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus-menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Malaikat ni terus-menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakan. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ni na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Dia beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalik. Takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena rasa kurang. Rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

Wasilah kasih dengan persembahan Orchid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Jadi sama pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan nak masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Ya, kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata, kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang Piramdi di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang Piramdi, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna baina ar-rajuli wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله Wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kita sebenarnya tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Dengarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi semua.
2: Ya, alhamdulillah, selamat pagi. Kembali lagi tiga suara di sini untuk hari ini. Hari apa? Hari Khamis. Alhamdulillah,
1: hari ini 23 Julai.
2: Baik.
1: 2026 bersamaan dengan 8 Safar.
2: Baik.
1: Hari ini tepat 6 pagi.
2: Baik.
1: Kita dah pun siarkan azan subuh untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Ipoh, Perak. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua.
2: Betul tu. Jadi seperti biasalah, kami di National FM,
1: okay,
2: dah live di Facebook. Follow, like dan juga share sekarang.
1: Okey, ada banyaklah video menarik, bahan-bahan menarik, lagu-lagu menarik. Hari ini saya akan jadi kapten kapal.
2: Baik.
1: Akan nanti mengemudi kapal ni merata lah, luar negara, dalam negara.
2: Kita mengikut sajalah.
1: Okey, baik. Sambil-sambil bersiap nak pergi kerja dan sebagainya, jom kita pandang-pandang jeling-jeling dulu.
2: Tengok apa patut.
1: Inilah dia
2: Nasional
1: Pagi.

0: makna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali bertemankan tiga suara, Sony, Dia dan juga Nazri. Boleh ke Facebook Live? Yang belum follow boleh follow, yang belum share boleh share.
2: Okey, yang dah follow alhamdulillah. Masuk, berikan komen anda. Okay. Macam biasalah, pagi ni kami akan baca sampailah pada pukul 10 pagi.
1: Okey, Mojo selamat pagi. Ita, Agustina Agon, Rugaya American, Cinta Kasih Manjalara, UPS dari Kuala Terengganu hadir.
2: Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah. Okey, Azri, assalamualaikum. Tiga suara selamat pagi dari Kuching, Sarawak. Dah terang katanya.
1: Okey. Baik. Memang cantik sangat sebab sambil kita berhibur, sambil dah terang ke, ada yang masih gelap ke, kan? Ini tentang RTM perluas liputan Glasgow 2026 menerusi RTM Click dan juga Astro. Kerana RTM alhamdulillah selepas Piala Dunia,
2: betul,
1: okay, selaku penyiar rasmi sekali lagi diberi kepercayaan untuk jadi penyiar rasmi temasya sukan Commonwealth Glasgow di Scotland. Okay, bermula 23 Julai hari inilah.
2: Betul.
1: Okay, hinggalah 2 Ogos depan.
2: Dan pelantikan itu menyaksikan RTM meneruskan momentum kejayaan seperti mana yang dia katakan tadi, untuk membawakan siaran langsung aksi Arktik negara kita di Glasgow antarabangsa, sukan antarabangsa, menerusi saluran sukan.
1: Okey, hampir 100 jam siaran. Betul. Akan disediakanlah sepanjang temasyah ini berlangsung, termasuk siaran langsung opening untuk upacara pembukaan, closing, penutupan, lepas tu laporan harian sukan sepanjang Commonwealth tu, lepas tu ada juga katanya sorotan-sorotan khas.
2: Betul tu.
1: Untuk peminat sukan tanah air ni.
2: Tapi jangan terkejut tau.
1: Kenapa?
2: Sebab sukan Commonwealth ni dulu diiktiraf antara sukan terbesar selepas sukan Olimpik.
1: Okey.
2: Tetapi kali ini hanya dipertandingkan 10 acara sahaja.
1: Okey.
2: Dan dia berlangsung serentak dengan para Commonwealth.
1: Okey.
2: Jadi anda akan nampak lah macam tu nanti. Jangan sebelum anda berkata-kata mana lagi, mana lagi, mana lagi tak. Etik Malaysia pun tak ramai.
1: Okey. Awak akan terlibat lah.
2: Saya dah tarik diri dah.
1: Kenapa?
2: Sebab kalau saya masuk, tak ada tiga suara ni. Macam tu lah cerita dia. Sebab saya tengok jadual ada kan. Pasal tarik diri lah.
1: Okey, faham.
2: Begitulah cerita dia.
1: Okey, baik-baik. Jadi boleh muat turun juga aplikasi RTM Click untuk anda tonton. Baik, itu antaranya. Info siap menyusul. Sekejap je lagi, tiga suara akan kembali teman anda.
2: Betul.
1: Baik. Jom, kita lain dulu Aurora Salwari. Ada Ahmad ke?
2: Ada.
1: Angkat
2: Ahmad
1: tangan
2: Nazri.
1: Ahmad Nazri pun boleh. Inilah dia.
2: Nasional.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: aktif dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey.
2: Okey, bukan Dayang Nur Faiza je yang sayang kamu semua.
1: Tapi
2: Dia pun sayang. Ui, Nazri, amin. Sony, semualah di Nasional FM ni sayang pendengar-pendengar kita kan.
1: Memang betul lah. Sebab kita kena sayang selalu. Sayang menyayangi antara satu sama lain.
2: Betul lah tu.
1: Bila kita sayang ni, makin dekatlah kita bersama, insyaAllah.
2: Ya, lagi dekat. Azri, yes. Kalau tengok dekat FB Live sekarang ni, kita ada satu poster tip penjagaan kulit sensitif.
1: Okey.
2: Terutama anda yang ada resdung.
1: Oh, bagus ni.
2: Okey.
1: Baik.
2: Ini dikongsikan oleh portal-portal kesihatan lah.
1: Mm-hmm.
2: Okey, jadi yang pertamanya, ini selalu tau, kena buat asingkan tuala badan dan tuala wajah.
1: Betul.
2: Okey, sebab tu kalau anda pergi hotel, tuala wajah lain.
1: Betul.
2: Dia akan gantung kat tepi dekat cermin sinki tu. Tuala badan dia akan letak lain, sama ada atas katil ataupun dia gantung, dilipat letak dekat rak dalam bilik air.
1: Jadi sebab itulah kenapa ada dua tuala. Bukan tahu.
2: Tuala kaki lain tau.
1: Tuala kaki lain.
2: Saiz lebih kurang dalam muka sikit tau. Hati-hati.
1: Saya baru nak cakap tu. Jangan digunakan, kena tahu tu. Siapa yang selalu tidur hotel dia tahulah.
2: Okey, seterusnya.
1: Seterusnya, elakkan wajah terdedah kepada bakteria.
2: Okey.
1: Ini bagi anda yang mungkin banyakkan aktiviti-aktiviti luar ke dan sebagainya. Sebab itulah kena banyak pakai pencuci muka.
2: Ya. Yeah.
1: Kena basuh muka tu.
2: Kita rasa muka kita bersih.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi sebenarnya ada debu-debu yang kita tak nampak.
1: Particle-particle. Okey.
2: Okey, elakkan memakai penutup muka ketika berpeluh.
1: Betul. Sebab itulah waktu COVID dulu, kan kita kena pakai pelitup muka kan. Kan disarankan pelitup tu kena tukar.
2: Ya, sekali sehari je.
1: Betul.
2: Ataupun kalau dapat dua kali sehari pun tak ada masalah. Kalau banyak lama guna kan, rasa macam dah kotor, tukarlah. Jangan sayang, jangan dibasuh.
1: Betul. Okey, dan seterusnya, jangan campur produk kosmetik yang jenis berbeza jenis. Macam saya pakai Bioman lah, yang cool tu. Itu saya pakai dulu sampai sekarang.
2: Okey. Baik, seterusnya, kurangkan sentuh kulit wajah.
1: Dengar tu dia.
2: Kalau kita usap pasangan kita tak ada masalah. Itu tanda kasih dan sayang.
1: Kadang-kadang diusap.
2: Ada maksud sebenarnya. Faham kan? Abang.
1: Yeah.
2: Handsome abang hari ni abang. Macam tu kan, usap lah. Kurangkan menyentuh kulit wajah sendiri. Kulit wajah orang yang kita nak bodek-bodek tu boleh.
1: Wajah sendiri tu.
2: Hari ni gaji kan bang. Macam tu lagi diusap-usap lebih sikit.
1: Elok je usap tu kan, berpeluh laki tu.
2: Usap lah jari sangkut kat hidung.
1: Habis.
2: Okey, jadi itu info sihat lah untuk tip penjagaan kulit sensitif atau resdung.
1: Baik.
2: Kejap lagi kita nak teka penyampai bagi hadiah lah untuk anda semua.
1: Apa tu?
2: Hadiah
1: lagi. Kita nak bagi hadiah lah.
2: Okey, cantik. Ini dia susun silang kata. Aizan, I'm done.
1: Nasional.
2: Hai.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Baik, kembali bertemankan tiga suara. Terima kasih, standby semua. Kami nak bagi hadiah untuk anda.
1: Baik, betul.
2: Jadi, macam biasa, anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk terus saja meneka. Jadi, tekaannya akan bermula apabila isyarat kami ke udarakan.
0: Okey, standby semua. Masuk. Kami nak kira sekarang dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
3: Yang istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
0: Okey, itu isyaratnya. Pendengar pertama yang muncul ketika isyarat ialah Muhammad Rosman Cik Soh. Tahniah anda nak teka Izamin Nasir .
2: Okey, baik. Jadi kita ada Jamila Othman, Nakloh Khairul Azwan Arba Nurhaini, Nurul Zahira Razi, Fiz Mofiz, Khairul Azwan Arba Marina Wati, Khairul Azwan Arba.
4: Okey, Brown Roy boleh beralih lah. Tak payah teka Hamami Yusof sebab dia akan baca hari Sabtu Ahad saja.
0: Oh, iya ke?
4: Okey, seterusnya Fik Fahri, Amin Nur Azam. Lepas tu kita ada Naif. Nak pilih Amin Nur Azam boleh, tak ada masalah.
0: Okey, hari ni kata nak Zahira, Syaril Arifin nak Fazila Nur Afika. Lepas tu Nur Azila, bismillahirrahmanirrahim kata dia. Kasih lock Izamil Nasir.
2: Okey, baik. Kita ada Amir Naif nak lock Amin Nur Azam, Fik Fahri Amin Nur Azam, Nan BJ Humble nak lock Amin Nur Azam, Siti Salwa Izamil Nasir.
4: Okey, Asmawi Asmara nak lock Amin Nur Azam, Kak Mufendi pun sama juga Amin Nur Azam. Celia Lishila lock Siti Nur Diati Zaidi.
0: Okey, Ali nak lock Fika, Amin nak lock Amin Nur Azam. Aisha nak lock Fik Fahri. Fik Fahri nak lock Amin Nur Azam.
2: Okey, baik. Kita ada Asmawi Asmara, Amin Nur Azam, Siam Lock Form Amin Nur Azam, juga ada ni Awang Idris. Ya, pagi ni nak lock Fazila.
0: Okey.
4: Okey, Mir Godzilla Gaming, Siti Nur Diati Zaidi. Selepas kita ada Noliza Mat Ali, Khairul Azan Arba, Masya Saleh Izamin Nasir.
0: Okey, Adnan nak lock Amin Nur Azam, Mazlan nak lock Siti Nur Diati Zaidi, Syahira nak lock Nurul Zahira Razi. Boleh.
2: Okey, Noliza Mat Ali nak lock Khairul Azwan Arba, Brown Roy, Afendi Abdul Karim, Zarif Shah. Pagi ni nak lock Afendi Abdul Karim.
0: Okey.
4: Okey, Aishirani, Khairul Azwan Akbar, No Zaiti Akma, Azwal lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Suhaimi kata saya nak lock Izamil. Boleh. Niwa nak lock Zahira Razi. Hanim nak lock Zahira Razi juga. Boleh.
2: Okey, baik. Jadi itu yang terus saja meneka. Okey, baik. Pagi ni saya nak lock
0: siapa?
2: Nurul Zahira Razi.
0: Okey. Panjang R tu. Awak? Ya.
4: Saya Razi. Amin Nur Azam.
0: Awak Zahira, Amin, saya Izamil Nasir.
4: Izamil Nasir.
0: Sama dah lagi Izamil .
2: Okey, baik.
0: Okey, jom kita kira.
2: Jadi tunggu tau.
0: Sama-sama.
2: Satu, dua, tiga, lock. Nurul Zahira Razi.
0: Jawapannya tepat jam 7.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Yes.
2: Tiga orang ini, tiga suara semua salah.
3: Ya, Fazilah Norafika yang baca pada pagi ni. Tapi tak apa, ada yang menang ada yang tidak. Yang menang tahniah tau.
2: Okay.
3: Walaupun bukan menjadi orang yang pertama, yang paling tepat, tapi ada tetap menang jugalah.
1: Okay.
2: Menang sendiri, sorak sendirilah eh.
3: Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebab setiap hari kita hanya ada satu je segmen teka penyampai. Maknanya satu je hadiah kita nak bagi. Tapi dalam set tu ada dua benda. Okay, ada tumbler, ada minuman berhasiat per 5. Cantik.
3: Betul. Hanya radio kami tiga suara saja tawarkan hadiah setiap pagi tau, di dunia ni.
2: Sebab radio kami tak kosong.
3: Awak kami pula memang tak kosong tau.
2: Dalam botol minuman berhasiat tu pun tak kosong.
3: Ya. Allahuakbar. Okay, baik. Jadi pemenang kita pada hari ini sangat luar biasa. Sebab orangnya memang akan ada setiap pagi.
2: Okay.
3: Cuma rezekinya hari ini memang berpihak kepada beliau ni lah eh.
1: Kau tengok pada profil gambar itu macam baru kahwin. Gambar sarung cincin.
2: Manis eh.
3: Rezeki orang kahwin ni lah eh. Rezeki anak-anak lah ni.
2: Okey, baik. Pemenang yang bertuah untuk hari ini ialah
4: Syahril Arifin.
1: Alhamdulillah Syahril
3: Arifin.
1: Alhamdulillah.
3: Awak hantarlah alamat rumah awak ke nombor ni eh.
1: Okey.
3: Okey, baik.
1: Macam biasalah ya.
2: Segar macam tu je nombor ni eh.
1: Nombor dia 013-822-6962.
3: Sekali lah lagi.
1: Okey, nombor dia 013-822-6962.
3: Baik. Jadi kena ingat tau. Okey Syahril. Okey baik.
2: Syahril dah aku nak tulis satu-satu nombor aku dah 62. Okey baik, jadi tahniah kita ucapkan. Esok boleh teka lagi lah untuk segmen teka penyampai setiap hari Senin hingga Jumaat eh.
3: Betul.
2: Okey, penjawat awam. Siapa penjawat awam?
1: Kita lah. Kami.
3: Allah. Okay. Kenapa?
2: Ini penjawat awam.
1: Gaji.
2: Hari ni eh korang?
3: Hari ni eh?
1: Gaji hari ni.
3: Dah masuk dah awak?
1: Saya. Saya gaji dah lama dah masuk.
2: Oh ya. Yeah.
1: Ada lebihan lagi.
2: Bijak-bijak urus kewangan.
3: Saya belum lagi tengok apa-apa. Awak faham kan?
2: Yelah. Tak perlu sentiasa semak lah.
3: Yelah.
2: Okey, pejabat awam yang layak bakal bekerja secara hybrid eh, iaitu 3 hari dekat pejabat, 2 hari bekerja dari rumah BDR. Yang mana setiap minggu ini menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid HBH sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam.
1: Oh, alhamdulillah. Yang mana Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan Pekeliling Perkhidmatan Semua Manusia memaklumkan pegawai yang layak diwajibkan hadir ke pejabat selama 3 hari seminggu, manakala baki 2 hari boleh melaksanakan tugasan secara BDR mengikut jadual yang ditetapkan.
3: Dan bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan, output kerja pegawai akan dikenalpasti dan direkodkan menerusi sistem SpotMe yang turut digunakan untuk merekodkan kehadiran pegawai. Walaupun berada di rumah, tapi kita tetap menjalankan tugasan kita dengan sempurna tau.
2: Maknanya tak boleh keluar daripada kawasan lah.
3: Betul.
1: Setiap jam dia kena kena masukkan dalam SpotMe tu.
2: Faham.
3: Jadi memang betul-betul lah bekerja, memang betul-betul berada di rumah lah.
2: Baik. Jadi pastikan yang layak sahaja tau. Yang tidak bekerja macam biasa. Macam saya memang kena datang macam biasalah.
3: Kita ni macam mana Najib eh?
1: Dah bagi tahu dah memang kita kena kerja.
2: Kita lain. Kita dikecualikan.
1: Kita dikecualikan.
2: Kalau awak nak 3 hari, lepas tu 2 hari, mana nak pergi 3 suara ni?
1: Kita dikecualikan.
3: Ingatkan itu hari-hari jadi saya.
2: Awak tak BDR pun. Awak sekejap 3 hari, sekejap 2 hari.
3: Ya, esok tak ada tau.
2: Ada.
3: Rehearsal eh. Saya kena biasakan diri lah.
2: Okey, baik-baik.
3: Kita tak boleh. Maksudnya 5 hari kita.
1: Kita
3: boleh. Okay.
1: Kita dengan geng kakak petang.
3: Tapi saya memang setuju. Saya memang suka bekerja. Saya memang suka.
2: Yelah, tidur hotel kena cari duit.
3: Tak, tidur hotel kena spot me. Tak boleh pula keluar
2: hotel.
1: Tak boleh.
2: Okey, baik. Jom, kejap lagi ada tahukah anda.
1: Pasal apa dia?
2: Tahukah anda ni nak ajak anda semua bermalam dekat satu tempat ni. Okay. Berani ke tidak? Nak ke tak nak? Panas.
3: Masya Allah. Saya kalau bab panas ni saya memang akan tarik diri lah.
2: Okey. Tapi dia ada, kalau tak nak bermalam pun boleh.
3: Oh, tak nak juga.
2: Tak nak sebab dia panas.
3: Tak nak. Bermalam ke? Sebab saya akan pakai inner tau, turtleneck.
2: Skin color.
3: Nampaklah seksi kan.
2: Okay, ada pizza juga, ada marshmallow juga, yeah, dekat girl atas tu. Okay, tapi kejap je lagi.
3: Allahuakbar.
2: Okay, dalam tahukah anda, kita lain dulu Bunga Ismi nak buat macam mana.
3: Itulah dia.
2: Nasional.
3: Okay.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda, saya nak bawa anda semua ke satu tempat yang panas di Guatemala.
2: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi macam biasa, kami nak ajak anda untuk terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Siapa-siapa tak tengok ni memang rugi tau.
1: Rugi.
2: Sangat-sangat rugi. Ini yang kita nak kongsikan tau ke anda. Ini adalah Gunung Pacaya. Gunung Pacaya ni. Percaya tau. Anda kena percaya apa yang saya kongsikan. Gunung Pacaya berketinggian 2,552 meter dari aras laut merupakan antara gunung berapi paling aktif di Guatemala.
1: Wow.
2: Jadi gunung ini terkenal kerana menjadi gunung berapi paling mudah diakses oleh pelancong untuk aktiviti pendakian dan volcano camping. Boleh camping dekat sini. Gunung berapi ni dia.
1: Dia bukan terkenal sebab gunung berapi tu saja, tapi ada aktiviti di gunung berapi tu, iaitu aktiviti berkemah. Berkemah sama si Inopal.
2: Awak masih ada asap-asap lagi
1: Gunung berapi aktif.
3: Masih
1: nama
3: lagi
1: dia
3: aktif.
2: Allahuakbar.
3: Hidup enok lagi gunung berapi tu. Okey, dan ceritanya tapak kemahnya tu didirikan di kawasan aliran lava yang lama telah mengeras. Kira-kira 1 km hingga 2 km dari kawah aktif.
1: Tak jauh tau.
3: Tak jauh.
2: Yalah 1 km je kan.
3: Dan pengunjung akan mendirikan kemah atas hamparan batu lava hitam yang terbentuk hasil letusan terdahulu. Dan ceritanya, landscape-nya begitu unik sehingga ramai menyifatkannya seperti berada di permukaan bulan ataupun planet Marik.
2: Yes. Ya, betul. Itu pertama kali saya tengok tau. Saya terus terfikir berkenaan planet Marik. Betul.
1: Okey. Siapa yang suka camping, aktiviti lasak, ekstrim, glamping ke pun boleh juga tengok. Sebab mungkin ini boleh jadi next destination camping anda.
2: Betul.
1: Sebab apa tahu, dia bukan saja unik boleh camping sebelah gunung berapi yang masih aktif. Tapi bila waktu malam, tengok dalam video ni, waktu malam suasana dia, pemandangan dia akan jadi menakjubkan. Bayangkan langit ni terbentang luas, dipenuhi dengan jutaan ribuan bintang.
2: Udara
1: dia walaupun panas, tapi anda akan rasa nyaman sebab dikelilingi juga pokok-pokok dekat keliling tu. Ada gunung-gunung kat tepi tu. Dan juga kalau bernasib baik, ini yang menarik ni. Pengunjung boleh melihat cahaya warna merah waktu malam yang datang bukan daripada bulan tapi daripada lava yang ada dan masih aktif akan menyala.
2: Allah kuasa Allah tau. Jadi antara aktiviti lain yang popular di gunung berapi ni ialah, dengar betul-betul memanggang tau.
3: Betul lah.
2: Marshmallow menggunakan habas semula jadi gunung berapi tanpa perlu menyalakan unggun api. Maksudnya api tu memang dah ada dekat situ tau, mengalir macam sungai. Allahuakbar, kuasa Allah. Sebab pula kan.
3: Kenapa panas-panas sebab?
1: Sebab belum boleh pilih lagi.
2: Sebabnya apabila kita tengok situasi ni,
3: saya pun tengah sebab tengok dia ni.
2: Allahuakbar.
3: Screen tengah gelar. Screen monitor kita tengah gelar.
1: Kita dulu cerita dulu. Cerita dulu.
2: Okay. Dan juga selain itu, pengunjung juga boleh berjalan tau di atas aliran lava yang telah mengeras. Menikmati pemandangan Gunung Ganang Guatemala.
1: Guatemala.
2: Melihat matahari terbit dari lereng gunung berapi. Melakukan fotografi langit malam yang dipenuhi bintang. Malah ada yang memilih menaiki kuda untuk memudahkan pendakian.
3: Dan ceritanya setiap lawatan ini bergantung kepada pemantauan aktiviti gunung berapi oleh pihak berkuasa tau. Okey, kalau berlaku letupan besar yang mana dah pun direkod pada tahun 2021 dan manakala sehingga kini Gunung Pacaya ini masih menunjukkan aktiviti seperti pelepasan gas dan haba dari perut bumi. Kalau bahaya, mereka takkan bagi pergi.
1: Bila dia ada macam amaran lah, dia akan nampak letusan macam ada keluar asap. Dia akan ada beberapa simptom lah. Tanda-tanda pertama, kedua dan ketiga, kalau gunung berapi tu tiba-tiba nak meletus. Okey, kalau tengok ada juga waktu malam tu ada asap keluar. Itu bukan tanda nak kata apa?
3: Meletus.
1: Dia macam keluar sikit.
2: Dia macam gas.
1: Sipi-sipi je lah. Macam perfume dekat dalam konti ni kan, kadang-kadang ada bunyi. Okey, baik. Sonic lah tu dengan spray.
2: Ya. Yeah.
3: Tapi itulah eh. Mm. Kalau kat gunung berapi ni,
1: okay,
3: kalau nasib baik, saya pernah baca jugalah. Ada mask tau.
1: Jangan digorek. Kalau korek dia ibarat macam trigger gunung berapi tu untuk meletus dia.
2: Jangan. Yang paling penting tau, volcanic camping di Gunung Pacaya. Bukan sekadar aktiviti berkemah. Anda juga berpeluang menyaksikan. Ini yang menyebabkan sebab tau. Anda boleh menyaksikan keajaiban ciptaan Allah dan juga merasai satu pengalaman yang benar-benar once in a lifetime.
1: Ooh.
2: Can you imagine that? Bayangkan anda. Anda tengok tau, ini nikmat yang mungkin kita tak pernah rasa.
3: Betul.
1: Macam dalam raudah kan?
2: Akbar.
1: Macam dalam raudah. Aduh.
3: Raudah tu penceramah dia orang masanya.
2: Jadi anda kena syukur.
1: Al-Fadil.
2: Awang. Syukur dengan nikmat yang apa yang Allah bagikan kepada kita. Macam pagi tadi saya nak datang ke sini. Ada satu kemalangan di NPE. Jalan tutup, jadi saya terpaksa melalui jalan jauh ke Bangsar.
1: Okey.
2: Itu pun Allah uji saya.
1: Yelah, yelah. Okey, baik.
3: Ya, kasar dengar. Kasar dengar.
1: Ya, ya, ya.
2: So, tu saya tak ada dalam tip tadi.
1: Ya, ya, ya.
2: Dengar kasar, ya.
1: Okey. Baik, sambil tu boleh komen, boleh tengok videonya. Sebab anda boleh bayangkanlah tidur dalam kemah. Tapi kemah tu hanya beberapa kilometer je dari Gunung Berapi yang masih lagi aktif. Lepas tu esok pagi bangun, cantik pemandangan dia.
2: Ya Allah, pizza tu lapar.
1: Lepas tu ada pizza, ada marshmallow, semuanya dibakar.
2: Masak sendiri tau. Masak di atas tersebut.
1: Betul. Okey, jadi boleh tengoklah aktiviti makan sambil lepak santai dekat sana.
2: Okey, baik.
1: Okey, BTS Burning Up Fire.
2: Inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Okey, itu dia. Boleh tengok gunung berapi yang masih aktif, tapi ada aktiviti berkemping dekat situ. Malah kalau anda tengok dalam video ni, ada yang masak pizza, ada yang bakar marshmallow, ya, ada yang pecah telur. Camping, nama pun camping.
1: Camping sangat luar biasa tau. Macam Wan Azlan Wan Aruf, dia kata ni kalau Sonic pergi dengan akak Menara Eiffel Tower semalam, awak kan, dia memang tak, akak tu memang dia tak boleh tengok bentuk-bentuk geometri tau. Dia akan jatuh cinta.
0: Akak Eiffel Tower ni Erika
1: nama dia. Erika kau bercinta pula. Yelah, jangan labar.
0: Okay, Polycarp Hashtom Full Natural Spa ni.
2: Okay, lepas tu kita ada Wing kata, ya Allah Tuhanku, saya suka hiking. Ini boleh pergi ni katanya.
0: Okay, Fuad Muhammad dia kata, ui, tak rasa panas ke? Dekat luar negara ni kadang-kadang dia panas tapi dia sejuk.
1: Okay, baik. Maulia Matsum,
0: ya, Maulia,
1: Nyamadah Naon, selalu cari gunung sejuk.
0: Gunung sejuk,
1: gunung panas, ialah kuasa Allah, seindah-indah ciptaannya, nikmatlah. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Nanti akan datang satu yang tak baik juga.
0: Betul.
1: Hormatlah satu kawasan, apabila kita naik gunung ni hati-hati juga tau.
2: Kena jaga-jaga.
0: Tapi kalau ikutkan, kalau anda tengok kan, dia bakar pizza ni, dia bakar melalui api haba daripada gunung berapi tu. Dia tak perlukan api nak buat unggun api ke, tak payah. Dia letak je dia punya tray tu dekat situ, haba daripada gunung berapi tu yang bakar pizza tu. Mantap.
1: Best juga lah sebenarnya kan.
2: Maksudnya hutang kat gunung berapi tu ada bunian tak?
0: Kita tengok laporan trafik dulu.
1: Awak kan Nazri kan.
0: Awak ni banyak pengaruh sangat tengok TV ni.
1: Ya, awak ni kan baca mastika lah ni.
0: Okey, jom kita nak pasang dengan Azharuddin.
1: Okey, baik.
0: Untuk laporan trafik, silakan.
1: Silakan.
3: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih Sonic, Nazri dan dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi kepada semua pendengar Tiga Suara di National FM. Seperti biasa, saya Azharuddin berseka udara secara langsung dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Laporan trafik pada pagi Khamis 23 Julai 2026. Cuaca dilaporkan baik di kebanyakan kawasan, namun aliran trafik pada pagi ini mulai perlahan ekoran peningkatan kenderaan berikutan waktu puncak, terutamanya di Lebuh Raya sekitar Lembah Pinang serta di laluan sempadan negara. Kita mulakan keadaan trafik di bahagian utara. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik bergerak perlahan dari Permatan Pau menuju ke Perai. Di Jambatan Pulau Pinang E36 dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, keadaan trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, bagi bahagian Lembah Kelang, di Lebuh Raya NKVE E1, pergerakan perlahan dikesan dari Setia Alam ke Shah Alam serta dari Hospital Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Bagi pengguna Lebuh Raya Utara Selatan E2, kelewatan berlaku dari Putramau Kota ke Bangi serta selepas Plaza Terus Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Haikong dan dari Sifil menuju ke Kewajipan. Di Lebuh Raya Ili E6, menyaksikan kelewatan dari Putrajaya ke Putrahaid, manakala bagi lingkaran Putrajaya, aliran perlahan dikesan dari Setia Eco Clips ke Putrajaya. Sebagai makluman, terdapat sebuah lori rosak di kilometer 14.7 yang menghalang separuh lorong kiri dari Putrahaid ke Bandar Saujana Putra. Namun, trafik dilaporkan masih lagi terkawal. Untuk pengguna Lebuh Raya Besar Raya E9, kelewatan berlaku dari Selat Selatan ke pusat bandar serta dari Plaza Tun Lok Yew menuju ke Jalan Istana. Bagi Lebuh Raya NPE E10, pergerakan perlahan dikesan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kuching Lama ke Plaza Tol Pantai Dalam dan Sandway Piramid ke Persiaran Kewajipan. Seterusnya, di laluan Lebuh Raya LDP E11, kelewatan dilaporkan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jambatan Kabel, Jalan Majlis ke SS2 serta dari Plaza Tol Pencala ke TTDI. Bagi Lebuh Raya LKSA E13, pergerakan perlahan dikesan dari Plaza Tun Sri Muda ke Bulatan Selangor serta dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning. Laluan di Lebuh Raya Se E18, perlahan dari County Heights ke Unit 10 serta dari Balakong ke The Mines. Manakala Lebuh Raya Max E20, perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Hubungan Damansara di Lebuh Raya Spring E23 pula, perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Arah. Kelewatan turut dilaporkan di Lebuh Raya SKVE E26 dari Unit 10 ke IOI City Mall, Lebuh Raya Duke E33 dari Sri Gombak ke Plaza 1 Sentul Pasar dan Lebuh Raya GCE E35 dari Bukit Jelutong ke Persimpangan Jalan Mufon. Meninjau pula ke bahagian selatan, kembali ke Lebuh Raya Utara Selatan E2 sekitar Johor, trafik perlahan dikesan dari Kulai ke Senai Utara serta dari Dato'on menuju ke Pasir Gudang. Bagi laluan sempadan negara pula iaitu di Tambak Johor E2, peningkatan kenderaan pada waktu puncak menyebabkan aliran trafik perlahan dari bangunan CIQ Sultan Iskandar menuju ke CIQ Woodland. Manakala di Lebuh Raya Link Kedua E3, kelewatan dikesan dari Plaza Tol Tanjung Kupang ke CIQ Sultan Abu Bakar serta dari atas jambatan di kilometer negatif 0.6 menuju ke CIQ Tuas. Akhir sekali di Lebuh Raya KL Karak serta LPT 1 dan LPT 2 E8. Aliran trafik pada pagi ini dilaporkan masih lagi lancar dan terkawal di kedua-dua arah. Peringatan keselamatan kepada semua pengguna lebuh raya. Sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau kemalangan dan sentiasa peka dengan keadaan sekitar. Untuk sebarang bantuan, hubungi talian bebas tol LLM di 1800-887752. Anda juga boleh ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi apps LLM Traffic, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Traffic. Sekian laporan daripada saya, Azharuddin, kembali bersama Tiga Suara di National FM. Terima kasih.

0: yang tular.
1: Okey, tular. Tentang bakat. Bakat ni menyanyilah.
2: Tapi sebelum tu dia Nazri.
3: Apa dia?
2: Pendengar daripada Brunei kita. Aidil Adha dan juga Sis Norma.
3: Norma.
2: Dia kata dia gelak mereka apabila saya sebut mastika tadi. Sebab mereka pun baca bu mastika juga.
1: Zaman-zaman kita lah tu.
2: Zaman awak kau. Saya tak.
1: Yelah.
2: Saya lebih baca ke buku-buku billionaire.
3: Saya itulah mastika. Itulah.
1: Kan saya cakap saya baca kitab teragung.
2: Awak kan. Kita nak kosong kan. Satu kita terpilih tau. Okey baik. Okay, apa yang tular ni dia?
3: Okay, apa dia?
2: Apa banana?
1: Okey, bukan shanana tapi banana.
2: Okey baik.
1: Okey. Ni
4: Ba

0: Itu dia lah.
1: Luar biasa.
0: Sikit-sikit je lah kita bagi.
1: Cuma
0: tapi
1: kita bawa banana. Satu, dua, tiga.
2: Banana, banana.
3: Jena-jena.
0: Sabar-sabar. Okay, sabar, sabar. Harmoni, harmoni.
1: Saya tengah.
3: Di background.
1: Awak suara apa? Saya tengah.
0: Saya suara perempuan lah.
3: Saya baba. Saya follow lah. Saya follow, saya follow.
1: Awak suara rendah, Nazri. Okay. Saya soprano, awak.
0: Mana-mana je lah yang masuk.
1: Satu,
0: itu cuba je lah.
1: Satu, dua, tiga.
3: Bye-bye, bye-bye.
1: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba.
0: Jadi, nak kena berdiri ke apa ni? Okay,
1: tak payahlah kot. Satu, dua, tiga.
4: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
2: Ini latihan nasional.
0: Pagi.
2: Okay. Dah lah. Okey, baik. Ini luar biasa tau. Tiga wanita berbakat. Dia tiga orang juga.
0: Okay.
2: Macam kita tiga berbakat. Namanya Mira, Ero dan Nuha.
0: Okay.
2: Menjadi perhatian ramai selepas video nyanyian mereka yang dibuat naik di akaun TikTok Juragan Studio berjaya meraih lebih 5 juta tontonan. Dan untuk maklumat anda, video tersebut memaparkan mereka menyampaikan lagu Banana dan juga Adik Saya Habis Sore. Dengan penuh penghayatan, tapi yang paling mencuit tumpuan bukan sahaja suara, malah riak wajah mereka yang bersungguh-sungguh sampai nampak macam tengah tahan gelak. Anda boleh tengok di Facebook Nasional FM tau.
3: Betul. Rasanya kan kalau boleh tengok video tu, dia macam nak kita buat apa, bubbling eh? Sebelum kita nak menyanyi,
0: Bubbling kan?
3: Rasa macam itu kot.
2: Takut Nazmi bahaya.
0: Ya, betul.
2: Apa nama tadi?
0: Bubbling. Tapi bubbling tu dia macam ni. Itu bubbling.
3: Bubbling kan?
2: Yang ini adalah cosmetic the vocal.
3: Cosmetic the vocal.
0: Jauh daripada skrip.
3: Okay. Awak berdua kan. Okay, cerita dia. Ada lagi kelakar tau. Yang mana ada seorang Abis Sore di belakang yang jelas cuba tahan ketawa, siap buka bekuk-kut macam nak meletup ngapat banana itu. Memang susah nak fokus nyanyi bila suasana dah jadi macam itu.
2: Awak buat drama ke? Itu nasi dia macam buat drama Nazri eh.
0: Itulah. Okay, kalau tengok dalam video ni, gabungan vokal ni, walaupun dia nyanyi lagu hanyalah liriknya Banana, tapi dengarlah bunyi harmoni dia, dengarlah bunyi sedap dia. Key yang berbeza, lontaran suara, walaupun masing-masing pejam mata sebab takut tergelak, tapi persembahan ni mendapat tontonan lebih 5 juta. Rata-rata yang komen pun memang terhibur lah.
2: Dan mereka memuji lah Mira, Ero dan juga Nuha ni. Ada yang berseluruh mengatakan mereka ni nyanyi sampai tahan gelap memang level slay lah, unlimited macam kita lah. Bantakan yang lain berharap mereka akan tampil dengan lebih banyak video santai seperti ni. Santai-santai lah eh.
3: Okay. Dan ceritanya apabila dia menyanyikan lagu tu lah, macam Sonic dengan dia kata tadi, nyanyi lagu Adik Saya Abis Sore ni, lagu itu terus menjadi popular lagi lah. Popular sebab lagu-lagu berirama, dialek-dialek ini terus mendapat hati di tempat masyarakat.
0: Sebab kita tahu dia ibarat macam mash up lah. Mash up lagu. Baikkan lagu Banana tiba-tiba masuk Adik Saya Abis Sore. So macam unik lah kan.
2: Betul lah eh.
0: Okay, jadi nanti kita siarkan.
2: Awak sebab kenapa dia? Ya Allah. Saya macam terkejut tiba-tiba sebab saya tak setuju tau.
0: Nanti
2: ini kesan gembira dia.
0: Okay, nanti kita siarkan lagu dekat radio. Baik. Dekat FB kita siarkan versi suara adik kita ni lah.
3: Boleh.
0: Okay, pilihan. Sebabkan dia tiga suara, kita tiga suara. Satu lagu tu tiga suara nyanyi. Ni Bazura, Jekyll Vita, Sheila Hamzah, Di Mana Di Mana, ataupun lagu Adik Saya Habis Sore. Nak mana?
2: Semestinya lah. Takkan tidak. Saya tak kosong tau.
0: Apa dia?
2: Habis Saya Adik Sore.
0: Balik.
2: Oh salah.
0: Adik Saya Habis Sore.
2: Saya sebut apa tadi?
3: Habis Saya Adik Sore.
0: Elok lah Habis Saya.
2: Itu berbeza lah.
0: Sebab orang belum kahwin, dia akan Habis dulu.
2: Adik Habis Saya Sore.
0: Banana.
2: Inilah dia.

0: padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, ramai terhibur sebab selain daripada saya onkan audio dia yang dia menyanyi dekat FB Live, dekat belakang tu saya letakkan bloopers.
2: Bloopers.
1: Maknanya memang kita tengok yang dah perfect lah. Tapi sebenarnya ada banyak take, sampai 6 take tu. Mana nak gelaknya, mana nak tengok muka kawan tu sembuhnya.
3: Yeah. Luar biasa tau. Okey.
2: Baik.
3: Saya ucapkan selamat pagi kepada Hajah Kamsi Moksin.
2: Maknya si
1: mak dia. Ada kat rumah.
3: Oh, ya ke? Dekat mana, Johor eh?
1: Rumah saya.
3: Rumah dia.
1: Ya ke? Ya.
3: Sebabnya awak bawa tau pagi-pagi.
1: Siapa pula?
3: Bawalah mak dia dekat sini.
4: Pukul 5 pagi nak
3: terpaksa. Boleh, Hajah kan.
1: Mak saya. Mak saya nak buat solat subuh, solat duha, solat-solat lain.
4: Awak agak. Nak masak.
1: Nak masak rumah.
3: Okey, dia kata bersungguh adik bertiga ni.
1: Jaga saya.
3: Ayolah. Puan Hajah Kamsi.
1: Ya.
3: Nanti esok datanglah.
1: InsyaAllah.
2: InsyaAllah. Nanti kita
1: jumpa. Awak nak suruh mak saya buat surprise awak ke?
3: Tak, saya kata ada dia lah ganti. Tiga suara. Dan kan, saya nak bincang dengan Kak Sam. Mungkin kita tak ada keluarga yang yang akan on air.
2: Saya kalau mak saya datang, tak lepas mic ni.
1: Sebab mak dia memang pejabat radio.
3: Kalau saya pula, kos pula. Bawa mak saya pada kafe. Nak on air, petang balik pula.
1: Kalau mak saya ni, dia tak sekirah nanti.
3: InsyaAllah. Masya Rasul.
1: Ya, Masya.
3: Dia kata bukan kaling-kaling, trio. Tiga suara bergabung ni.
1: Tiga suara yang mana
3: mak
1: tu?
3: Mak setawak, yang perempuan kita yang kami ni.
2: Yang mana satu?
3: Masya, yang mana?
1: Kalau macam yang dia cakap bukan kali-kali tu, saya terasa.
3: Kita rasa. Saya sangat kan? Terasa.
1: Maksudnya kita lah tu.
2: Okey, Asmawi Asmara. Sedap suara tiga adik-beradik ni eh.
3: Dah tak ada tiga beradik tau. Tiga suara.
2: Tiga suara.
1: Ada je tiga beradik.
3: Kita ke mereka? Sekarang ni saya agak keliru eh, jawapan-jawapan anda semua eh.
1: Okey. Saya Aidit dia kata saya tu bunyi dia sayang. Yalah, bukan saya, bukan.
3: Saya.
1: Adik sayang abang seorang.
2: Dia kata macam adik kata macam minion pun ada.
3: Ya. Betul. Awak kan Azia ni.
2: Azia.
3: Dia kata baru sampai pejabat, buka radio dengar kita nyanyi banana tadi. Dia kata betul ke? Ini National FM.
1: Ingat salah channel.
3: Kami tak kosong dek.
1: Bukan suara banana je kami boleh buat dek.
3: Cakap lagi satu dia cakap. Ba ba ba ba banana na ba ba ba ba banana ba ba ba ba banana.
2: Pecah.
1: Dah lah.
3: Okey dah.
1: Kita nak bagi dalam untuk siapa tadi? Fika.
3: Fika.
1: Jangan sampai Fika opening banana.
3: Jangan dah pening ni eh, banana tau.
1: Jangan eh.
3: Nanti awak kata buang.
2: Jangan.
1: Kita perlukan dia lagi.
3: Berita serius tau Nazri.
1: Walaupun berita pun tak kosong.
3: Walaupun saya pernah ditawarkan untuk baca berita, tak boleh.
1: Tak boleh eh.
3: Saya boleh menangis. Sebab saya nangis.
1: Okey, jom lagu Bollywood untuk anda semua.
3: Baik.
1: Inilah dia.
3: Nasio.

0: Wah, kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap. Lain dari yang lain.
1: Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku.
0: Babas.